0: Emang di jalan.
1: Emang di jalan. Kenapa kita belum sampai ini? Kenapa coba?
0: Baru pulang langsung dari Bandung kita kan, long weekend.
1: Oh iya sih.
0: Emang kita long weekend ke Bandung?
1: Enggak, kita di Jakarta doang sih. Biasa, kalau gini makan urusannya nyangkut di WC.
0: Coba, iya benar banget. Fokus. Sudah waktunya kembali ke realita, sahabat suara. Selamat datang. Sampai jam 10 nanti barengan Kiros Gina. Di mana lagi kalau bukan di Suara Seru.

0: Ebe si Matupang Tol.
1: Ya, kita mah lagi jujur-jujuran aja ya. Belum nyampe guys, karena ya tadi berangkatnya telat. Penyebabnya gak usah ditanya lah, apalagi kalau bukan urusan perbokeran si ibu.
0: Siapa bukan Gina?
2: Siapa emang?
0: Siapa? Uta sama Uti.
1: Lumayan emang kebiasaan ah. Jadi dilaporkan langsung dari TBC Matupang, kondisi jalanan memang padat merayap sahabat suara. Mungkin karena ya it's Monday guys, seperti biasa lah. Apalagi kalau ini ceritanya kan baru balik dari long weekend gitu, orang-orang memulai aktivitasnya lagi.
0: Back to reality.
1: Back to reality, anak-anak mulai pada sekolah lagi, balik kerja lagi, balik kuliah lagi. Ya gitulah. Jadi ya intinya sih telat gara-gara ada yang boker sih.
0: Ih, si Rizky. Ya kali sahabat suara ada yang seperti kita juga.
1: Ya berarti kamu telat juga, kamu kesiangan
0: iya,
1: juga.
0: Terbuai oleh libur panjang kemarin, terus tiba-tiba hari ini terlambat bangun, terlambat ke sekolah, terlambat ke kuliah, terlambat ke kantor. Boleh WhatsApp aja ke kita
1: 0816-114-1014. WhatsApp apaan?
0: Ya biar nanti dibaca sama Buluk sama Bang Indra gitu. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
4: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Yeah, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
4: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara suruh barengan Kinos Gina. Sudah sampai guys, alhamdulillah ya Robbil Alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan dibuka juga dia langsung
1: iya
0: boker lagi sahabat suara, luar biasa.
1: Dijebol ya?
0: Udah dol.
1: Ususnya lo karetin bang.
0: Tapi gue terima emang waktu gue ambil tuh emang produknya apa adanya.
1: Oh gitu.
0: Udah dol.
1: Oh emang udah dol. Jadi dol. Lo ngambil secondan aja lah ya.
0: Secondan. Aduh, sahabat suara gimana waduh kabarnya? Apa pagi hari ini kamu beraktivitas lagi kah?
1: Wah,
0: anak
1: gue
0: malah masih ujian.
1: Iya, si anak lo ujiannya selang-seling sih. Selang-seling soalnya kan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Jadi anehnya ya kalau di anak gue tuh ujiannya misalnya kan ada kelas 2A, 2B, 2C.
1: Iya.
0: Misalnya hari ini nih,
1: hari ini?
0: 2A tuh ujian apa? Okay. 2B ujian apa? 2C gitu. Aneh ya?
1: Kok gitu sih?
0: Kalau kita kan dulu kan
1: iya kalau dulu serempak.
0: Malah satu kelas 1 sampai kelas 6 IPA ya IPA
1: semua langsung.
0: Kalau gitu mah kelas 2A, 2B, 2C.
1: Nih meminimalisir untuk nyontek kali. Kayak ya, tukar-tukaran mungkin jawaban.
0: Tapi mungkin ya yang gue tangkap adalah ini kan ujiannya ujian setiap 2 minggu sekali nih sekolah si UTI ya. Apa namanya? Jadi bukan kayak di kita kan ujian tengah semester sama ujian akhir semester.
1: Iya betul. Kalau gitu sekarang kalau dia
0: ini 2 minggu sekali gitu loh. Jadi kayak bukan UTS, bukan UAS gitu, kayak cuman pengulangan aja buat mereka tuh. Oh,
2: jadwal latihan.
0: That's why mereka pisah-pisah. Jadi mereka ujian itu di pas mata pelajarannya gitu.
1: Ya kan ulangan jatuhnya ulangan bang, bukan ujian.
0: Iya, benar.
1: Bisa jadi kita ulangan dulu gitu kan.
0: Iya, benar ulangan kali ya.
1: Iya.
2: Tapi beda pembahasan doang sih, Pak.
0: Iya, benar.
2: Kalau dulu kita ulangannya kayak gimana, kalau sekarang seperti apa?
0: Iya, betul. Sahabat suara, ini pagi-pagi kita sudah cekokin sama berita dari perihal media sosial, yaitu akun Instagramnya Ahmad Dhani Tangguhkan alias di ban ya?
1: Di banet.
0: Dalam pernyataan resminya, Dhani mengecam keras tindakan pembungkaman di media sosial tersebut. Dhani menyinggung tindakan tersebut diduga kuat dilakukan oleh buzzer sebelumnya. Dhani bicara soal dugaan perselingkuhan seorang wanita dengan bos TV. Akhirnya dibongkar ya.
1: Tapi kan dia gak menyebutkan siapa sosok wanita ini kan.
0: Tapi ini bukan cerita baru kan.
1: Bukan.
0: Ini kan lama.
1: Cerita lama.
0: Mungkin sebelum ketemu sama Om Irwan.
1: Iyalah.
0: Iya kan?
1: Iyalah.
0: Ya mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu penyebab mereka berpisah mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Si Om Dhani ini gak menyebut identitas wanita tersebut siapa, tapi ia diduga menyindir mantan istrinya yaitu
1: Bunda Maya.
0: Dhani menilai tindakan tersebut sebagai upaya buat menutupi kebenaran terkait isu perselingkuhan yang ia sampaikan. Jika dahulu penggiringan opini dilakukan lewat infotainment, kata Dhani saat ini mereka menggunakan media sosial. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang baru keluar? Ini kan berangkat dari acara pernikahannya si L.
1: L dan si Faju.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kagak mau salaman tuh.
1: Iya. Akhirnya kenapa?
0: Terus keluarlah rame lagi isu si ini, Safia.
1: Safia?
0: Lagi kayak dinasehatin gitu sama
1: nangis. Oh, yang dibisikin ya. Jadi Safia kan nangis terus dibisikin tuh sama Ahmad Dhani.
0: Iya.
1: Nah, dia nulis tuh bang di captionnya tuh.
0: Iya, dari situ mulai tuh.
1: Rame banget.
0: Lah, kenapa jadi cuap-cuap?
1: Iya, kenapa?
0: Padahal
1: kenapa
0: kan di sini bisa aja kayak oh, Safia lagi bete.
1: Iya, benar.
0: Betenya kenapa, Bang? Enggak usah kasih tahu ya.
1: Enggak usah tahu.
0: Siapa tahu emang lagi mules Safianya.
1: Tapi Ahmad Dhani juga kayak menurut gue lemes juga sih
0: mulutnya. Ya mungkin diomongin. Gila ya. Sampai sekarang si Bunda enggak mau salaman gitu. Ini kan masih ada konflik.
1: Masih ada
0: masalah belum kelar.
1: Betul.
0: Ya mungkin dari situ Mas Dhani itu cerita. Lo tuh tahu enggak sih?
1: Asik deh.
0: Yang satu bukan gua, klarifikasi. Ngapain? Udah lama juga kali udah lewat, ngapain sih?
1: Mungkin dia ngerasa disalahin kali dari dulu. Orang-orang tuh taunya dia yang memulai duluan gitu.
0: Iya betul.
1: Yang iya dari persahabatannya Maya ini dipecah gitu kan.
0: Mencoba untuk klarifikasi secara tidak langsung. Di ban kan?
1: Di ban.
0: Karena dia abis curhat tuh nyinggung-nyinggung itu di media sosial. Di ban kan?
1: Di ban.
0: Enggak putus sama situ Pak. Konon
1: kenapa
0: katanya dia cari cara lain dengan curhat atau bercerita berceloteh
1: anjay.
0: Pakai akunnya Dewa.
1: Susah deh.
0: Iya tahu.
1: Dia kepalanya.
0: Ya karena dia, oh lu bungkam gue dari sisi satu, gue akan lewat cara lain gitu.
1: Oh, jadi emang lain. Dia pengen ini benar-benar terbongkar kali ya.
0: Ternyata dia admin ya sekarang.
1: Dia admin, admin dewa. Yaelah Mimin, Mimin.
0: Padahal mah udah lempeng aja sama cuekin aja kali. Lu udah
1: kali.
0: Lu udah besar lah.
1: Iya.
0: Nama Ahmad tadi udah besar udah.
1: Iya.
0: Orang berkata perkara, apa kan lu kan artis.
1: Betul, perkara enggak salaman doang jangan sampai.
0: Iya.
1: Inilah terlalu besar-besarkan.
0: Lu kan dewa, bukan dewa di musik doang, lu dewa di infotainment.
1: Iya.
0: Ya,
1: pemerintahan juga ya dewa deh.
0: Hah?
1: Dia juga pemerintahan juga ada jabatannya kan?
0: Kalau di situ gue nggak tahu dia dewa.
1: Itu nggak tahu ya, dia dewa apa enggak ya?
0: Gak tahu. Gue nggak tahu kalau situ dewa apa bukan ya.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Eh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di Isuara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara sudut pandang Kinos Gina. Nih kalau mulai hari Senin, mulai sekarang setiap hari Senin kita akan suguhkan berita-berita olahraga. Kita kembalikan Gina Sporty.
1: Iya, Miss Sporty.
0: Ada ini bumper ini ya?
1: Enggak ada. Belum lagi, Bang. Ada. Sorry banget ya.
0: Entar bikin. Sorry banget ya.
2: Ada bumper yang lain?
3: Enggak ada ini bumpernya.
2: Enggak ada.
3: Enggak, ya ampun.
0: Nanti disiapin
3: lagi. Gina akan datang kepada masyarakat luas Indonesia yang cinta olahraga.
0: Asoy.
3: Karena Gina Sporty is in the house ya.
1: Asik deh.
0: Udah lama kita enggak ada Gina Sporty ya.
3: Iya.
0: Setiap Senin deh, lu. Setiap Senin dah.
1: Ayo.
0: Setiap Senin dah minimal ya.
1: Oke, nanti abis ini gue buatin ya.
0: Iya.
3: Gak bisa ada setiap minggu karena sibuk olahraga.
0: Karena olahraga lebih khususnya sepak bola ya. Sepak bola kan bisa dibilang katanya waktu itu sempat ada pertanyaan tuh di Adu Ilmu Kinos Gina. Olahraga
1: yang apa? Nomor satu
0: di dunia, iya, itu kan sepak satu bola. Minggu dia baru gelarnya tuh biasanya.
3: Oh gitu.
0: Kecuali Liga Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ya udah, biasanya hari Senin itu orang-orang menantikan hasil-hasil dari
3: pertandingan.
0: Olahraga. Yoi.
3: Mungkin ini sudah banyak yang tahu juga, sahabat.
0: Aku suara. Tidak suka yang ini.
3: Kalau memang ada pertandingan akbar di hari Minggu kemarin ya, di jam 9 malam.
1: Di jam 9 malam, betul.
0: Setengah 10.
3: Antara King MU ya.
0: Wow. Anjay pakai King.
1: Wah, King MU.
2: Glory terbaik. MU United.
3: Iya.
0: Enggak apa-apa. Hari ini enggak apa-apa deh pakai King MU deh, enggak apa-apa deh.
3: Sama Liverpool. Yoi. Ini kalau enggak salah Liverpool kebobolan.
0: Jangan kalau enggak salah dong.
3: Ini kalau enggak benar ini Liverpool. Enggak dong,
1: sama aja.
0: Bukan kalau kebobolan menang.
3: Memang Liverpool kalah untuk kali ini ya.
0: Iya.
3: Jadi untuk fans-fans Liverpool the Reds ya, mohon
0: semangat
3: maaf.
0: Semangat ya guys.
3: Iya, semangat ya.
0: Kita fokus untuk cari posisi 4 aja.
1: Fokus apa nunggu keputusan dari orang nih? Nunggu game berikutnya kan.
0: Misalnya, oh iya ding, kalau menang kita 5 nih.
1: Iya.
0: Berharap Aston Villa kalah.
1: Iya. Nah. Oke, Indonesia juga.
0: Tapi kan masih ada 3 pertandingan.
1: Oh iya.
3: Sabar aja.
0: Sabar teman-teman Liverpoolian.
3: Akhirnya setan merah ini emang setan sih. Si
0: Red Devil
3: akhirnya memenangkan karena gol dari tadi Kobe Maino itu ya.
0: Kobe Maino gol penentu, betul sekali,
3: betul.
0: Di menit 77 kalau nggak salah ya.
3: Gitu. Nah, selain itu juga di sini ada kemenangan dari tim bulu tangkis Cina ya.
0: Udah kebaca nggak sih?
1: Iya loh.
3: Jadi Cina menang sebagai juara untuk Piala Thomas. Namaku Thomas, kalau malam jadi siapa?
0: Thomas bukan Uber.
1: Thomas Cina.
0: Uber juga
1: Cina. Ah, Cina yang megang hal ini.
3: Iya, karena everything emang made in China.
0: Iya, benar.
3: everything made in China. Tapi jadi kalau kemenangan juga dipegang oleh China.
0: Tapi kalau dari squad ya, dari awal ya, itu udah nyebelin banget Cina tuh menurut gua.
3: Kenapa
1: tuh?
0: Kalau tim lain tuh udah kebaca tuh, misalnya kan selalu 5 partai,
1: iya,
0: ya kan? Ada tunggal, double, tunggal,
1: double. Selang-seling tuh.
0: Tunggal itu ada 3. Itu tahu tuh kalau misal Korea, sejago juga Korea ya. Ada An Se-yong.
1: Oke.
0: Okay. Terus habis itu tuh pelapisnya so-so lah.
1: Iyalah,
0: Jepang pun gitu. Di cowoknya layer pertama bagus. Layer kedua, ketiga makin menurun. Mm-mm. Pun demikian Indonesia. Tapi kalau Cina 1-5 semuanya gila.
3: Semuanya bagus.
0: Bagus
3: kan? Everything made in China.
0: Iya betul kata gue.
3: Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri
1: Cina.
0: Iya. Di partai kelima, iya. Korea, Indonesia sama Jepang tuh kayak udah nurunin juniornya gitu, Nul.
3: Oh.
0: Nah, tapi kalau di Cina sampai partai kelima ya tuh bukan junior semua. Gila emang
3: ya,
1: marah
3: ya.
0: Bohong banget kalau
3: tadi kamu bilang tunggalnya ada 3.
0: Iya, tunggal 3 dobelnya 2.
3: Tunggal itu triple.
0: Ada 3 partai maksudnya.
1: 3 kali tunggal.
3: Oh, gitu. Iya. Ya jadi ya mohon maaf ya untuk Piala Thomas Indonesia tidak berhasil dimenangkannya oleh tim Cina. Terus itu waktu itu ngelawan Denmark ya.
0: Oh di Thomas,
3: iya.
0: di Ubernya
1: Korea.
3: Sorry
1: Miss Sporty. Iya.
0: Sorry.
3: Saya belum sampai ke Uber. Ini di Uber Indonesia itu berhasil mendapatkan perunggu ya.
0: Juara 3 berarti.
3: Putri KW hebat juga ya ternyata.
0: Oh
3: ya.
0: Putri KW dulu.
3: Emang bukan?
0: Bukan, Putri KW itu hanya salah satu partai doang.
3: Oh dia gak menang.
0: Betul, jadi begitu kalah dari Korea, udah otomatis Indonesia langsung juara 3.
3: Jadi perunggu.
0: Itu yang gue langsung kemarin agak shock ya. loh kok tiba-tiba juara 3? Berarti gak perebutan 3 dan 4
4: kata, langsung otomatis
0: langsung.
4: 3 kayaknya main point ya, main point
3: penyelenggara ya. Udah syukur lu kasih perunggu lu
0: bukan mungkin kayaknya emang sistemnya begitu kayaknya.
3: Iya, tapi itu yang berhasil sampai ke babak-babak melawan Korea itu si Putri KW itu kan.
0: Lah enggak, 5 partai
3: nih. Oh iya ya,
0: 5 partai
3: ya.
0: Satu tim gitu loh.
3: Oh iya, oke, sabar tenang. Oke, jadi seperti itu. Jadi yang menang kalau dari Uber itu adalah
1: Cina juga. Iya.
0: Sapu bersih cuy,
3: sapu bersih. Ya, ya enggak apa-apa. Kita tetap memberikan semangat untuk timnas-timnas Indonesia. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa memenangkan turnamen.
0: Iya.
3: Untuk...
0: Jadi juara satunya Thomas itu adalah Cina, juara duanya Denmark. Terus kalau dari Uber juara Cina satunya lagi. Cina, juara duanya Korea.
3: Kan Seyong kalah ya?
0: Anseo menang.
3: Oh, tapi karena Anseo dia tim-timnya
0: kalah. Tapi kan mainnya tim.
3: Ya itu dia. Dan mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan kepada Gina, karena Gina Sporty mau pamit undur diri. Sudah selesai untuk pembahasan olahraga today. Nanti kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan pelik lagi yang mungkin sulit dijawab oleh kapasitas kecerdasan otak sahabat-sahabat suara,
0: iya,
3: itu bisa nanti bisa bertanya ditanya Gina.
0: Asoy.
3: Sudah lama tanya Gina tidak datang.
0: Bolehlah ya kan? Kirim pertanyaan lewat voice note juga boleh ya, Miss.
3: Boleh. Nanya ya. Jangan curhat. Kalau curhat ke Mama Dede.
0: Aduh, tanya ke Gina. Curhat dong, Ma. 0816-114-1014. Silakan yang mau ikutan atau mau ngasih pertanyaan hari ini yang mungkin pertanyaan tidak terjawab oleh logika, langsung iya, aja.
3: Itu dia.
0: Hashtag tanya Gina. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
5: Yang baru di Iswara.

0: Ya, suara seru barengan Ginos Gina sedikit ralat ya, mohon maaf. Yang bersalah siapa coba ngaku?
1: Bolong.
2: Maaf.
3: Udah gitu. Tadi maksudnya Denmark tuh ini ya, tempatnya, tempat ininya.
0: Denmark.
3: Tapi yang menang Prancis.
0: Jadi Thomasnya benar, Thomas kan benar yang menangnya Cina.
3: Menang Cina.
0: Juara duanya Denmark.
3: Prancis.
0: Oh, Prancis. Juara
4: duanya Prancis. Kenapa belum?
0: Belum selesai. Yang Uber itu yang juaranya ternyata Korea. Juara duanya Cina.
4: Gua tahu, Pak, kenapa buluk begitu.
5: Kenapa?
4: Soalnya mikirin mamanya Maca tuh lagi sakit.
5: Mamanya Maci. Lagi sakit. Ya, mamanya Maci.
0: Cepat sembuh
5: ya.
0: Maci.
4: Buluk enggak konsen tuh.
0: Cepat sembuh juga buat sahabat suara.
5: Keluarganya begitu. Kalau gua tahu, lo care boleh. Namanya kan juga udah jadi kayak keluarga ya kan, sama sahabat suara gitu.
0: Kita sedih aja kalau Maci sakit. Nggak ada yang ngirim combro.
5: Iya. Padahal kemarin baru lagi ngicipin combronya. Enak banget.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh juga ya, bukan cuma buat Maci aja, buat kamu sahabat suara yang mungkin sekarang lagi nggak enak badan, lagi nggak fit sepenuhnya, atau mungkin kamu benar-benar emang lagi drop banget kecapean kemarin habis long weekend. Cepat sembuh, speed recovery, mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas dan juga kembali produktif buat kamu semua sahabat suara ya.
5: Amin.
0: Seperti janji kita sebelumnya, kita akan masuk ke segmen Tanya Gina, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin absurd dan juga tidak masuk logika dan tidak menemukan jawabannya sampai
5: tak
0: saat ini.
5: Ada logika.
0: Miss, udah siap, Miss?
5: Saya. Ya, saya masih siap, enggak siap kumpul.
0: Gin, udah siap, Gin?
5: Iya.
0: Geli ya? Aneh.
5: Kenapa?
0: Aku enggak pernah seumur gua kenal dia Gina, manggil gitu dia ya? Gina tuh. Jadi dulu pertama kali gua kenal dia manggilnya Budok.
5: Budok.
0: Budok.
3: Budok.
5: Kan kalau orang dari jauh kan kayak nama Dogi, aku dipanggilnya gitu. Budok gitu.
0: Begitu pacaran, gue manggilnya Udandul.
3: Oke.
0: Begitu nikah, manggilnya Ibun.
3: Iya, elah.
5: Karena kan dia kalau misalnya setiap wanita-wanita yang berurusan dalam hidup dia emang ada pemetaan itu, ada nama masing-masing.
0: Gitu. Iya. Sempat gua manggil dia Rizna.
3: Rizna nih
0: lagi. Kalau lagi udah manggil Rizna tuh berarti Rizna. Kayak gitu tuh. Sama Gina juga kalau lagi kesel sama gua manggilnya langsung Kinos.
3: Nama tuh ya.
5: Udah, nama.
0: Panggilan lagi.
3: Panggilan.
0: Nama panggilan bukan Rizky lagi, udah Kinos sampai itu udah kesel. By the way, sahabat suara, kita fokus ya sama Tanya Gina. Mam. Selamat pagi, ini ada Sandi yang sudah memberikan pertanyaannya di hashtag Kinos Gina. Kak, mau ikut tanya dong. Kenapa ya kalau sudah jadi mantan kok jadi makin cantik? Ah, iya lagi.
5: Ah, itu.
0: Aduh,
5: dia.
0: Ini Sandi relate sekali.
5: Ini dari WhatsApp tadi ya?
0: Dari WhatsApp betul.
3: Dari WhatsApp, dari Sandi.
5: Oke, Sandinya Sandoro bukan?
3: Bukan dong.
5: Kalau Sandi Sandoro berarti dia enggak pernah ada orang-orang lain di sekitar dia ya?
3: Sendiri.
4: Sendiri. Karena enggak pernah padam.
5: Iya. Enggak pernah padam.
0: Sandinya lebih ke engsel yang ada
3: itu. Sendi. Ini Sandinya lebih ke Borobudur.
5: Candi. Lebih ke ini ada berapa nomornya?
3: Sandi password. Oh, password. Kata Sandi ini, itu kata Sandi.
0: Ini Sandinya lebih ke lagu lama. Pager. Sandi lagi.
5: Itu Sandi lagi. Oke, Sandi, makasih ya Sandi ya.
0: Belum.
3: Jawab dong.
0: Ya. Kenapa kalau ya? Udah jadi mantan kok selalu jadi makin cantik?
5: Itu dia. Biasanya memang itu kerap terjadi.
0: Memang bulu ketek tidak sama dengan bulu
5: memang. Itu dia, tidak sepanjang bulu memang. Jadi memang kalau apa-apa yang bukan milik kita itu cenderung terlihat memang lebih menarik. Ya kan?
0: Apa-apa
5: iya,
0: yang betul. Bukan milik kita.
5: Iya.
0: Iya lagi ya, bukan cuman bukan pacar
3: mantan
0: doang ya?
3: Mantan doang, bukan mantan doang.
0: Kayak kendaraan gitu. Kita punya nih mobil. Punya motor. Ngelihat motor orang, kok punya dia bersih ya?
5: Kok punya kita kotor? Ya? Nah itu, gak usah jauh-jauh kayak di ruang siaran ini aja. Buluk ngelihat jam kamu aja kayak ngerasa bagus kan yang itu yang bisa jalan sendiri yang buat monitoring
0: kesehatan. Buluk juga punya, padahal Buluk juga punya jam tangan.
5: Iya, nah itu dia.
0: Kenapa yang, berarti yang punya barang, orang lain itu selalu emang
5: betul, kita selalu akan merasa kalau dia bukan milik kita, itu pasti akan terlihat lebih bagus. Coba kalau lagi milik kita, iya kan?
0: Kayak yang biasa aja di mata kita.
5: Biasa aja.
0: Makanya ada pepatah apa?
5: Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kebun binatang.
0: Iya lagi.
5: Karena kalau di kebun binatang kan takut disiramnya enggak
0: rata.
5: Iya. Jadi agak kuning-kuning. Nah, iya seperti lagi. Itu memang Sandi ya. Jadi kalau kamu ngerasa mantan kamu jadi lebih cantik, ya mungkin atau kamunya kali yang turun kali ya.
0: Maksudnya gimana?
3: Dia yang berkurang.
0: Maksudnya gimana? Mungkin kenapa ya, dia tampil atau tampak lebih cantik karena kamunya yang
5: downgrade kali.
0: Maksudnya?
5: Ya gak maksudnya arti. Dianya yang kurang perawatan.
0: Oh, Sandi berarti bukan mantan kamu yang jadi cantik, kamu yang jadi jelek.
5: Nah, itu. Bisa
3: gitu
5: jadi lah. Seperti itu.
0: Bisa jadi.
5: Atau mungkin bisa jadi juga kemungkinan lain nih Sandi ya. Mungkin mantan kamu itu merasa lebih happy.
0: Lebih bahagia.
5: Lebih bahagia setelah tidak sama Sandi.
0: Begitu sama Sandi mungkin tertekan.
5: Iya.
0: Pressure.
5: Iya.
0: Terkekang.
5: Benar, mungkin perawatan dari Sandi kurang.
0: Kurang
5: mantannya.
0: Asupannya kurang.
5: Asupannya kurang. Makanya jadi kelihatannya bayarin sekarang jadi lebih cantik.
0: Iyalah.
5: Ya, tapi justru ya Sandi, dari kalimat pertanyaan yang kamu sampaikan ini membuat kita semua merasa bersyukur.
3: Oh, kenapa? Ada baiknya ya, ada berartinya baiknya, ya.
5: Iya, karena kan dia bilang mantanku kok jadi lebih cantik gitu ya kan.
0: Selalu ya,
5: iya,
0: selalu ya.
5: Tadi karena kita lihat di profil WhatsApp ini Sandi ini adalah seorang laki-laki.
0: Iya.
5: Betul kan? Mm-hmm. Jadi kalau dia bilang mantannya lebih cantik, itu adalah hal yang lumrah, yang normal. Berarti dia benar, cowok pacaran sama cewek. Kalau tadi dia pertanyaannya, kenapa ya kok mantan aku jadi lebih ganteng? Nah, itu.
0: Wah, iya lagi.
3: Iya lagi.
0: Ngeri dong. Ngeri dong.
5: Ya kayaknya tobat Sandi,
0: tobat, berobat
5: terapi dan tobat Sandi.
0: Astagfirullahaladzim.
5: Ini enggak apa-apa kalau ini kita menerima dengan lapang dada.
0: Eh, tepuk tangan buat jawabannya luar biasa.
5: Bravo. Mama Bio. Apa bagus tadi jawaban saya?
0: Kurang lagi.
3: Kurang lagi.
5: Ya, segitu

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan pelibatan TNI dalam pembekalan penerimaan beasiswa LPDP bertujuan memperkuat disiplin, karakter, serta nilai kebangsaan sebelum studi. Langkah ini juga untuk mencegah culture shock saat mahasiswa berada di luar negeri agar lebih siap secara mental dan sosial. Pembekalan mencakup kegiatan luar ruang serta materi penguatan kesiapan mental, etika, dan kebangsaan bagi peserta. Pemerintah menilai program ini penting agar penerima LPDP tetap memiliki keterikatan dengan Indonesia dan mampu berkontribusi setelah kembali.
0: Suara Fakta.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung sekolah rakyat mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan. Pembangunan dilakukan di berbagai daerah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan sebagian besar ditargetkan selesai tepat waktu dan sisanya tetap difungsikan. Setiap sekolah dirancang menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dengan fasilitas lengkap seperti asrama dan laboratorium. Program ini menjadi bagian strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, serta menjangkau anak yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Yeah.
2: Sedikit update sahabat suara, long weekend kemarin ya. Kalau dikasih rate 1-10, Ibu ngasih nilai berapa?
1: 8.
2: 8.
1: 8. Oh enggak deh, 9.
2: Ini udah terhitung dari Kamis atau dari Jumat?
1: Dari
3: Jumat dong.
1: Dari Jumat. Jadi long weekend dari hari Jumat.
2: Kamis sore.
1: Kamis sore.
2: Overall secara overall aja kasih nilai berapa? 1-10.
1: 9 deh.
2: Happy dong berarti Bun.
1: Ya kalau aku lebih kepada kebanggaan diri aja sih.
2: Ya itu.
1: Kebanggaan diri adalah kan di weekend kemarin kan anak kita ya. Anak kita apa Mas? Iya, anak kita.
0: Enggak tahu.
4: Lalu gimana? Kan lo ngandung.
1: Iya juga ya.
0: Nyewa kali nyewa.
1: 9 bulan ibu mengandung. Ya maksudnya kan gue yang ngandung. Nah,
2: yang bikin siapa?
1: Sahamnya siapa gitu maksudnya pertanyaan gue.
2: Emang aku ya?
4: Ingat enggak lo?
2: Gue gak inget sih.
3: Di bawah alam kalo, sadar kayaknya.
1: Kalau apa namanya, kalau misalnya kayak yang di TV-TV tuh, yang suaranya di pakein suara helium, yang kayak jualan bakso borak. Kejadiannya waktu itu terlalu cepat. Jadi saya
2: ingat. Gue lupa karena
1: siapa yang melakukannya pada waktu itu gitu.
2: Gue lupa karena gue nanam saham banyak sih. Investasi.
3: Investasi
0: buat masa depan.
2: Iya dong. Gue nanam saham di mana-mana.
1: Iya. Jadi kan pokoknya kan Uta ulang tahun kan.
2: Hari Sabtunya.
1: Terus bapaknya nih udah membuat semacam perencanaan karena anaknya pengen main di water park.
2: Oke.
1: Tiba di hari, pokoknya kita kan emang kalau misalnya mau bikin surprise ulang tahun kan sistemnya kan last minute ya.
2: Iya.
1: Itu jadi, last minute.
2: Jadi kalau Uti kan udah persiapkan jauh-jauh, mungkin dari setahun yang lalu ulang tahunnya ya. Dia requestnya itu adalah mau naik Disney Cruise. Kalau Uta tuh nggak ada, main mau ulang tahun.
1: Apa-apa gitu.
2: Ulang tahun apa? Mau kado apa? Bahkan gue nanya mau kado apa, nggak tahu.
1: Tahu dia nggak tahu. Gimbal.
2: Gimbal, cuman aku bilang buat apa, Mas?
3: Gimbal?
1: Rambut.
2: Rambut yo, gimbal.
0: Yo, Mas.
2: Angkat gelas buang.
0: Dia. Di mana, Man? Matraman.
1: Wah, Parman keluar lagi dia.
2: Jadi kita bingung gitu kalau diserahkan.

0: gue culik si Uta gitu kan, Mai aja cari sarapan. Dia tuh seneng tuh kalau lagi weekend cari sarapan keliling, kemana keliling ya, gitu. Okay. Udah, emaknya masih tidur.
1: Gua mama aku ngedekor, bantuin siap-siapin
0: iya, itu. Iya pas aku turun kamu masih tidur.
1: Iya.
0: Ya kan, gue
2: iya,
0: teleponin terus, Dul bangun Dul. Coba nih aku lagi bawa Uta keluar, kamu siap-siap segala macam biar nanti Uta pulang tuh dikasih surprise. Mm-hmm. Alhamdulillah lancar, beres gitu. Begitu dia datang, happy birthday to you gitu, dia happy. Tapi abis itu kita belum selesai tuh, bingung mau ngapain nih anak, mau dibawa kemana. Nah wow, akhirnya gue kepikiran kayak misalnya udah utama dibawa main air aja udah seneng banget gitu. Mm. Kan kepikiran langsung bawa ke
1: Pim. Ke Pondok Indah Waterpark kan.
2: Oh jadi ya ke Pim kemarin. Okay.
0: Mencoba
1: kesana.
0: Mencoba kesana pak. Macetnya gila.
1: Ditambah hujan lebat.
0: Hujannya juga lebat.
1: Hujan lebat.
0: Satu jam lebih kagak nyampe-nyampe dari rumah ke Pim. Akhirnya muter gue.
1: Dan inilah kekuatan. Makasih ya buat video-video yang hadir di TikTok. Yo, ya iya. Gue ngetik tuh Waterpark Indoor. Keluarlah ada salah satu hotel di daerah Cililitan namanya okay. Yellow Bee. Dan itu yang membuat gue merasa bangga ya kan. Itu kayak kira-kira mungkin perjalanan kita tuh dari Gandaria itu menuju ke si hotel itu, pokoknya kita go show aja tuh ya. Itu kira-kira 40 menit. Jadi gue booking itu H-40 menit untuk sebuah kamar di situ.
0: Karena kolam renangnya itu bukan untuk umum, hanya jadi untuk penghuni hotel.
1: Iya. Oh. Dan hotelnya di Cililitan ini kayak aku tuh nggak pernah tahu sebelumnya gitu.
0: Iya.
1: Terus pokoknya intinya, dan gue juga nggak pernah, gue belum pernah main kayak ke daerah-daerah Cililitan iya, kan. Iya, terus tiba-tiba, iya ada waterpark kok kayak lucu ya. Ya udah akhirnya gue booking lah si hotel itu. Dan emang rezeki anak soleha anak gue.
0: Kita bookingnya hotel yang murah aja.
1: Ya, karena kan cuma,
0: karena nggak kan dipakai nginep, nggak kan dipakai nginep sahabat
1: cuman
0: suara.
1: Buat base camp
0: cuman buat main air. Supaya bisa main air gitu kan. Dia booking lah hari yang paling murah aja Dul gitu. Yang penting kita masuk dan bisa main air. Pas kita masuk check in, masuk ke kamar. Bau rokok cuy.
2: Serius
1: lah,
2: loh.
1: Terus kan kita mikir kayak, lah ini kan hotelnya harusnya family sama kids friendly ya. Kenapa bau rokok?
0: Iya tuh, dicek lah sama si masnya. Iya lagi,
1: kata
0: si
1: masnya.
0: Iya lagi. Dia lah aduin, lapor ke atas. Diganti, dia mau langsung kasih komplimen. Dikasih kamar yang isinya untuk 9 orang.
1: Sweet room.
0: Gede banget. Gede banget.
1: Rezeki anak soleh. Terus habis itu kan gue posting-posting kan video-video. Terus yang buat aku bangga adalah, Kak ini di mana? Ini kok lucu sih Kak ini,
0: kasih tahu ya. Bener-bener estetik banget kamarnya. Kamarnya estetik, udah gitu disediain kostum. Kostum buat dipakai gitu, lucu oh, banget dah.
1: Iya. Terus banget ada tripod.
0: Disediain tripod.
1: Habis itu kacanya
0: emang untuk makeup gede banget.
1: Kamar buat ngonten gitu loh
0: Wah, kasurnya bagus. Ada 3 king bed.
1: Sampai kita pikir kayak ini
0: tiga
1: pulang
0: king
1: kagak
0: bed.
1: Ya? Iya, pulang kagak ya? Pulang apa nginep? Pulang apa enggak ya gitu, karena niatnya kan cuma mau main air doang. Tapi akhir kita tahu kayak wow, ada hotel lucu walaupun bukan kayak hotel bintang 5 atau apapun, tapi itu proper banget buat anak-anak.
0: Gitu. Sesuai kamu kasih nilai berapa long weekend kemarin?
1: Aku kasih nilai 9 karena banyak juga yang komen, "Kak, itu hotel kok bisa Kakak bookingnya dari berapa lama? Karena biasanya hotel itu full book terus gitu."
0: Minus 40 menit. Rezekinya Uta banget cuy.
1: Yo
0: man. Tadinya gue mau ngasih long weekend gue juga 9. Tapi rusak tadi malam gara-gara kalah sama MU.
2: Iya.
1: Sabar ya Rizky ya.
0: Sedih. Tapi jujur aja gak ngarep banyak sih. Emang gak ngarep banyak. Ngarepnya kayak cuman seri aja. Yah kalah lagi.
1: Ya udah sabar lah ya.
0: Rusak tapi, jadi aku kasih nilai 6,5 lagi. Gara-gara kalah
1: lagi. Si Radit Bali bilang kostum dinas ya. Bukan.
0: Bener kostum-kostum.
1: Kostum.
0: Ada jerapah, unicorn gitu.
1: Gimana menurut lo kalau dinas pakai kostum jerapah,
0: loh,
1: kostum sapi, kostum
0: kalau kostum dinas sudah gitu yang makinya Uta sama Uti. Atau kan misalnya atau misalnya ini mertua gua. Kan datang juga.
2: Lah ribet kostum. Ribet
0: kalau mertua gua pakai kostum kemarin. Nah, kebayang kalau pakai kostumnya kostum untuk
2: seragam
0: dinas.
1: Iya, kan maksudnya dinasnya maksudnya kayak PNS,
0: ASN gitu kan.
2: Ribet, tapi kan harus masuk.
0: Kalau dinas yang gimana mah mendingan kita berdua aja dulu yang cekin di situ. Iya, di seragam itu ASN sama pegawai negeri.
1: Oh, ya itu dia seragamnya.
0: Ditanya lagi.
1: Kita yang mau bertanya.
0: Iya.
1: Itu tapi pertanyaan kita jauh dari cerita kita tadi.
2: Iya lagi. Iya lagi jauh banget.
0: Iya, terus ada postingan kan karena Uta ulang tahun. Di situ tuh pada postingan Uta ulang tahun, kita menyebutkan panutan Adia Semesta Trinikta.
2: Oke.
0: Okay. Banyak yang komen,
2: apa
0: banyak yang DM gitu kan. Kak, namanya bagus. Udah gitu gue bercerita nama panutan tuh dulu sempat hampir diganti karena kata orang tua gue namanya terlalu berat. Karena Uta waktu itu makanya

0: perkembangannya itu atau pertumbuhannya itu agak terlambat gitu. Terus juga sering sakit. Waktu itu ya alhamdulillah sekarang udah enggak. Itu faktor terlalu berat namanya.
1: Si nama panutan ini.
0: Iya, panutan Adia semesta, semestanya yang repot.
1: Oh, oke. Okay.
0: Semesta yang repot. Terus gue ngobrol sama Gina, emang iya harus beras putih beras merah.
2: Beras ganti putih nama. Beras merah. Oh, ganti,
0: ganti nama. Beras putih beras merah gitu kan. Terus gue berdoa gitu segala macam. Terus di situ yakin Nul, dah kita mah ngasih nama, yakin aja kalau kita ngasih doa yang terbaik buat anak kita. Maksudnya, gue nggak percaya lah gitu-gitulah.
1: Artinya apa sih panutan?
2: Ya biar jadi panutan aja kan.
0: Panutan supaya jadi panutan orang-orang sekitarnya, termasuk gue.
2: Adia tuh bahasa.
0: Adia itu pertama bahasa India.
2: India ya,
1: oh gitu.
0: Pertama. Ada bahasa Indianya dia pertama, karena dia anak pertama.
2: Anak pertama biar bisa menjadi panutan atau contoh buat
1: semesta.
0: Semesta tuh orang banyak.
1: Iya orang banyak
0: gitu. Oh
1: keren.
2: Trinikta kan.
0: Kalau Trinikta-nya nama gue sama Gina,
1: iya.
0: Triantono sama Nikta gitu kan.
2: Itu semua dia yang dia bisa-bisanya di kala gue lagi setengah-setengah sadar abis dibius operasi lahiran sesar
0: utara. Dia belum tahu namanya tuh. Pas dia lahiran tuh dia belum tahu namanya.
2: Gue tuh pengen karena gue tuh nggak punya nama belakang, nama keluarga gitu loh. Nama gue kan Nikta Gina, Rizna Nikta Gina, udah gitu doang kan. Nah gue tuh ngerasa kayak keren aja kalau ada nama keluarga. Gue suruh lah nanti kalau kita punya anak dikasih nama belakangnya Triantono kayak atau apa gitu biar kayak ada famnya gitu loh. Tiba-tiba gue setengah-setengah sadar dia bisikin, aku ganti nggak jadi Triantono ya, tapi Trinikta Triantono sama Nikta gini.
0: Gimana? Karena sahabat suara.
2: Abis kena obat bius. Apa tadi dia dibisikin apa?
0: Karena gue pengen legasinya bukan legasi gue doang yang terus ada. Gitu. Pengennya legasi gue ada, Gina juga ada, Trinikta lah terbentuk gitu. Sampai sekarang dipakai brand.
3: Hijab ya,
2: iya itu dia.
0: Bukan perusahaan ini
2: hijab. Brand hijab.
0: Kalau PT nggak ada namanya Trinikta.
3: Oh, okay.
2: Gitu ya udah jadi begitu jadi arti namanya seperti itu. Mungkin kalau
0: misalnya Uti lembar putih ya lembar putih itu kan putih bersih gitu Fitri gitu.
1: Lembar
0: ya.
1: Putih tok udah.
2: Lembar Trinikta. Putih Trinikta namanya.
1: Oh iya
0: lembar putih Trinikta ya simple. Pengen dia jadi cewek.
2: Tapi siapa yang kasih namanya?
1: Siapa tuh?
2: Ya Rizky dong masa Gina.
0: Dia mah nggak ada adil apa-apa.
1: Gue kira lo bakal banggain diri lo sendiri.
0: Gak ada lah.
2: Aku mau namanya begini. Cakep mas.
1: Kenapa lembar?
2: Masuk mas.
1: Kenapa lembar?
0: Lembar putih. Lembar putih kan putih. Lembar bersih.
1: Oh berarti lo ngambil suci. Lembaran aja
0: lembaran
1: gitu.
0: Putih. Lembar putih. Lembar putih kan bersih.
2: Ya, okay. Anak-anak ini. Anak-anak.
0: Tadinya sebelum pilihnya ada dua. Kalau gak lembar putih daun ungu.
1: Daun ungu. Kenapa mau daun ungu?
0: Lucu aja.
1: Ya lucu aja.
0: Serius. Terus akhirnya
2: panggilannya Aon.
0: Jadi kayaknya kayak masa nama nggak ada doanya, nggak ada filosofinya. Ya udah lembar putih ya filosofinya itu putih bersih suci gitu.
2: Nah gitu.
1: Keren.
2: Tuh jadi sahabat suara kita lagi ngomongin soal nama ya kan. Nanti kita kasih tahu juga mungkin nama kita masing-masing kalau ada yang penasaran. Kalau nggak ada yang penasaran nggak apa-apa kita mau cerita juga gitu.
0: Apa sih arti nama kamu sahabat suara diambil dari cerita apa? Historinya apa, sejarahnya apa, filosofinya apa? Coba 0816-114-1014. Siapa tahu nanti Buluk mau cerita. Buluk itu filosofinya apa?
2: Iksan Buluk.
0: Iksan Buluk.
1: Nama Pak.
0: Bagus-bagus Iksan. Pakai Buluk.

0: Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Kalau ngomongin nama sahabat suara, ini adalah perpaduan dari kreativitas dan juga doa dari orang tua buat
1: Betul.
0: Anak. Ya kan? Katanya ada juga yang suka banget sama misalnya suka banget sama Liverpool, anaknya dikasih Anfield namanya.
1: Anfield, ya. Atau mungkin namanya Gerard.
0: Gerard mungkin. Ada yang tadi anaknya Wancoy, namanya San Siro gitu. Nama stadion sepak bola.
1: Gimana kalau misalnya aku kasih nama, tahu-tahu misalnya aku kasih nama anak aku sesuai makanan kesukaan aku. Kan aku suka banget terong balado ya.
0: Bisa jadi.
1: Nama anak kita terong balado.
0: Tedo.
1: Tedo.
2: Terbal.
1: Terbal. Terbalik.
0: Terbalik. Football. Atau mungkin misalnya bapaknya orang Batak, ibu istrinya orang Bogor, anaknya jadinya namanya Batagor.
1: Sama kayak ini. Dulu kan aku pertama kali main sinetron itu sama Elis Norin.
0: Okay.
1: Jadi bapaknya itu kan namanya sebenarnya namanya Elis tuh intinya marga keluarganya itu bapaknya kan bule, namanya Almendingen atau apa okay. gitu. Nah, tapi waktu itu kita disuruh bikin nama tuh sama sutradara kita, karena kan kita pemain baru semua tuh kayak nama yang buat ditulis di title yang kira-kira apa sih, ear catchy, yang menarik apa segala macam. Akhirnya si mamanya Elis, waktu itu almarhumah mamanya Elis, bikin namanya Norin. Norin artinya adalah Norwegia Indonesia.
0: Asik deh. Jadi bagus lagi tapi Norin.
1: Namanya jadi Elis Norin.
0: Atau mungkin kalau kata Dylan, ya kan, bapaknya misalnya kuliahnya di Unpad, terus ibunya di ITB, anaknya
2: jadi
0: UI.
2: Iya.
1: Unpad ITB.
0: UI UAA
1: ding dang. Gara-gara kemarin ya lihat cuplikan filmnya ya waktu kita mau nonton project Hail Mary ya.
0: Iya betul. Kreativitas berkolaborasi dengan doa buat anak ya. Selamat pagi Kak Gina, Kak Kinos.
1: Cakep tuh kata-kata for today.
0: Apa tuh?
1: Kreativitas kolaborasi dengan doa
0: orang tua. Yoi. Ada Nia, selamat pagi.
1: Halo.
0: Nama panjang gue itu adalah Prihatinia Ratnasari. Filosofinya agak gimana ya, yang prihati ini, prihatin dong harusnya. Dikasih nama dari Ustadz karena gue lahir saat banjir Jakarta 2002. Awalnya mau prihatin.
1: Iya benar.
0: Tapi katanya kasihan hidupnya gitu. Jadi enggak jadi prihatin.
2: Enggak pakai N.
0: Tapi ada prihatin ya.
1: Iya, akhirnya ditambahin Nia.
0: Jadi Nia. Iya, tapi aja kalau disambung kan prihatin Nia.
2: Iya.
0: Prihatin ya gitu, prihatin ya. Atau prihatin ya.
1: Kata dia udah terima aja nama gue begitu.
0: Iya, prihatin ya. Terus ibunya diam aja.
1: Perhatiin.
0: Ya katanya suruh perhatiin.
1: Pri. Terus Nia kan namanya Prihatinia. Ya. Prihati diambil dari tadi tuh dari Pak Ustadz. Terus Nianya dari tetangga gue dulu.
0: Lah?
1: Orangnya cantik, istri dokter, harapan ibu jadi wanita cantik. Jadi kayak karena ini tetangganya dia dulu cantik.
0: Kenapa nama tetangga?
2: Ya sama istrinya kayak dokter, artis kali maksudnya iya, pengen sama gitu. Nih nasibnya gitu pengennya iya, gitu. Iya.
1: Ratna katanya diambil dari nama bidan yang Allah, bantu lahiran. Sari itu diambil dari Selasa hari karena lahirnya di hari Selasa. Oh jadi Sari Selasa hari. Harusnya kan
2: hari Selasa.
1: Risa harusnya. Tapi kalau Ratna Risa kurang enak ya. Gue pikir Ratna Sari diambil dari Desi.
0: Iya, Desi Ratna Sari.
2: Karena suka dengerin itu Desi Ratna Sari misalkan lagunya.
1: Iya, lagu Tenda Biru. Tuh kan, tapi sekarang dia jadi sering dipanggil namanya Prihatin, jadi bahan ledekan kata, tapi ya fine-fine aja. Gak ya udah.
0: Ya.
1: Ya kan?
2: Enggak apa-apa lah. Buat hatin jadi
1: buat hatin. Enggak usah khawatir, pokoknya aku belain kamu ya Itin ya.
0: Gak boleh begitu. Kasihan si Pri nih.
2: Supri. Cowok, enggak cewek.
1: Ada lagi nih, Kome.
0: Kak Gina, Kak Ginos, nama asli Kome.
1: Jangan dibaca lagi, gue baru baca.
0: Lah ya terus gimana?
1: Iya.
2: Udah pura-pura gak tau deh gue.
0: Lah terus bacanya gimana? Gimana bacanya?
1: Itu tulisannya begitu kan, nama asli Kome, tolong jangan dibaca ya.
2: Bawahnya gak usah dibaca.
0: Nah bagian nama Komenya aja, itu dari bahasa Jepang. Ko itu artinya 5 dan Ume itu artinya bintang. Jadi
1: bintang 5.
0: Bintang, lu hotel lu.
1: Atau dia
2: itu berat bis kayaknya nih.
1: Ya, jangan bintang lupakan 5. Bintang
0: 5-nya
1: ya.
0: Iya betul.
1: Ada lagi.
0: Karena gak kesampean kalau mau 7.
1: Iya sih.
0: Jamu dong.
1: Lah puyeng buat puyeng.
2: Puyer dong, puyer.
0: Salam kenal, ini dari
1: ibu 4 anak nih.
0: Siapa namanya?
1: Anak aku depannya sengaja aku urut A, B, C, D. Wow.
0: Arkanaya Pradipta Rambat itu A.
1: A.
0: Keduanya Badranaya Semesta Rambat. Oh, ada sama
1: namanya. Semestanya juga tuh.
0: Carakayana Narendra Rambat.
1: Keren.
0: Drisanaya Pratista Rambat.
1: Ini nama-namanya kayak
2: pewayangan
1: nama
0: Sanskerta,
1: ya, Sanskerta gitu ya.
0: Yoi, belakangnya itu nama bapaknya, emaknya enggak kebagian Rambat semua.
1: Rambat.
0: Akar enggak nih?
1: Tanam. Baru gue bilang tanaman, tapi kan ini nama keluarga, lu gak boleh kayak begitu Rizky. Artinya mau tahu apa? Waktu pas ngerangkai itu nama, aku tahu artinya, tapi sekarang lupa. Udahlah, tugas bapaknya aja buat inget arti nama anak-anaknya, tanggal serta tahun lahir anaknya. Tugas emaknya menghafalin nomor PIN M-Banking sama ATM.
0: Iya betul. Itu paling penting.
1: Itu bagus itu mama masa kini.
0: Ini mau, ini Uci ya?
1: Uci ya.
0: Oh, Uci, nama kakak gue. Kenapa kakak lu? Kenapa gak lu aja?
1: Lantar ada nama gue iya. Di bawahnya.
0: Nama kakak gue Risa, hari Selasa, Hartia. Lahirnya di Rumah Sakit Harapan Kita.
1: Hartia, harapan.
0: Harapan kita.
1: Kita, ya. Harapan kita ya?
0: Iya.
1: Gitu, maksudnya masih nanya, dulu lahir di Harapan Kita ya?
2: Iya, bener gitu.
1: Oh iya.
0: Sari, ya karena nama cewek aja gitu, pakai Sari gitu ya.
1: Oh, lernan, maksudnya jadi namanya Risa Hartia Sari gitu?
0: Iya, betul.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
0: Terus kalau namanya Uci ini, Lucia?
1: Lucia, nama
0: Novia proyek. Sari, Lucianya itu nama proyek irigasi bokap. Hah? Novia Sarinya karena lahir November. Anjay.
1: Novi ya Sari, nanya juga gitu masih.
2: Sari itu Novi ya?
1: Nanya ke kakaknya, kan kakaknya ada namanya Sari tuh kan. Risa Hartia Sari gitu kan. Nah jadi waktu ibunya lagi hamil ini, Uci. Itu bapaknya nanya tuh ke ibunya. Novi ya? Sari. Oh nanya ke kakaknya deng. Jadi gender sendiri gue.
0: Bingung. Ini ada Putri nih, nama anaknya Uci katanya.
1: Nama adek gue.
0: Oh Putri. Nama adek gue itu Putri Octavia Sari.
1: Karena lahir di
0: Putri
1: bulan
0: itu lahir
1: Oktober.
0: Pada pas 28 Oktober sehari Sumpah Pemuda jadi Octavia Sari.
1: Iya harusnya
0: bentar,
1: namanya.
0: Bentar. Oh Putri karena lahirnya. Emang Sumpah Pemuda ada Putra
1: Kami,
0: Putri Indonesia.
1: Oh ada. Putri. Iya.
0: Putri Octavia Sari.
1: Harusnya Putri Indonesia Octavia Sari gitu.
0: Iya.
1: Biar ada ini Sumpah Pemuda.
0: Gue lah Triantono kan Rizky Triantono. Triantono Trinya itu anak ketiga. Iannya itu adalah Yanti nama emak gue. Tonnya adalah Tony bokap gue. O nya supaya kedengaran kayak orang Jawa.
1: Padahal Rizky Triantoni juga gak apa-apa sih.
0: Sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi kenapa dipakai O belakangnya? Ya biar Jawa aja kata si papa.
1: Kalau berarti aku senasib sama Uci ya. Karena nama aku kan Rizna. Rizna itu berasal dari nama kakak kesayangannya mama aku.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya namanya kan Riza cowok. Jadi ditambahin doang pakai N jadi Rizna.
0: Kenapa gitu. Mesti dari kakak mama?
1: Gak tau mama
0: ya?
1: Aku gak tau kayak jadi panutan aja si kakaknya ini gitu.
0: Wasik.
1: Terus Nikta Gina karena mama aku kuliahnya dulu landscape.
0: Landscape pertamanan.
1: Iya, nama taneman.
0: Nama taneman Nikta Ginae.
1: Nikta Gina Seae.
0: Nikta Gina
1: Seae. Jadi gini, enggak ada faedahnya gitu hidup aku gini deh. Kayak taneman.
0: Mungkin indah apa? Seperti bunga.
1: Iya, karena bunga.
0: Nah, kebetulan gitu. Kalau Nikta Gina ini salah satu tipe dari bunga bangke.
1: Waduh. Bisa bunga bang aja enggak, Bang? Bunga bang.
0: Udah. Terus ada siapa lagi?
1: Ada lagi, satu lagi nih dulu ya. Ada dari Tri Utami. Ah, ini mah kakak penyanyi ya?
2: Uut.
1: Oh, bukan Uut.
2: Uut
1: namanya Tri Utami. Gua tanya bapak ibu artinya apa. Kalau kata bapak, itu nama suster yang bantuin gue waktu lahiran. Tapi kalau ada orang tanya, gue jawab arti nama gue tiga keutamaan.
0: Asik.
1: Lalu ganti sendiri, ya bisa jadi sih begitu ya. Terus gue punya anak nih, dua anak. Ananta Afnan Badrika.
0: Afan.
1: Afan Badrika. Anak Andi Utami tuh Anantanya anak Andi Utami pendaki gagah berani keren.
0: Dari mana pendaki gagah berani?
1: Itu arti dari Afan Badrikanya. Mungkin pendaki gagah berani. Nah, yang kedua nama anaknya Ananta Farah Dahayu. Anantanya tetap tuh anak Andi Utami. Terus Farah Dahayunya mungkin artinya anak perempuan yang cantik bahasa Sangsekerta semua. Keren. Luar biasa. Orang-orang tuh emang rata-rata tuh bikin nama-nama anak tuh dari bahasa-bahasa Sangsekerta
0: atau bahasa-bahasa Inggris.
1: Bahkan zaman dulu tuh ya aku tuh suka banget sama nama anak-anaknya Pak Harto, Pak Suharto.
0: Kenapa?
1: Gak tau, namanya tuh bagus-bagus gitu loh. Bahasa-bahasa kayak Sangsekerta, bahasa-bahasa iya, Jawa juga gitu loh.
0: Iya, orang lama dong.
1: Iya, bahasanya tuh, nama-namanya tuh sampai sekarang keluarga-keluarganya juga ada namanya
0: Tungau?
1: Tunggadewi, apa tuh yang ada gitu-gitu nih namanya dong. Bagus-bagus.
3: Iya. Hatomo Mandala Putra.
1: Iya. Utomo Mandala Putra. Terus siapa gitu, kayak namanya cakep-cakep deh.
0: Itu. 0816-114-1014 sama suara. Apa sih arti nama kamu? Gas.
4: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara. Woi warga Jakarta. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: NPD sempurnanya aku. Kalau bisa kamu cermati liriknya baik-baik sih, nih gila ya lagunya tuh bener-bener narsis abis.
1: Narsis
0: ya.
1: Abis.
0: Yep. Walaupun gue ganteng banget gitu dan lu biasa aja, tapi it's okay lah. Sebel gak sih?
2: Kan, tapi yang jadi kece aja. NPD.
0: Kepanjangannya NPD adalah
2: kan narsistik. Apa disorder,
0: disorder
2: gitu,
0: gitu. Iya kan? Yoi. Tapi ya seru-seruan aja lah ya. Nah, ini kan boy band.
2: Band.
0: Gak mungkin band, orang suaranya banyak gitu.
3: Iya kayak
2: Smash. Suaranya lagi banyak gitu, paduan suara.
3: Padus.
0: Akapela. Bodo amat. Tapi kita lagi ngomongin nama ya. Tadi kalau namanya NPD, kita ngomongin nama-nama kamu yang punya arti dan juga doa dari orang
3: grup
0: tua.
3: Grup vokal katanya.
2: Oh, grup vokal.
3: Terima kasih Bu Bos.
0: Terima kasih. Ini lanjut dari siapa nih? Pagi Kak Kinos.
2: Ini dari Yuli. Nama aku Yuli.
0: Yes.
2: Terus bokap kan orangnya kejawen banget ya. Mm. Apa-apa itu hari apa?
3: Apa sih?
2: Apa tuh yang salah baca ya? Apa-apa itu hari? Oh, begitu. Begitu yang benar itu begitu. Apa-apa itu hari gitu kali.
0: Apa-apa itu hari.
2: Ngitung mungkin kan kalau kejawen kan biasanya ngelihat tangga gitu kan.
0: Ada pahing, legi, kliwon.
1: Yes, wage.
0: Wage.
2: Nah, nama aku
0: Rudolf.
2: Rudolf Supratman dong. Nama aku tuh dinamain Yuli karena aku lahirnya di hari Jumat Legi.
0: Oh.
2: Jadi Yu-nya itu Jumat, Li-nya itu Legi. Jadi inget deh, lahirnya di Jumat Legi. Biar inget, hitungan weton, hari baik. Asal. Apalah kalau mau ngapa-ngapain, sebel deh gitu.
0: Iya, kalau mau nikah, iya, itu ada gitu hari baiknya apa nih, segala ya kan? Macam. Tadi apa? Yu-nya?
2: Yu, Jumat.
0: Iya, itu?
2: Bukan Yuli.
0: Enggak, kan Yu Jumat. Ya. Kira-kira Yu Jumat, ya?
2: Yu.
0: Enggak, ya, Yu apa?
2: Jumat.
0: Iya, Selasa.
1: Selasa.
0: Yu lagi.
1: Jumat lagi.
0: Berarti yu ya yu gitu.
2: Mau kemana arah lagu kan kita bingung jadinya. Ada lagi ini dari aku Eko Bauer Prasetyo.
0: Selamat pagi Eko.
2: Nah, Bauer itu nama wayang dari Banyumas.
0: Oke.
2: Okay. Sosoknya mirip Semar.
0: Gak ganteng tapi sakti. Widih.
1: Waduh.
0: Meski sosok jenaka tapi nasihatnya selalu membawa kebaikan.
2: Cak.
0: Ini sama misalnya dikasih nama anaknya nih. Ini searoma-searoma ya. Ini kan nama-nama wayang ya. Ada misalnya Bawor, ada yang kasih nama Bima. Dikasih nama Arjuna.
1: Iya.
0: Nama-nama wayang
1: Gareng.
0: Betul. Iya. Gua cuma lagi nyari ya anak yang dikasih nama perwayangan Hanoman.
1: Jangan dong.
2: Oh, itu wayang doanya. Ya?
0: Hanoman. Sama
3: Cepot enggak ada.
2: Cepot.
3: Gua dulu panggilan Astajingga.
2: Astaga.
3: Nama awal cuma sakit-sakitan.
0: Oh,
3: pas gue cari tahu namanya Cepot nama aslinya.
0: Siapa begina dong? Cewek kenal pot.
3: Anak kotor tren banget.
0: Lanjut, ada yang lagi nih.
2: Ini belum selesai tuh si Eko tadi.
0: Oh, udah tadi.
2: Dia bilang anaknya tuh. Kalau nama anak gue Suara Jiva Prameswari. Ih, ada suaranya kan.
0: Suaranya benar-benar pakai W lagi ya, suara.
2: Iya, suara The Jiva Prameswari. Bagus namanya.
0: Bagus namanya.
2: Artiin sendiri dah.
0: Pokoknya bagus. Selama anak lu sahabat suara ada nama suaranya, bagus.
2: Bagus. Bagus banget.
0: Kuncinya tuh cuma suara.
2: Suara. Oke.
3: Kalau enggak ada nama itu
2: ya
3: biasa aja ya.
0: Ya biasa aja.
1: Udah ini literally kalau udah gede sahabat suara nih.
2: Sahabat suara.
1: Semuanya sahabat suara.
2: Iya, betul.
0: Itu tadi mau lanjut tuh. Jadi suara karena suka dengerin Kinos Gina. Tadinya dengerin Gina di radio sebelah. Tadi mau namanya Prambors.
1: Jangan dong. Jangan dong.
2: Ribu. Kan logonya Ribu. Ada lagi nih dari Anggi Yuliani Utami.
0: Baca.
2: Iya ini baca. Untuk arti namaku yang aku tahu itu Anggi, artinya rahmat atau hadiah. Karena dulu tuh orang tua abis nikah gak langsung punya anak, perlu beberapa tahun.
0: Okay.
2: Ya bagus.
0: Bagus.
2: Kalau misalnya
0: bisa pacaran dulu.
2: Iya. Kalau punya anak dulu baru nikah kan bahaya ya.
0: Iya betul, itu lebih bahaya lagi.
2: Mendingan udah nikah dulu tapi gak langsung
0: betul,
2: punya anak kan.
0: Betul, betul, betul.
2: Terus sisanya template aja, Yuliani karena lahirnya di bulan Juli. Utami karena aku anak pertama.
0: Oh, Utama.
2: Iya. Nah, paling gak enak itu punya nama panjang pas ujian, bulet-buletin di kertas tuh paling lama.
0: Iya lagi.
2: Anak-anak lain
0: udah terjadi sama Uta tuh.
2: Saya daftar sampai begitu.
0: Ujung, makanya, ujung. Makanya dia gue daftarin di sekolahnya itu Trinitanya nggak gue nggak pakein.
2: Pakai.
0: Enggak, tapi kalau ujian-ujian nggak pakai
2: Trinita. Ajarin kalau misalnya nanti ujian tulisnya PAST udah pas. Past.
0: Lewat.
2: Panutan Adia Suboso Trinita.
0: Pas, jadi semua ujian iya. Pasti kamu lewat, Mai. Pas.
2: Berlalu aja, berlalu. Pas. Berlalu gitu ya.
0: Oke, okay, satu lagi
2: ada
0: deh.
2: Ada lagi nih.
0: Om Indra, Om Buluk, Thanos, pagi semua. Ini ada Hana. Selamat pagi, Hana.
2: Halo.
0: Ini Hana Shifa diambil dari bahasa Arab, artinya pengobat rindu aja.
2: Oh, karena Hana itu rindu.
0: Shifa itu kerupuk. Jadi
2: aduh, bukan.
0: Hana selalu bawa kerupuk. Melepaskan
1: Shifa rindu itu retak. Shifa itu kerupuk.
0: Jadi ada Shifa ada kerupuk retak.
4: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.
5: Woi warga Jakarta.
6: Woi.
5: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
7: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Eh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Iswara.

0: Gitaf.
1: It Gitaf. Mungkin di depan Buram.
2: Ih, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Enak-enak ya semua lagunya It Gitaf ya. Tuh. Aku tuh suka banget sama It Gitaf.
2: Zaman sekarang juga kalau bikin judul-judul lagu tuh begitu.
1: Senja, anak senja.
2: Iya, mungkin di depan Buram.
1: Buram.
2: Ya lu ke dokter mata kalau kayak begitu, kalau Buram.
1: Atau misalnya udah pakai kacamata, ya dielap lah kacamatanya.
0: Iya. Atau mungkin dia lagi nyetir, kacanya lagi Buram, nyetir, ya iya. Kasih lah ke salon mobil.
2: Iya. Atau pakai apa tuh yang cek.
1: Wiper.
2: Ah, ada lagi nih. Pagi bulu kinos gina.
1: Ini
2: Bang Indra enggak disapa. Mbah gue, kakak adek namanya.
1: Mbah gua, kakak adek nih namanya nih.
2: Tapi tulisannya KAKA doang ya? Kakak adek.
1: Bukan, kakak adek namanya.
2: Oh,
1: unik nih.
2: Namanya kakak. Oh, maksudnya mbahnya dia kakak adek, oke. Okay. Iya.
1: Iya, jadi kakak adek mbahnya nih. Yang pertama namanya Miss Nen. Artinya Miss. Lahir Kemis, puput Senen. Jadi Miss Nen. Oh, yang satunya Miss Kat, lahir Kemis, puput Ahad, jadi Miss Kat.
2: Maksudnya ini ari-arinya. Ari-arinya puputnya di Ahad gitu. Yang satu puputnya di Senen.
1: Iya.
2: Ini namanya Miss Nen sama Miss Kat.
1: Iya, jadi kalau lahirnya misalnya hari
2: misalnya Rabu, gimana Rabu nih misalnya puput
1: Bonen
2: di... Miss Nen
1: Bonen apa yang ya? Satunya berarti kalau lahirnya hari Kemis
0: Rebo dong.
2: Nah, kalau iya, lahirnya Rebo
1: Bobat
2: misalnya lahirnya Rebo
1: Rebo Ahad
2: puput puputnya Selasa jadi namanya
1: oh Ahad tuh Kamis ya
0: Minggu dong.
1: Oh iya ya
2: Kamis. Ahad Minggu. Oh, iya. Ahad tuh Minggu jadi misalnya lahirnya Rebo puputnya Selasa. Dan namanya Bosa ya?
0: Rebo dan Selasa.
1: Aduh, gua enggak dapat nih.
0: Iya, benar Bosa.
2: Ya Bosa benar.
1: Gua enggak dapat nih. Susah nih kalau bahasa-bahasa gini nih.
2: Iya, Miss Nen. Kalau lahirnya Kamis,
0: puputnya
2: Rebo. Jadinya Miss Bo.
0: Miss Bo. Oh,
2: iya, Rebo.
0: Iya. Kalau Senen ya Miss Nen.
2: Semudah itu. Orang zaman dulu mah kata
1: gue. Puput Senen tuh apa sih?
2: Puput itu kayaknya ari-arinya deh.
0: Iya.
2: Kan kalau misalnya ari-ari lepas dari anak bayi tuh
1: puput
2: istilahnya
1: namanya.
2: Kan puput gitu.
0: Putus lah putus bahasa ini.
2: Putus ari-arinya kayaknya kalau gak salah sih begitu ya.
1: Ya Allah bingung ya.
2: Ada lagi tuh.
1: Selamat pagi Yopi. Dulu sebelum nikah cita-cita aku kalau punya anak cowok mau aku beri nama Sidik. Atau Muhammad Sidik.
2: Karena itu
1: Yopi ini belum ya. Nikah. Nikah Yop.
2: Udah nikah. Dia udah nikah.
0: Oh itu dulu.
1: Iya, dulu. Setelah melalui proses renungan yang panjang tentang arti dan makna dari kata sidik yang jadi urutan pertama dari keempat sifat Rasul.
2: Tapi kodarullahnya.
1: Alhamdulillah iya anak pertama aku perempuan. Aku coba cari nama yang maknanya mendekati kata sidik. Akhirnya anak perempuan aku diberi nama Syafiyah. Asik. Aku ambil dari salah satu istri Rasul. Akilah cerdas,
2: wah,
1: bijaksana, pintar atau berakal sehat. Khairunisa, sebaik-baiknya perempuan atau perempuan terbaik. Jadi nama anaknya itu Syafiyah Akilah Khairunisa.
0: Tiga nama.
2: Safia.
1: Kira-kira dipanggilnya siapa?
2: Iya.
1: Kirun.
2: Aduh Kirun.
0: Enggak dong.
1: Ada Khairunnya
0: sama. Nisa bisa.
2: Nisa.
0: Iya.
1: Ah, kalau Nisa paling ujung-ujungnya ntar Ica.
2: Iya. Bisa iya sih. Juga.
1: Ilah bisa.
0: Saf.
2: Afi juga
0: Safa,
2: bisa.
0: Safa. Safi.
1: Iya.
2: Aki juga bisa Aki.
1: Aki bisa.
2: Lah. Namanya siapa? Lah. Nama lu siapa?
0: Lah.
1: Atau misalnya namanya Sak.
2: Sak.
1: Inisial SAK. Sak.
2: Oh, iya, Sak. Bisa aduh, sih jadi SAK bener.
0: Aduh,
2: ya itu nama-nama ini kayak banyak banget yang WhatsApp sama kita ya.
1: Iya.
2: Di TikTok juga banyak banget yang ngasih nama-nama. Apa lagi ya? Udah kali ya?
1: Iya, tapi gue nama aslinya Rizky Triantono sih. Tapi udah gede, banyaknya seringnya dipanggilnya
0: Kinos.
1: Sayang sih.
2: Aduh.
3: Suara seru

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Mohon maaf ya sahabat suara, sedikit ada huru-hara karena ini ada Yanika. Selamat pagi Yanika, yang lagi ngirimin kopi dan
0: apa lu ngirim?
2: Ada dua kirimannya. Dia ngirimin dua.
1: Katanya ada dua.
2: Ada kopi sama makanan.
3: Di dalamnya kali
0: ya.
2: Kagak, ada dua kirimannya.
1: Kata Reti juga aku kirimin gorengan lagi tuh. Yanika bilang gitu.
2: Dia ngirimnya dua.
1: Iya betul. Akun ojeknya pakai nama ibuku, maafin ya.
3: Namanya Risma kan?
1: Namanya Risma apa Risma?
2: Itu, gini kamu ngirimnya ada dua apa? Kenapa ngomong yang oner ya?
1: Gak apa, kita makan. Emang namanya juga warung.
2: Norak banget ya sama suara nih. Kalau tim pagi tuh sama makanan tuh pada geragas gitu.
1: Emang. Jadi kalau di kantor kita ini, kalau misal uang tersebar-sebar tercurah di mana-mana, aman, insya Allah, nggak ada yang
0: ngambil.
1: Tapi kalau makanan, bisa gone.
0: Ada yang gone katanya tuh.
1: Apaan?
0: Kata Citra sama Acu tidak nos.
1: Apa?
2: Sama Acu tidak sama Citra juga. Di
0: Citra juga. Kan Citra juga ngirim makanan kemarin.
2: Udah Ica. Surabi. Ya. Surabi.
0: Lagi.
2: Astagfirullahaladzim. Surabi. Yuk kamu ngomong dulu. Aku lagi bersin-bersin
1: nih. Uut jadi gitu tuh, gue pamit undur ya. Ih, kamu gak suka gitu.
2: Nanti kamu kangen, gak ada yang dibully.
1: Ini kita masih ngomongin soal anak ya, nama-nama anak ya.
2: Iya deh, sedikit lagi.
0: Sedikit lagi ya, bacain lagi
2: ya. Ya, selamat pagi untuk
0: ini dari Firman.
1: Firman.
2: Dia anak pertama namanya Sanggita Dian Nawangsari.
1: Ih, cakep banget, sumpah. Gita itu sesuatu yang berhubungan dengan irama atau nada. Dian itu nama tengah aku, katanya. Nawangsari itu nama Dewi Kahyangan.
2: Keren.
1: Cakep, itu
2: anak pertama. Sang sekretar cakep ya bahasanya ya. Anak kedua namanya Gendis Dwi Pramesti Aswai. Gendis ini gula Jawa.
1: Iya.
2: Dwi ini berarti anak kedua. Pramesti ini putri mahkota atau ratu kerajaan era Majapahit. Keren. Kalau misalnya rezeki dikasih anak laki-laki, mau aku kasih nama Adipati
1: Dolken
2: Pandu Wilwatika.
1: Wilwatikta. Oh iya, Adipati Dol. Kan aku mah taunya
2: Adipati ya,
1: ada juga ya.
2: Tikta juga kan ini nama band ya.
1: Dikta.
0: Oh,
1: itu Dikta juga seorang diri bukan band kayaknya.
0: Itu juga merek ini kan, Trinikta.
1: Trinik bukan. Ada lagi Idam.
2: Selamat pagi Idam di Makassar. Baji-baji ke.
1: Baji-baji. Bokap gue bernama Abdul Khalik. Jadi gue dikasih nama Idam Khalik yang diambil dari nama seorang negarawan saat itu, Idam Khalid. Di mana foto Idam Khalid ada di duit 5.000 saat ini. Oh, Adim punya duit 5.000.
2: Oh, sorry. Lihat dong. Sorry Dam, gue nggak biasa nyimpan 5.000-an, 50.000 adanya.
1: Oh, sorry Dam, gue juga nggak biasa nyimpan duit 5.000-an. Sorry ya, di dompet gue cuma ada 2.000-an.
2: Ngapain bangga?
1: Sementara adik gue dikasih nama Adam Malik. Oh ya, karena wapres yang saat itu menjabat adalah Adam Malik. Alhamdulillah adik gua sekarang bekerja di salah satu instansi kementerian di Jakarta Pusat. Kalau tahu nanti bisa jadi wakil menteri juga.
2: Iya, itu tadi kan wakil menteri. Adiknya kerja di mana? Kementerian.
1: Wakil menteri kan Adam Malik ya tadi ya?
2: Iya, iya. Wakil menteri.
1: Iya.
2: Ya kan kerja di kementerian. Idamnya kerja di mana?
0: Nah.
1: Kok wakil menteri sih, wakil presiden. Apa tadi? Kok aku jadi kader sendiri sih?
0: Ada Malik.
1: Wapres, wakil presiden.
2: Oh, wakil presiden.
1: Aja lagi aku bilang wakil menteri.
2: Enggak ingat lagi aku.
1: Iya.
2: Iya kan? Itu iya. Nama adiknya Adam Malik.
1: Iya.
2: Kerja di sekarang di kementerian.
1: Iya.
2: Kalau Idam kerja di mana?
1: Nah. Di kementerian.
2: Aduh.
1: Karena kan
0: Adam, atau mungkin dia wirausaha, Pak.
2: Oh, wirausaha.
0: Wirausaha dia.
1: Adam kementerian. Jadi kalau Idam kementerian. Kementerian Adam. Kalau Idam kementerian.
2: Makin ngalor-ngiru sama suara makin enggak jelas. Bagaimana kalau kita tutup sebentar lagi dengan kocak koneksi cerita acak yang tentunya juga makin gak jelas. Kalau pengen ikutan kocak langsung aja kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format hashtag kocak, KOCAK, yang kemana-mana tetap di suara Zeru.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yuk, siapa yang mau ikutan kocak? Koneksi cerita acang. Berarti nanti kita akan kehadiran seperti biasa ada Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita. Masih ada tuh orang?
1: Masih.
0: Ada aja ceritanya tiap hari deh ya.
1: Iya, memang kan kita berangkat dari kisah-kisah yang terjadi di seputar kehidupan.
0: Iya. Karena setiap hari itu pasti akan menghadirkan cerita. Ya gak sih, sadar gak sih kalau kita tuh setiap hari kita melangkah, setiap hari kita beraktivitas gitu, setiap harinya gitu, itu tuh pasti ada cerita.
1: Ada cerita.
0: Pasti ada ceritanya.
1: Benar, seperti yang sekarang ini, ceritanya juga tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita bicarakan.
0: Aku lebih sukanya ceritanya cerita imaji.
1: Aduh, cerita imaji lagi. Ntar datang lagi nih.
0: Surabi.
1: Kan?
2: Ibun bisa biasa aja gak makan kastengelnya, Bun? Kata Rina, ang.
1: Enak bener. Ya namanya juga pagi-pagi kan kudu sarapan. Kebetulan kan adanya kastengel. Iya Nika, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih ya.

0: Masya Allah.
1: Semoga kamu rezekinya makin berlimpah ya. Terima kasih udah ngirimin kita makanan. Ya ampun, tahu aja loh kalau kita lapar ini.
0: Cerita Medi juga boleh, Bing. Cerita itu Cikita.
1: Cikita
0: Medi, Bing. Masih diliatin, Bing. Masih diliatin.
1: Ya, kita main dulu. Ini kocaknya tentang panggil dulu deh.
0: Panggil dulu siapa?
1: Iya biasa, kain sutranya dipanggil dulu. Iya, nanti kan dia nggak ngasih tahu ceritanya tentang apa kalau begini.
0: Oke, sahabat suara, ini dia waktunya untuk kocak.
1: Manis suaranya.
2: Kocak lu.
3: Kocak apa anda?
2: Ya elah, itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
0: By the way, sebelum kita mulai ceritanya, ada yang nyariin nih Om Indra sama Om Buluk.
1: Iya.
0: Tanya dong siapa dong?
1: Radit Bali.
0: Radit Bali. Kok? Katanya kok gak kelihatan? Iya, kasih lihat kali mukanya, ada yang kangen tuh.
4: Halo Radit Bali.
1: Aduh, manis banget.
0: Manis banget. Begitu giliran Radit yang nyari langsung manis Buluk mah ya. Oke.
5: Gak bisa.
0: Langsung aja kita panggilkan seperti biasa pencerita kita setiap harinya di
1: di mana?
5: Di mana coba?
0: Kunci.
1: Kenapa tiba-tiba jadi kon?
0: di
1: konveksi. Kontrol.
0: Kocak, koneksi cerita acak.

0: Bapak.
1: Datang.
2: Ngeselin nih.
1: Kang Beuyeum datang, Kang Beuyeum.
3: Iya. Iya. Tapi. Tapi.
2: Selamat pagi Bapak Kinos, Ibu Gina, Bang Bulu.
1: Pagi Kain Sutra.
2: Selamat pagi. Gimana liburannya kemarin?
1: Alhamdulillah.
2: Ngomong-ngomong gara-gara liburan terus utak kemarin ulang tahun.
1: Ulang tahun.
2: Jadi kita berpikir nama ya.
0: Iya.
2: Aduh.
1: Betul. Bisa jadi cerita tuh Kain Sutra.
2: Bisa. Apa yang tidak terjadi? Saya juga baru mikirnya sekarang. Jujur. Dan ternyata kocak kali ini tuh tentang orang tua yang bingung mau memberi nama kepada anaknya.
0: Oh, okay.
2: Dia mau ngasih nama tapi berdasarkan nama favorit.
0: Nama favorit apa?
2: Nama favorit makanan dari orang tuanya.
0: Oh, okay.
2: Gitu ya.
0: Iya.
2: Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kemarin abis ulang tahun, long weekend segala macem, kayaknya nama-nama anak untuk anak-anak kita nanti. Anak kita nanti.
0: Anak kita nanti.
2: Anak gua.
0: Istri lo Kain Sutra.
2: Iya, baik, siap. Ya udah. Yang pastinya kita akan bercerita tentang orang tua yang bingung memberikan nama kepada anaknya.
0: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
2: Dan kita juga ada penelpon. Kita ada. Coba sapa dulu. Halo.
4: Halo.
2: Selamat pagi Rina. Ang.
4: Pagi Om Injari Rata.
2: Iya.
1: Ya yang nyapakan Kinos.
0: Siapa?
2: Oke, terima kasih. Bye-bye. Tutup langsung.
1: Langsung itu.
4: Kinos ya.
1: Saya yang nyapa tadi.
2: Parah.
4: Maaf Bapak Non.
1: Kamu udah sensi banget sama Om Indra.
4: Masa kastengelnya cuma dilihatin di layar?
0: Nah, itu memang kan itu hanya semacam ilusi mata aja ya.
1: Kamu udah sempat dapat janji cookies kan Rina akhirnya?
4: Belum dua kali.
2: Kok sombong ya Anda ya?
1: Kamu sekali tapi enggak. Tapi kamu sekali enggak dapat kastengelnya ya?
4: Belum enggak.
1: Kasihan deh lo.
2: Harusnya gimana sih, Bun?
1: Harusnya, Bun.
2: Belilah. Limited edition. Oke, jadi kita akan menceritakan tentang orang tua ya Rina ya, bahwa satu orang tua ini bingung mau memberi nama anaknya tuh apa namanya.
1: Iya.
2: Dan dia mau ngasih nama tapi berdasarkan nama
1: macam-macam makanan favorit ya.
2: Betul. Urutannya dari saya langsung ke Bapak Kinos, dari Bapak Kinos langsung ke Ibu Gina, dari Ibu Gina ke Rina, dan terakhir ada di Bulu.
1: Oke. Okay.
2: Nanti dari Bulu ke Kinos lagi.
1: Oke.
2: Okay, seperti boleh, inilah boleh. Ceritanya.
0: Kintring.
1: Batuk.
0: Rina.
1: Batuk Pak Haji.
2: Di suatu pagi yang buta, bunyilah suara oe-oe di dalam rumah sakit.
1: Bentar Kain Sutra.
2: Apa?
1: Pagi buta tuh artinya gimana sih seperti
2: itu? Itu pagi buta itu di mana matahari masih mermelek, mau melek kagak jadi, merem juga enggak jadi.
1: That's why sebutnya
0: pagi buta.
2: Iya. Boleh saya lanjut ya?
1: Kalau pagi buta tapi begitu dilihat kok warna hijau pagi-paginya berarti?
2: Wah,
1: buta hijau.
2: Buta hijau.
1: Buto, itu buta.
2: Buto. Jambak.
0: Kalau ternyata dia tahu-tahu pagi-paginya ada di dalam gua.
2: Wah, itu
1: si buta dari gua.
2: Iya, buta dari gua.
1: Tapi kalau si buta dari gua hantunya bisa nyanyi? Buta hatimu.
2: Buka hatimu.
4: Buta.
2: Rina. Si buta-buta.
1: Aduh. Oh.
0: Lumba-lumba.
2: Oh, lumba-lumba. Oke, okay,
1: maaf. Tapi lu tahu enggak sih kalau buta itu si buta itu orang Jogja? Dia punya band lagi.
4: Ini mau lanjut nih cerita
0: juga.
1: Lanjut nih,
0: lanjut. Ya.
4: Omin lanjut deh, Omin.
2: Bentar, ada pendengar yang protes. Boleh lanjut nggak? Kita yang nelfon, apa yang lu jadi udah pulsa?
4: Iya, Kinos ini kalau dilanjutin nggak
1: selesai.
2: Iya, oke.
1: Sorry.
2: Jadi langsung saja di rumah sakit ada seorang bapak yang bingungan untuk kebingungan untuk menyertakan nama untuk anak tersebut.
1: Banyakkan makan kastengel nih kayak
2: asli kopinya belum ada.
1: Minum dulu apa?
2: Karena dia bingung, dia pun teringat satu makanan favorit, yaitu makanan favorit yang selalu dimakan sama istrinya, yaitu makanan
1: ulu kutek lenca.
2: Ulu kutek lenca.
1: Kenapa ribet? Nama anaknya ulu kutek lenca tuh apa?
4: Karena itu uluk kutuk
3: lecet. Oh, itu makanan dari Sunda. Karena dia sudah tahu bahwa dia berharap dengan nama anaknya uluk kutuk lecet ini. Dia berharap anaknya itu dipanggilnya Ica. Lenca ya, ini Ica. Uluk kutuk aja nih. Enggak. Uluk. Ya paling nanti dibully sama teman-temannya jadi uluk kutuk. Okay. Uluk kutuk lenca adalah makanan tradisional dari daerah Jawa Barat, lebih tepatnya Sunda ya.
2: Yes.
3: Di mana ini adalah perpaduan nasi dengan bumbu-bumbu yang diracik dan tentunya melibatkan di situ ada karena namanya lenca ya, melibatkan jengkol.
0: Ada
3: jengkolnya.
2: Oh, jadi biar biar membekas ya di anaknya.
0: Ada kagak sih sebenarnya?
3: Ada. Uluk kutuk lenca.
0: Oke.
3: Nah, uluk kutuk lenca ini khas banget ya dengan ada nasinya yang semacam udah dirames bersama bumbu-bumbunya, membuat nasinya ini meresap bumbu-bumbunya, rasanya itu khas sekali. Jadi rasa uluk kutuk lenca adalah rasa
0: yang tertinggal.
3: Ting dulu dong, ting. Rasa
0: yang tertinggal.
3: Rasa yang
2: tertinggal.
3: Lupa
2: dibawa tuh, dibungkus, lupa bawa.
0: Rasa yang tertinggal. Karena
1: kastengel, gara-gara kastengel nih. Keselak deh.
3: Habis lo mikir lah.
0: Rasa yang tertinggal. Karena seketika setelah memakan uluk kutuk lenca ini,
3: apa?
0: Uluk kutuk lenca ini mulutku meninggalkan aroma.
3: Rina, aroma apa?
4: Aroma.
3: Kalau habis makan uluk kutuk lenca aroma apa tuh?
0: Aroma irama.
4: Aroma apa ya, aroma?
0: Ayo.
4: Uluk kutuk lenca.
3: Aroma apa? Gak, langsung aja.
4: Aroma petai.
3: Aroma petai. Padahal gue bilang petai. Ada jengkolnya ada ya. Jengkol. Tiba-tiba ada aroma petai.
4: Kan ada petainya juga.
2: Oh, boleh kalau lo yang bikin mah bebas Rina. Kemudian
4: aroma petai. Tapi yang tidak menyengat.
2: Petainya mateng nih.
0: Iya.
2: Kemudian
4: dia teringat ting
3: sendiri.
2: Dia nyangkut. Dia teringat oleh kampung halamannya. Dia teringat dengan
3: kampung Sunda, orang Jawa,
2: orang Sunda.
3: Jawa Barat.
2: Orang Jawa Barat. Ini kan dari bapaknya kan, ya. Jawa Barat kan. Ya dia teringat oleh kampung halamannya, tapi nama ini susah untuk dibawa ke ujian. Yang akhirnya si bapak ini meminta saran ke orang tuanya, kedua orang tuanya, untuk mengganti nama anaknya menjadi
3: nama makanan lagi.
2: Bor tembaga. Bor tembaga. Panggilannya Aga ya, bagus ya.
0: Bagus sih.
2: Panggilannya Aga.
1: Aga ya, panggilan Aga.
0: Bor tembaga.
3: Karena disinyalir
2: bapaknya kuli.
3: Ibunya.
2: Oh, ibunya kuli.
3: Ibunya tuh ngefans sama Boril.
2: Oh, Boril. Oh, Aril. Oke, okay, yeah. Boril.
1: Jadi panggilnya Bor.
3: Bor. Udah gitu dia akrab sekali si bapaknya tuh dulu waktu masih muda dipanggil Bor. Kemana Bor?
2: Ya.
3: Ibunya ngefans sama Boril, udah Bor.
2: Pas lah. Jadi lah namanya Bor tembaga. Tapi kenapa tembaga?
0: Tembaga lagi.
2: Kenapa? Oh, biar kuat tembaga. Ya sekuat tembaga.
0: Iya,
2: ya.
0: Kuat tembaga. Nah,
3: kuat ditempa, dibakar. Kelas. Jadi kuat menghadapi semua ujian dalam kehidupan hari-hari.
0: Abis dari sini ke Rina aja langsung ya.
3: Bor tembaga ini difilosofikan adalah seorang anak yang kuat tahan lama.
2: Kuat tahan lama ya.
0: Kuat tahan lama.
3: Dan punya cita-cita menjadi
0: punya cita-cita menjadi anak yang berbakti pada kedua.
2: Itu enggak cita-cita, itu harus.
3: Kenapa mau jadi bot tembaga?
1: Harus. Itu harus. Suatu kewajiban itu.
0: Boleh cerita aja gak? Menjadi yang cita-citanya menjadi pahlawan bertopeng.
2: Oh, Ultraman.
0: Biar ada di Sinchan kali ya. Menyelamatkan dunia dari semua kekejaman.
3: Jubahnya
0: dari,
3: nanti kebayang tuh kostumnya tembaga
2: banget.
0: Dari semua
3: senjatanya bor. Jadi kalau keluarin jurus bor tambah bayangan. Aku bantu Tendul.
0: Iya makasih ya. Aku lupa tapi akhirnya ngomongnya sampai di mana. Yang menyelamatkan dunia dari semua kekejaman, kelaparan, kemiskinan
4: dan kehancuran.
0: Cakep.
2: Kehancuran. Jadi
0: bagus kan?
2: Bagi bagus, benar bagus. Nyambung nih, nyambung, nyambung.
3: Ini berarti ntar ini.
4: Maka dia mengeluarkan
2: tinta hitam
4: sistem.
2: Sudah sistem boleh.
3: Jadi IT
4: anaknya. Untuk anak-anak selanjutnya, untuk generasi selanjutnya.
3: Oh jadi guru.
0: Tadi aku boleh ganti gak sih cita-citanya?
3: Gak bisa, gak bisa.
2: Udah lewat.
0: Temu ide lagi dari ini, dari lidah.
2: Terus.
0: Gak boleh ganti.
2: Terus Rina.
3: Membuat sistem.
2: Membuat
3: untuk,
2: sistem
3: untuk anak-anak berikutnya mendapatkan apa, ayo.
2: Generasi sekarang.
3: Ayo Rina, masih gue tunggu bisa, nih. Masih gue tunggu.
2: Masih gue liatin nih.
0: Ayo Ri.
3: Sistem iya. Apa nih?
0: Udah ting di situ.
4: Makan.
3: Sistem makan.
2: Sistem makan.
3: MBG. Makan bergizi gratis maksud
2: makan Rina. Apa nih? Rin,
3: Rin.
2: Durasi Rin.
4: Bajaringan.
3: Makan. Oh sistem makan bajaringan.
2: MBG juga.
4: Aku takut.
2: Dia takut.
0: Makan MBG.
3: Sistem makan bajaringan.
0: Makan
2: MBR.
3: MBG.
2: MBR.
3: Baja. Oh iya MBR benar.
2: MBR.
3: Anaknya rayap emang. Makan bajaringan.
0: Makan kalau mau MBG
4: makan bajaringan.
3: Baja gelonggongan.
4: Baja genteng.
0: Baja genteng. Baja genteng bisa. Aku rasa ini enggak cocok ya kita.
3: Iya, kita udah
2: lah. Makin enggak jelas ya?
3: Makin enggak jelas nih.
2: Rin. Rina.
3: Rin sehat. Lain kali pikirin lagi Rina ya. MBG itu apa panjangannya?
2: Rin kamu lagi stres ya hari ini ya?
3: Diketawa lo aduh.
2: Rin.
4: Aku takut.
2: Kamu makan bajaringan.
4: Kalau ini on air.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja, suara seru di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru barengan Kinos Gina. Lanjut yuk seru-seruannya. Seru-seruannya jangan kalau ada GNC doang dong. Ayo dong yang mau ikutan karaokean. Karena emang udah gak ada, hampers GNC cookiesnya udah habis. Sahabat suara ya, gak apa-apa dong, kita seru-seruan lagi.
1: Ada kastengel di sini doang nih, kastengel.
0: Ya kalau mau kastengel langsung datang ke sini aja, ke studionya Iswara ya. Kita mau karaokean. Siapa yang mau nebak lagu yang akan disenandungkan oleh biduran kita, silakan 0816 114 1014. Seperti biasa kita mulai dulu dengan
2: kita jongkok dulu.
0: Kita coba dulu. Kita seru-seruan juga nih, berempat.
2: Kita seru-seruan juga, abis ini baru kita nyanyiin bareng di TikTok.
0: Menebak lagu dari biduran kita.
1: Tadi kan udah dipilih sama Buluk. Terus kata biduan kita tuh bilang, jangan dipilihin dong, biar gue sini
0: oke.
1: Silakan
3: ya, biduan. Ya kan buat kalian bertiga.
0: Kalau
3: dipilihin kan lo tahu jadinya.
0: Oke, siap.
3: Nah ini makanya pilihan gue sendiri gitu.
1: Iya, udah buru lanjut.
0: Raja param tadi param itu bukan ya?
2: Bukan.
3: Wow bla bla bla.
0: Refnya dong, refnya.
3: Itu refnya. Wow bla bla bla bla bla bla bla.
0: Malu tuh yakin tuh dia.
1: Yakin kita diem bertiga.
3: Demi sahabat suara gua lakonin.
0: Kasih clue dong.
3: Yang nyanyi dua orang, laki sama perempuan.
2: Oh, dua orang.
0: Oh, ini Bernadia. Yang berdua tuh apa?
3: Ini depannya ya.
0: Sambil kumur-kumur nyanyinya sih. Ini berdua itu loh.
2: Kita buat menyenangkan.
0: Kita buat menyenangkan itu berdua kan?
1: Bukan dia sendiri.
2: Diri
3: itu nadanya udah cak bener, udah pas itu.
2: Ariel Noah sama Rosa bukan?
3: Salah.
0: Ini band.
3: Ini kalau yang cowoknya itu dia dari sebuah band. Kalau yang ceweknya emang penyanyi solo.
2: Ari Lasso.
1: Ini ya Anji sama Titi Kamal.
3: Hah? Sampai bing yang nyanyi dua orang itu emang sebegitu beratnya ya lagunya.
0: Oh, pas band sama BCL.
3: Bukan. Nih ya lagi ya.
0: Okay.
3: Nih bagian depannya.
1: Hijau daun ya.
0: Itu sih. Kamu kesurupan lu.
1: Hijau daun bukan.
3: Udah nyerah aja ya. Boleh nyerah enggak?
0: Boleh deh. Kamu nyanyi kayak lagi berdoa.
3: Itu bener. Kenami humming. Kalau humming kan
2: gua minta pakai bahasa Thailand deh sekali, bahasa Thailand.
1: Depannya.
3: Bahasa Thailand tuh gini, ham tak tam pak yal ma ta ishap ta ta ta pai lai akam ca pai la pai.
1: Aduh, nggak tahu lagi sumpah.
2: Aduh, gila, nggak lewat bang di pala gue sumpah. Nggak lewat.
1: Udah nyerah deh.
2: Nyerah gue.
0: Ini si Rai sama si Isyana.
3: Bukan. Udah deh nyerah aja yuk.
1: Ya udah. Apa?
3: Gimana mau nyerah nggak nih?
2: Nyerah deh.
3: Bidurannya kan nggak boleh diulang-ulang gitu, nanti
2: boleh
3: tarifnya
2: deh,
3: nambah.
2: Nyerah deh.
1: Iya, nyerah.
3: Oke, lagunya itu lagunya ke aku kasih kata kunci nih. Yang nyanyi ceweknya Agnes Monica.
2: Hah? Dia sama siapa?
1: Sama Dani.
0: Bagaimana caranya untuk
2: gila jauh banget.
0: Jauh banget cuy. Gila.
3: Tadi cintaku sedalam samudra gitu.
0: Kamu gimana tadi melatihnya?
3: Cepakailah pang pang payabai.
0: Ini yang pertama sama kedua sama ketiga semua lain.
3: Masa iya sih?
0: Ya iya lain semua.
3: Enggak tadi begitu Rizky.
0: Ah ngaco emang nih.
3: Lu mah suka negatif thinking sama kita.
0: Sahabat suara, kalau kamu berani ngetes skill kamu dan pengetahuan atau knowledge musik kamu, silakan kamu uji di Kinos Gina berkaraoke. Langsung WhatsApp 0816 114 1014 dengan hashtag Kinos Gina berkaraoke.
3: Jauh. Kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
4: Iswara.
5: Woi warga Jakarta.
6: Woi.
5: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Heh, Nita Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Kenapa sih? Apaan sih?
1: Si Indra.
0: Kan bisa entar.
2: Oke.
1: Ya kan? Organik. Itu tadi lagu yang aku hamingkan. Gina hamingkan
0: iya,
1: cinta mati.
0: Dari iya, tapi enggak jelas haming lo, enggak jelas. Kaco. Ya itu adalah tadi barusan kalau kamu yang nyanyiin Endul, itu adalah Agnes Monica featuring sama Dewa. Tapi dewanya Dewa apa?
1: Dewa kematian.
0: Bukan Dewa 19.
2: Betul.
0: Kaco banget nyontohinnya.
1: Nah, sekarang ini bukan giliran Bapak Indra, Bapak Buluk atau Bapak Kinos.
0: Yoi.
1: Tapi kita memberi kesempatan kepada sahabat suara untuk ikutan berkaraoke dan menebak lagu.
0: Siap, kita telepon langsung ya. Lagunya gampang banget nih. Yang berikut ini sih harusnya ikonik. Jadi begitu kamu dengar apa namanya senandungnya ya.
1: Iya. Harusnya tahu. Itu banyak di TikTok yang jawab cinta mati, cinta mati, cinta mati tuh. Tahu buktinya berarti kan humming aku pada tunnya.
2: Pada paham ya, Bunda.
1: Pada paham, iya. Itu dia.
0: Tapi suruh ngulang aja enggak bisa loh.
1: Lah tadi begitu.
0: Beda-beda.
1: Pakai bahasa Thailand bener. Pakai suara alam gaib bener, apa semua bener.
0: Jadi seperti biasa ya sahabat suara, jadi buat kamu yang mau ikutan Kinos Gida berkaraoke, kamu harus menebak lagu yang akan disandungkan oleh biduran kita sesaat lagi.
1: Kata ada Rina kan bilang humming ibun cuma Gina dan Tuhan yang tahu dan juga Uci karena iya, Uci bener. Pernah kerja di tempat jualan kaset.
0: Iya benar.
1: Jadi dia apal kayak kasetnya semua lagu-lagu.
2: Kasetnya vital lagi ya. Masih vital ya kasetnya.
0: Jualan selamat kaset. Pagi Yanda dari TikTok, penuh banget itu meja. Alhamdulillah, terima kasih lagi Yanika ngirimin donat banyak banget 3 box.
1: Betul.
0: Ada donat, ada juga bomboloni sama kopi malah ya.
1: Ada Siska juga ngirimin kopi. Terima kasih banyak. Ya ampun, sahabat suara ini pada bye-bye bener ya kan?
0: Best okay. Emang ya.
1: Jadi untuk sekarang ini Gina akan humming dalam bahasa. Gak usah deh ya, gimana Gina
2: coba.
1: Aja ntar.
2: Oke, udah siap berarti telepon ya. Halo.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
3: Pagi.
0: Hai. Kakak Cicit.
3: Hai, pagi.
0: Kamu hari ini gak ngirim Surabi?
3: Besok boleh.
0: Jangan
1: gitu.
3: Kan hari ini udah banyak.
1: Jangan iya makanya betul, jangan keseringan. Betul. Ntar kira-kira Rebo deh ya.
2: Rencana.
0: Di schedulein.
1: Longkap satu gitu.
3: Ya udah berarti
1: gitu.
3: Bulan depan.
1: Bulan depan hari Rebo. Nah itu.
0: Iya benar. Iya gitu. Benar. Cit.
1: Bulan Juni.
0: Kamu lagi di mana, Cit?
3: Lagi di kantor.
0: Oke, okay, Cit. Okay. Seperti biasa ya, Cit. Waktunya untuk ngetes nyali. Oke, tebak lagu yang disenandungkan oleh biduran kita. Ini silakan ya. Biduran.
1: Mana coba minta aduh, ininya liriknya. Oke. Okay. Ini dia. La la la im ada ba bum aju.
2: Gila. Tahu tahu
1: ya. Ya Allah. Itu lagunya Cit. Coba apa?
3: Wali.
1: Ih.
3: Wali.
1: Kebisa.
0: Yang mana Wali? Yang mana
1: Wali mana?
3: Nanana.
1: Wali nikah.
0: Terus.
2: Nyanyi
0: timur dong. Ke barat, selatan ke utara. Tajunya nyanyiin aja nyanyiin. Timur ke barat. Ayo timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga aku berjumpa. Lagi.
3: Gitu lagi liriknya gak hafal.
0: Dari musim duren hingga musim rambutan. Tak kunjung aku dapatkan. Tepat sekali cari jodoh dari Wale. Keren banget. Emang bagusan namingnya barusan.
1: Tadi Hamming tuh kebagusan.
0: Bukan, karena emang ikonik banget lagunya.
1: Jadi ganti deh.
2: Oh ganti nih.
0: Bisa begitu.
1: Bisa begitu
2: diganti. Gak mau ketebak.
0: Hamingnya kebeneran.
1: Masa sih?
0: Kedengeran.
2: Iya jelas.
0: Cit, coba kamu senandungin.
1: Harusnya gue Hammingnya gini kali ya pas refnya.
3: Ayo satu lagi.
2: Nantangin satu lagi.
1: Satu lagi.
2: Ini yang
0: bisa-bisanya.
2: Ini. Bagian refnya aja.
1: Oke.
2: Oke.
0: Kalau tahu langsung nyanyiin aja.
1: Oke. Okay. Wariru
0: Mampus lo, Cip.
3: Aduh, ngepleng anjay.
0: Mampus lo.
1: Ayo lo. Apa ya?
0: Nanti dia turun.
1: Akan dimana nih turun terakhirnya? Apa ya, Citra? Ayo.
3: Aduh, gak tahu lagi.
1: Ada yang bilang Noah bukannya, Uci. Ya, lo kerja lagi coba di tempat kaset kemarin coba Uci.
0: Salah, Ci.
1: Gak, salah bukan, ayo.
0: Salah, Ci.
1: Ayo, Citra apa ya?
3: Kali ini gak jelas, cuma Gini Tuhan yang tahu.
1: Ada ini mungkin bukan refnya ya?
0: Cluenya susah mendingan ref. Cluenya. Bilang sih mendingan ref.
2: Iya.
0: Coba cluenya
2: adalah.
1: Cluenya adalah.
0: Enggak
4: boleh ngebut.
1: yang nyanyinya dulu apa?
0: Yang nyanyinya adalah cewek. Cewek dengan karakter suara yang sangat khas.
3: Meli
4: Guslau.
0: Ya itu benar sih. Biasanya cewek ada yang vokalisnya.
4: Ada di loket nih, Bang, penyanyinya.
1: Ada di loket. Oh, karena di
0: dong. Di masjid juga ada.
3: Antrilah di loket.
0: Di masjid juga ada. Ada. Di masjid juga ada.
1: Apa ya?
2: Masih ada mikir ya, maksud apa ya? Makmum.
3: Kotak.
1: Terus?
0: Kotak yang Uci tahu lagi.
4: Ya gua Uci.
1: Kan dia emang kerja di kaset.
3: Oh, pelan-pelan saja.
0: Bentar. Ya kan? Butika, ini Uci nih, mulutnya nih, jarinya nggak bisa dijaga nih, Butika.
2: Marina
0: juga nih.
1: Yanda juga sama, tapi dalam bahasa Jawa, alon-alon main. Kali gitu.
0: Kan penyanyinya biasa ada di loket kan? Tantri juga ada. Tantri. Oh iya benar. Kalau di masjid juga ada, di musola ada.
4: Iya, itu bandnya. Kotak.
1: Iya, kotak amat.
0: Coba nyanyiin sedikit dong.
1: Gimana coba Citra nyanyi, coba.
3: Nyanyi apa?
0: Itu tadi.
1: Lepaskanlah.
3: Oh, lupa liriknya gimana?
0: Lepaskanlah ikatanmu dengan aku ya.
3: Ikatanmu.
0: Cakep loh nih Citra
3: ini. Dengan aku.
0: Biar
3: kamu.
0: Sekali lagi.
1: Bila berat.
0: Melupakan aku.
3: Melupakan aku.
0: Apa teman-teman?
3: Lihat sosmed aku.
0: Ayo curhat
4: di privat dong.
0: Jangan di gembok dong. Enggak kelihatan nih fotonya

0: duet ya Bernadette. Iya,
1: jangan, jangan,
2: jangan.
0: Tapi itu bisa masuk.
1: Kesian, kesian, kesian gitarisnya ntar.
2: Kami yang tidak setuju.
3: Untung ibu merdu ya. Ini kata Yuel, kakak Gina tuh lucu dan ngegemesin, tapi nggak cantik kan. Tadi cuma ngarepin bilang cantiknya, nggak ada, nggak nemu nih.
0: Itu gara-gara siapa tadi itu? Gara-gara cincin uang.
1: Cincin uang.
0: Cincin uang. Ya udahlah kalau
1: gitu. Citra Imaging ngebelain nih.
0: Apa?
1: Mukanya dari dulu awet banget bun, makanya formalin ya.
0: Eh borak dong.
1: Tapi tetap gak dibilang cantik sih. Awet muda iya. Lucu ngegemesin iya. Unik iya. Dia tadi gak ada bilang kamu cantik
2: gitu. Oh Yanda, Yanda bilang. Yanda bilang keren.
0: Itu gak cantik. Keren. Lo bilang kalau hari ini outfit gue kayak nenek gaul kan.
1: Nenek gaul.
2: Heh. Yo jujur.
1: Dari tadi gak ada yang pada mereka tuh gak pada ngeliat.
0: Iya.
1: Cuman gue yang bisa tahu kalau Gina tuh
0: cantik.
1: Mempesona.
2: Tentara kali deh. Mempesona. Aku mempesona.
0: Salah lagi harus terpesona. Karena kalau gitu, karena aku enggak cantik aku pamit dulu ya.
1: Iya, boleh.
2: Ada bete, ada Mira
1: ada. Ada Miras dibelain sama Miras.
0: Apa kata Miras?
1: Kak Gina baik tahu.
0: Tutupan donat lagi di tulisannya. Tuh kan. Tetep aja enggak ada tuh ya.
1: Kita nunggu lagi.
0: Tuh ada Uci tuh. Tapi dia juga gak bilang cantik sih. Dia bilang
2: cangtip. Apanya justip?
0: Cangtip. Cangtip tuh kayak cangcut justip ya.
1: Oh Ari Wibowo ngebelain.
0: Apa Wibowo katanya? Ari Wibowo katanya.
2: Ari ini bagus nih Ari ini. Apa tuh kata dia?
1: Jangan gitu dong Gina. Ori tahu.
2: Orinya Josh.
0: Sebel banget sih. Udah lah, udah 10 lewat 2. Terima kasih ya sahabat suara ya.
1: Yes.
0: Yang sudah bersama-sama dari jam 7 pagi tadi bareng-bareng sama kita. Nanti besok kita ketemu lagi insya Allah. Yang udah ngirimin donat tadi buat Ianika. Terus
1: kasih,
0: buat
1: Ianika.
0: Siska. Oh, Ianika tadi ngirimin donat sama kopi.
1: Mau
0: Siska
1: kopi.
0: Ngirimin kopi.
1: Nih, terus Ianika siapa? Tuh ini adalah salah satu alat musik kesukaan gue.
0: Pianika.
1: Pianika.
0: Terus siapa lagi ya?
2: Itu nama sekolahan kan?
1: Hah? Yadika, itu Yadika.
2: Oke, maaf.
1: Pianika itu kalau ditanya sama si kakak-kakak.
2: Iya nikah.
1: Iya nikah.
2: Sama kalau lebaran. Udah nikah? Ya nikah.
1: Oh, enggak bukan udah nikah. Kamu nikah?
2: Iya nikah. Nikah.
1: Oh, itu. Oke,
0: okay. Yuk. Belum ketemu lagi. Iya. Iya nikah.
2: Besok tanggal merah, Bun. Rabu siaran lagi kan Citra Rabu.
0: Kok besok tanggalan merah?
1: Merah.
0: Tanggal merah apa? Merah semua tanggalan?
2: Enggak ada merah besok.
1: Mana? Lu beli kalendernya yang hitamnya dikit ya?
2: Iya. Separuh itemnya belum diremitin semua.
0: Tapi, Bang ada kalender yang hitamnya dikit enggak? Ada nih, mau yang hitamnya dikit, merah semua atau merahnya
1: ya?
0: Banyak atau yang hitam semua ada.
2: Tergantung requestan.
0: Iya.
1: Tapi baik lagi nih, ya nih Kak nih. Itu bahaya loh. Dulu sampai masuk penjara loh.
2: Kenapa tuh?
1: Kenal matikan kopi Ianika.
2: Sianida.
0: Jauh banget. Udah ya, sampai ketemu sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian loh.
1: Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi
2: pulang. Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih ya. Nyeri Sandi. Ini tadi ada dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Selamat hari Senin sahabat suara, sudah jam 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Hai, kembali lagi di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang pastinya Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang.

ditemenin sama Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu, beda lagi kencang banget nih yang namanya dipakai buat FYP-nya TikTok dan juga sosial media. Wih. Dilanjut juga dengan yang ini. Hai, Raisa.

Raisa dengan You. Jangan lupa juga You alias sahabat suara, boleh dong meluncur langsung ke isuara.network, ngobrol di belakang lagu, atau bisa dengerin juga di isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Boleh juga cerita-cerita kalau misalnya ada kejadian apa di hari Senin ini. Voice note aja ya, ditunggu.

That was Marcel featuring Karen Puru dengan Puru itu Poro, Puru. Coba koreksi ya kalau salah. Bukan lagu cinta di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, halo, halo, selamat pagi menjelang siang sahabat suara, bagaimana hari Seninnya? Sedikit cerita, selalu kalau di hari Senin saya apa yang terjadi ketika menuju ke studio Isuara di Cilandak, Jakarta. Ternyata saya perhitungkan harusnya bisa sampai setengah jam sebelum siaran, bisa prepare dulu, ngobrol sama Kinos dan Gina, sama Kang Indra dan juga Iksan, sama anak magang udah kebayang dengan secangkir kopi hangat. Tahu-tahu di jalan gara-gara itu saya nyampe nya kurang 8 menit alias jam 10 lewat 52 menit. Kenapa? Ini sih saya pengen menghimbau. Pemerintah kali ya menghimbau. Jadi pengen say hi buat driver ojek online motor ya. Kalau Anda atau kamu, lo, you atau ngana menggunakan motor listrik, dicek dulu baterainya. Jadi alkisah ketika di flyover Kokas, yang setelah itu Kokas ya, Kota Kasablanka ya. Tiba-tiba ojek saya kok jalannya pelan. Udah pelan, tahu-tahu kok gak bisa digas. Ternyata baterainya tinggal 20% atau 10% gitu. Dan badan yang besar ini tentu tidak bisa mensupport untuk melaju kencang. Akhirnya turun dan jalan kaki. Makin aku cinta. Tapi aku cinta sama driver ojek online. Kamu menghemat waktu saya, Mbok. Ya, yang pasti driver ojek online satu doang sih syaratnya ya. Harus Capricorn. Mulai bawa zodiak. Supaya prepare-nya mantep gitu ya. Yang ini siap dimainkan selanjutnya, ada Glenn Samuel featuring Bricia Jodi dengan Makin Aku Cinta, dilanjut dengan

Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia yang sudah chat ke 0816 114 1014. Selamat siang, apa kabar Roy yang membantu teman-temannya untuk selalu bersih ruangannya. Hai, mau kasih salam aja untuk seluruh anggota kantorku, ada Mbak Tari, Mbak Urmi, Mas Rian, Mas Aang, Nawa, dan Amel. Khususnya juga untuk Mas Febrian yang akhirnya bisa join ke divisiku. Wow, membukakan peluang untuk orang itu sebuah ibadah ya. Dan buat Dodo, sukses, amin. Terima kasih banyak. Requestnya Kak Hita featuring Monita, Titik Nadir. Nanti aku cek dulu ya, mereka udah ready atau masih tacap ya. Sehai juga, apa kabar buat Bayu Maulana, Bayu Muhammad Maulana dari Cianjur. Wow, namanya ringan banget ya. Jaga sikap ya Bayu ya, nama kamu berat soalnya. Mau cerita aja dok, kendaraan aku dulu waktu SMA, dulu kelas 2 SMA, kendaraan pertama itu adalah brand Jepang, jenisnya Mio. Udah dimodif ala-ala drag band Cacing, namun kena kecelakaan waktu asik mau jalan-jalan. Ah, taunya ada anak SD nyebrang, tiba-tiba langsung saya rem depan langsung. Wih, semoga udah balik pulih ya Bayu. Ada Ashila dengan Hancur Dulu, siap dimainkan selanjutnya. Dan juga BOHFM featuring Marcel dengan Pesona Palsu. Oh, BOH ini yang DJ Winky bukan sih? Kita tungguin ya setelah Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dodo Harahap masih menemani kamu di Isuara, suara warga Indonesia. Yang pasti juga bisa ditonton di TikTok. Kalau lagi lagu ngapain sih penyiarnya? Oh, saya emang ngobrol ya di iswara.network, live TikToknya ya @iswara.network, dan juga iswaranetwork.com/streaming untuk link streamingnya.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ashila dengan Hancur Dulu menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren. Kita akan lanjut lagi di jam 12 siang sambil mikirin makan siang apa ya kalau katanya Reza Alfians. Ah, soto Betawi kalau katanya Acu. Masalahnya jauh katanya. Wah, mainnya regional ya. Yang pasti setelah ini akan ada lagu requestannya Reza, Eno featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Say hi untuk Reza Alfians yang bilang lagunya ini dalam benar. Ini adalah yang di request tadi ya, lagunya Enau, yaitu dengan sesi potret. Katanya dalam banget, terima kasih sudah diputerin sama-sama. Oh iya, jangan lupa dong dengerin setiap pagi keseruan suami istri siaran bareng yang riskan akan berantem ya. Kinos dan juga Gina, tadi pagi bahas apa sih? Ada rudal, oh wow. Rudal, rudal yang mana nih? Dengerin aja.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
5: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
2: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
5: Keras dan kan,
2: iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
2: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
3: Oh parah juga ya.
5: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
4: Kok
3: urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar gitu.
3: Tato gitu.
2: Kok
3: kok ditato?
4: Iya.
3: Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
5: Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat makan siang sahabat suara, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu di isuaranetwork.com/streaming di 9 kota dan juga live TikTok di @isuara.network. Putaran kedua 10 lagu keren.

0: menyapa sahabat suara yang menjadi orang ketiga. Aduh, second choice. Orang ketiga dari Hi-Fi, Raim Laude bersenja gurau. Ada juga band Si Hombing dengan sebegitunya siap dimainkan. Siap-siap ya, yang mau voice note atau chat 0816-114-1014. Sebelumnya ada Sheryl Shenavia dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di...
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Bensi Hombing dengan Sebegitunya. Dodo Harahap menemani kamu di jam kedua 10 lagu keren, di mana lagu-lagu ini yang sudah diracik oleh music director Prita Prawiro Harjo yang memiliki channel YouTube Music Corner by MD Prita. Ih, pengen banget loh saya punya konten statement gitu kalau saya itu expert di bidangnya. Cuman saya apa? Siaran. Siaran masih ada medianya, radio dan juga live TikTok. Kalau diturunin ke video panjang,

Apa ya? Apa dong? Voice by Dodo Harahap. Apa sih? Itulah pentingnya kita punya spesifikasi ya. Seribu kali Gea Indrawari siap dimainkan. Lalu juga ada yang ini. Ada Rizky Febian dengan Cuek. Masih ada gak sih pakai bahasa cuek di 2026 ini? Apa yang gak ada ya cuek ya? Cuek, acuh tak acuh. Aduh, acuh tak acuh gak tuh ya. Ya pasti dua lagu ini siap dimainkan setelah Liodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Live TikToknya mainkan sahabat suara di @iswara.network.

dengan 1000 kali di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai warga, Yanda apa kabar? Steven Paulinus, Dani, Natasha Putri, hai. Lalu juga Fahira, Erli, Wati, terus juga Firman Hananto, hai. Lalu juga ada Fahira, selamat siang. Enjoy dengan lagu-lagu yang ada di 10 lagu keren. Dan sisanya ada 3 lagi.

Yes, ini jaringan rahasia hati. Ivy Alisa dengan Menata siap dimainkan. Setelah Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Saya Dodo Harahap juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Aliza dengan menata di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Barlianto yang suka banget sama lagunya Ivy dengan menata. Apa kabar juga Radena Akbar Syah. Mau salam spesial untuk cowokku yang gak ada kabar. Ups.
1: Semoga yang terbaik untuk kita.
0: Semoga yang terbaik untuk kalian berdua ya Radena Akbar Syah ya. Next Helmets, apa kabar? Hai. Nanti akan ada lagu-lagu Indonesia selanjutnya setelah yang satu ini, pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
2: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Girigani dengan rusuk di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang buat sahabat suara yang baru aja join. Selamat bergabung. Dan yang pasti saya Dodo Harahap masih menemani kamu di tanggal 4 Mei 2026. Walaupun memang tanggal 4 Mei ini dikenal dengan hari Star Wars, May the 4th with you ya. Tapi jangan lupa dong ya, kalau tanggal 4 Mei ini adalah juga merupakan hari anti perundungan internasional. Jadi ini campaign global untuk melawan perundungan, perbulian juga. Lalu juga hari berbagi sedunia, World Give Day, mendorong aksi sosial berbagi kepada sesama. Ada juga hari burung internasional, peringatan untuk pelestarian burung. Ah, burung mana tuh yang dilestariin? Burung yang udah mau punah ya, sahabat suara ya. Dan yang terakhir adalah ini hari yang paling penting karena di luar job desk-nya tuh luar biasa banget. Bahkan hari ini nih, objek ini nih ya, yang menjadi hari internasional, job desk-nya tuh di luar yang seharusnya dikerjain, sampai yang remeh-temeh dikerjain juga. Jadi, 4 Mei merupakan hari Pemadam Kebakaran Internasional. Peringatan global untuk menghargai jasa petugas damkar yang berisiko tinggi melindungi masyarakat banget ya. Bukan cuma melindungi dari mara bahaya api yang melahap rumah atau bangunan, tapi juga ada ular pakainya, manggilnya damkar. Terus juga ada biawak manggilnya damkar. Yang paling parah, kepala kejepit yang namanya kejepit, apa namanya? Pager, manggilnya damkar juga.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah, itu siapa?
2: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat datang kembali di Nongkrong Bareng jam 1 sampai jam 2 siang. Satu jam terakhir Dodo Harahap menemani kamu. Habis makan siang, belum makan siang juga. Oke, ditemenin deh dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya sudah siap banget untuk di play. Ada apa ya yang terbaru ya akhir-akhir ini yang lagi ramai? Oh, pernikahan El Rumi dan Syifa dong ya, yang gak habis-habis muncul di FYP, di feed, di timeline, dan ada yang mencuri perhatian selain cuma, bukan cuma sih ya, pestanya tuh gila banget, tapi penampilan Maya Estianti di rangkaian pernikahan El Rumi dan Syifa ini mencuri perhatian publik dan juga awak media. Is karena selain gaun yang bernuansa emas dan juga ada kilauan yang tersembunyi mencolok di balik dominannya warna emas dari gaunnya Mbak Maya Estianti. Cincin yang dikenakan Bunda Maya ini saya ambil dari Wallipop ya, sahabat suara ya. Jadi ini nih sumbernya dia nih. Ini diperkirakan merupakan platinum dengan berlian sekitar 5,86 karat. Tebak harganya berapa? Edan, 5,86 karat. Harganya mencapai 4,7 M. Gak mungkin ember ya, miliar lah pasti. Dan dari akun Instagramnya @fashion_celebrity juga, dari sotheby's.com, cincin ini diperkirakan memiliki berlian sekitar 4,22 karat. Harganya juga gak kalah bikin takjub, 3,1 miliar. Bunda, coba cincinnya dipecah. Bantu kami yang ingin cicil KPR ya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

Yang ini adalah Mako dengan Hidupmu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mako, mungkin banyak yang belum tahu Mako ini siapa. Selain memang toko roti ya, tapi Mako ini nama aslinya adalah Raihan Maditra. Kalau saya perkenalkan dengan suaminya Isyana Saraswati, oh dia, baru begitu ya. Wah, seru banget ya. Mako, musisi. Isyana Saraswati, musisi, sopranos. Wah, ini sebuah pasangan yang hidup dan juga menjalankan profesi di bidang yang sama tuh seru sih. Kayak penyiar paginya Iswara, yang pastinya ada Kinos dan juga Gina, sama-sama content creator, berangkat dari radio juga, terus juga public figure. Seru ya, menjalankan pekerjaan berbarengan, bisa berangkat bareng terus ngobrolin hal yang sama. Begitu juga dengan Mako dan juga Isyana Saraswati. Pasti obrolannya tuh seputar musik, manggung di mana, ada gigs apa bulan depan, terus mau rilis apa lagi nih, kreatif buat lagu-lagu gimana nih. Ih, seru banget ya. Pillow talk-nya tuh ngomongin soal pekerjaan dan juga creative thinking. Seru banget ya. Langgeng-langgeng ya Isyana dan juga Mako alias Raihan Maditra. Kita munculin aja deh istrinya ya. Yang ini Isyana Saraswati featuring Rai Ran dengan Kau Adalah. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara.

0: Revi Sudirman, Heaven di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Dodo Harahap masih menemani kamu. Say hi untuk sahabat suara Triple F, Herdi, Firman, Natasha Putri, hai, selamat siang. Lalu juga ada Ruridin, Derma, Rizal, Dika. Lalu juga ada Sulisanto, jualan apa kak?
1: Aku jualan lagu, karena lagu-lagu yang selanjutnya ada Debat Layar, Nyoman Paul, dan juga Bianca Dimas featuring The Nail One, Sejauhku.

0: semata.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Debat layar dengan Stop Kontak yang pastinya menemani kamu sahabat suara untuk yang baru aja akan memilih makan siang. Habis ini bakalan ada lagu dari Bunga Citra Lestari. Dodo Harahap bakal balik lagi.
2: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
3: Di suara-suara warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
3: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Mau nyari yang seru kayak gini.
3: Kak Indra kepanjangan dari apa?
4: Apa?
3: Kak Indra suka bercerita.
4: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
5: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
4: Karena belum dijawab.
3: Oh ya, saya
4: bilang assalamualaikum enggak dijawab.
5: Ya, pagi.
3: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
4: Saya boleh lanjutan
3: enggak? Lanjut, boleh
4: dong. Pulang aja saya gimana. Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
4: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum. Oke, boleh.
5: Sabar.
4: Tarik napas.
3: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
4: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
3: Disapa dulu.
4: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
4: Halo.
6: Halo.
4: Dengerin kan?
6: Ada.
4: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
5: Iya. Nah,
4: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok ada, gitu. Denger,
5: iya.
4: Saya mute dulu sebentar ya yang di telepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
5: Halo.
6: Halo, Kinasina dari suara.
3: Okay. Selamat pagi Sahroni.
4: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
3: ngomong ini.
4: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
5: Ngomong udah kayak tawa.
4: Iya, tawa mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
5: Mendumel.
4: Dan berkata, "Ayam."
5: Lata.
4: Ngedumel.
3: Itu lata.
4: Ngedumel sopan spoken lah.
3: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
5: Waduh.
4: Dibawa lagi tuh peci.
5: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
3: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
3: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
5: obat kurap.
3: Oh,
4: obat kurap.
3: Gatel-gatel
4: pantes ke apotik.
3: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garu-garu tuh.
4: Iya.
3: Gosok-gosok ke tangannya tuh. Iya.
5: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
3: Oh, sampai garu-garu.
5: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
6: pemakaman umum.
4: Wah.
3: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
4: Oh iya,
3: iya. Pakainya
4: pakai peci. Obat kurap buat siapa?
3: Iya kan biar tenang, ditenang biar
5: enggak ke pemakaman umum.
3: Garu-garu
4: biar enggak ada yang lihat ya.
3: Iya.
4: Oh iya. Kemudian
5: Ahmad.
3: Pemakaman.
6: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
3: Oh,
4: makam ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
4: Bukan orang sembarang.
3: Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
3: ngisi tausiah.
4: Kok jadi terang?
3: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
4: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
3: Iya.
4: Oh gitu.
3: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
4: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
5: ibu kos.
4: Oh, sama ibu kos.
3: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
5: Iya.
3: Di belakang kos-kosan.
5: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
6: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
3: Oh, laparan. Oh,
5: iya.
3: Cemilan.
5: Iya,
3: iya. Biar makin asin.
6: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus.
3: Kurang.
6: Ya udah deh, biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah dia juga membekali dengan
0: kue ulang tahun.
7: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Anto Andirianto, Roni Parulian dengan Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi menjadi lagu terakhir untuk nongkrong bareng. Kita udah nongkrong bareng Sahabat Suara dari jam 11 siang sampai jam 2 siang ini sebentar lagi ya. Jadi terima kasih buat Sahabat Suara yang sudah mendengarkan Iswara di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Thank you juga yang sudah nongkrong bareng di live TikTok. Adan Derma, Dims Rizy, hai Fadil, lalu juga Nui, Firman, Siska, Rizal, Ruredi, Wati, Alfian, Reza, Everything Green. Yang pastinya thank you sudah nongkrong bareng. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, karena besok ada Farah Virus yang akan menemani kamu dari jam 11 sampai jam 2 siang, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Selamat siang Sahabat Suara. Dudu harap pamit. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Yeah.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Lah iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani. Berani, itu karena cewek. Kalau cowoknya, Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
4: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
1: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
1: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
4: Nah,
1: bapak gak pakai sempak ya?
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, hari Senin.
3: Apa kabar lo mendadak kita habis ngebahas Devil's Wear Prada? Hello lo kok miring banget gitu.
2: Hello gue kok redaksi runway ya.
3: Nah, kalau untuk main gitar kunci miring itu gue suka banget. Kunci-kunci Devtone, kunci-kunci seringan.
2: Iya, drop D.
3: Ricky gitu. Tapi kalau untuk hello membuka siaran lu dengan nada-nada miring tuh gue kayak what happened to your weekend?
2: Enggak, jadi kan kita tadi tuh sebelum kita open mic ya kita lagi ngomongin soal Devil Wears Prada kan. Yes. Itu kan ada akan ada lagi tuh yes. Film bioskopnya.
3: Udah lagi.
2: Oh, udah lagi ya. Udin. Nah, gue bilang sama Jill, Jill yang dulu filmnya gue suka juga. Ya, gue bilang soal kan bagus
3: betul,
2: gitu filmnya.
3: Betul. Jadi mungkin ada di antara kamu yang udah nonton kali atau punya rencana nonton, enggak apa-apa deh.
2: Iya.
3: Silakan menyapa kami, mau nada miring juga boleh.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Selamat hari Senin. Hari ini Senin yang cukup mungkin gak dar-dar-dor.
0: Gak dar-dar-dor kamu?
1: Aku sih gak, puji Tuhan, hari ini lebih santai. Bisa olahraga, pokoknya kalau bisa olahraga itu gak dar-dar-dor. Cuman yang dar-dar-dor adalah cuaca.
0: Cuacanya ya, kenapa?
1: Paginya panas, lalu dingin.
0: Dingin.
1: Lalu
0: sampai rentah. Studio juga hujan.
1: Studio sih.
0: Sampai studio dingin.
1: Sih ada atapnya ya, Pak. Jadi kita mah enggak hujan kalau di.
2: Tapi Kak Jill mau es teh tawar apa es teh manis?
0: Atau mau gurame bakar?
2: Iya.
0: Iya.
1: Oh, pakai tudung ini itu ya.
2: Iya, dia bikin liwet lagi nih kita.
1: Oh, puji Tuhan gue lagi enggak pakai.
3: Iya benar, pantesan Kak Jill enggak nyadar ya.
1: Lagi mau ngurusin roll rambut gue aja.
0: Memang Senin kita tidak dar-der-dor.
1: Yes.
0: Jill bisa olahraga, gue juga kelihatannya juga moodnya baik, gue pun juga begitu. Tapi yang gue sebel di hari ini adalah kenapa Hardiknas itu tidak pernah ada gaungnya.
1: Nah iya, asli
0: kenapa?
1: Loh, itu
0: why?
1: Kenapa?
0: Why?
1: Itu juga yang jadi pertanyaan besar Hari Pendidikan Nasional.
0: Itu penting loh, Nek.
1: 2 Mei kan?
0: Iya.
1: 2 Mei udah lewat dong?
0: Udah.
2: Udah?
0: Udah.
1: Oh man.
2: Tapi orang tuh ketutup sama hari buruhnya, May Day-nya itu.
1: Ah, that's true.
2: Sedangkan itu hari pendidikan nasional kan.
1: That's gitu true.
2: Iya. Yeah. Harusnya juga tetap.
0: That's set ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya loh, kita benar-benar mesti lebih mengapresiasi guru. Di mana tentunya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan juga apresiasi, juga terima kasih kepada para guru di seluruh Indonesia di dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional.
0: Setuju.
1: Ditekankan juga peran penting guru sebagai pilar utama dalam mencetak generasi bangsa.
0: Tunggu sampai di situ, guru sebagai pilar utama dalam mencetak generasi bangsa. Tapi yang terjadi adalah kita masih melihat bahwa banyak guru-guru honorer yang tidak dibayar. Udah gitu bahkan ya ini kita gak perlu ngasih tahu lagi, sahabat suara juga pasti udah pernah lihat gitu di sosial media betapa banyak guru honorer yang masih berjuang.

0: tantangan pendidikan di Indonesia,
1: yes,
0: sekaligus dorongan terus berinovasi menghadapi perubahan zaman.
1: Iya, gue setuju banget.
0: Kalau gue mah gini, nggak usah inovasi yang muluk-muluk, nggak usah apa ya, keinginan yang muluk-muluk.
1: Iya, iya.
0: Guru dibayar aja dah. Hey.
1: Guru dibayar.
0: Sampai, nunggak dah, itu
1: betul.
0: Dah.
1: Betul. Dan pastikan guru itu tidak harus mengemis untuk mendapatkan haknya.
2: Dia. Benar, oh, benar.
0: Waktu itu kan sempat ada, kita sempat ngobrol apa waktu gue masih pagi ya. Banyak sekali. Gue sekarang tidak bisa mengungkapkan statistiknya ya. Cuma it is a well known secret. Dimana banyak sekali yang terlibat pinjol tuh guru-guru loh.
1: Exactly. Gue setuju, itu gue setuju sih. Kasian, kasian.
0: Gak seharusnya. Kita gak... Salah satu alasan kenapa juga gue gak dar-dar-dor hari ini, selain puji Tuhan gue bisa olahraga, nomor dua, anak gue yang kedua gak sekolah. Jadi santai kan.
1: Iya, iya.
0: Gue aja anak satu, gak usah ngajarin anak tuh kayak
1: hari live gitu ya. Bagaimana setiap hari.
0: Lu kebayang guru-guru satu kelas.
1: Setiap hari. Yes, yes, yes.
2: Gila itu.
1: Dan belum lagi ketika lu dari rumah ke sekolah itu, lu harus apa namanya,
0: jalan kaki.
1: Medannya itu loh. Iya kan. Harus ada yang berenang bahkan.
0: Iya, iya.
1: Ya ampun.
2: Dan profesi guru itu adalah core dari satu bangsa.
0: Iya.
2: Kita ambil contoh Jepang.
0: Aduh.
2: Ketika ada bencana waktu itu, yang paling pertama mereka prioritaskan adalah guru.
0: Guru.
1: Ini kita bicara Hiroshima Nagasaki kan?
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Itu guru.
0: Iya, iya.
2: Aduh, karena jadi, pionirnya,
1: setuju.
2: Fondasinya.
0: Betul, jadi setuju. Kalau oke, mungkin kita susah menunggu berbagai macam pihak, seenggaknya dari kitanya sendiri bisa lebih memberikan apresiasi kepada guru-guru.
1: Iya.
0: Kita juga di start small lah dengan guru-guru yang ada di sekolah, kita kasih apresiasi, kita mulai sopan.
1: Betul. Betul.
0: Kita kasih penghargaan karena
1: betul.
0: Kita nitipin anak loh sama mereka.
1: Yes, yes. Kita nitipin anak dan kita juga berhutang banyak.
0: Oh, banyak banget.
1: Atas pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan hari ini gitu ya. Jadi sekarang gue muncul pertanyaan nih.
0: Apa tuh? Nah,
1: lebih penting mana, merayakan Hardiknas atau buka baju di Monas?
3: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Cil Reza Agoy, suara santai.
1: 0816 1141 1014. Cuaca lagi seperti sekarang. Serunya adalah kalau reminis lagu-lagu zaman lo dulu masih Ricky Plik. Ada lagu-lagu cinta
0: Ricky Plik.
1: Iya, masih kecil.
0: Apa itu?
1: Tahun ya Ricky Plik gua mah lu ya lu mah masih jadi
0: proposal.
1: Itu dia.
0: Lu masih jadi angan-angan, bro.
1: Masih jadi proposal.
0: Iya,
1: proposal. Masih jadi proposal. Mm-mm.
0: Kemarin kan pada libur tuh. Mm-mm. Long weekend. Mm-hmm. Pada ngapain lu?
1: Tanggal 1 itu tanggal 1 gua arisan di rumah. Tanggal 1 gua arisan di rumah.
0: Enggak jadi ikut kan ya?
1: Enggak.
0: Gua udah nungguin di depan rumah Jill sebenarnya.
1: Tidak, cuman terima kasih.
0: Enggak dibukain pintu.
1: Enggak. Tanggal 1 gua arisan di rumah. Tanggal 2 cukup padat. Gue nge-MC untuk congratulations untuk second anniversary-nya Coach Restoran.
0: Ya.
1: Abis itu gue pulang ke rumah jemput anak, terus malamnya gue kebaktian pengucapan syukur buat
0: bokap. Iya.
1: Hari Minggu gue slow day, absolutely nothing. Gue menghabiskan waktu nonton Apex, nonton Pangku, nonton 180, nonton Peaky Blinders.
0: Itu harus dicontoh itu. Jadi sibuk. Slow. Sibuk iya. Slow gitu.
1: Lu udah nonton Pangku belum?
0: Gue mau nonton ntar. Abis ini gue mau nonton. Itu filmnya Reza Rahadian. Dia baru aja debut untuk menjadi sutradara di film itu.
1: Yes.
0: Yang bercerita tentang mohon maaf pekerja seks komersial.
1: Betul. Ya. Dan film itu ternyata menang piala film terbaik.
0: Oh iya.
1: Dia film terbaik. Kemudian
0: banyak nominasi festival di luar juga.
1: Busan juga.
0: Oh, Busan Korea. Aduh. Kans juga ada. Kans.
1: Oh kan gue gak inget deh. Tapi yang pasti film itu dan ini yang dari waktu itu gue dibilangin sama teman-teman gue yang udah pada nonton dan gue juga dengar review orang.
0: Yeah.
1: Film itu berhasil meningkatkan sensasi your sense, dalam artian begitu lo nonton atau pada saat lo nonton lo tuh berasa pliket panas kayak di filmnya gitu loh.
0: Karena settingnya
1: gitu loh. Itu kan kayaknya jalur, kalau tidak salah maaf ya.
0: Yeah.
1: Itu kan jalur pantura tuh, kehidupan sekitarnya.
0: Banyak. Jadi, warung remang-remang.
1: Selama film tuh kayak aduh pengen mandi.
0: Pengen
1: gitu
0: mandi.
1: Loh. Itu kan berarti film tersebut berhasil
0: mendeliver.
1: Brought up your senses gitu loh. Bukan cuman pertanyaan di kepala tapi badan lo tuh aduh.
0: Kayak mandi sih.
1: Bagus.
0: Dan akhirnya lu mandi, Jill.
1: Apa?
0: Dan akhirnya lu mandi kan?
1: Iya dong.
0: Iya kan?
1: Sama suamiku dimandiin.
0: Waduh.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Reza sama Agoy Suara Santai sampai jam 7.
1: Terus menemani buat kamu yang lagi ada di jalan, at least yang di depannya Wisma MRA, hati-hati ya, hujan cukup deras.
0: Licin, Nek.
1: Iya kan, Nek. Walaupun di rumah, di rumah gue mah enggak, katanya cuma rintik-rintik.
0: Oh iya, gue juga gak ada laporan sih. Biasanya soalnya kalau hujan gini, mau dijemput gak gitu. Oh,
2: kirain harus warga tuh laporan, Bapak RT.
0: Lebih ke Karang Taruna ya.
1: Ribet banget kalau di RT-nya ya.
2: Iya, ngeselin banget pasti.
0: Tapi gue emang ngeselin, tapi gue gak pernah ngaret.
1: Ya, pulang ah, pulang ah. Tapi enggak, gue gak ngaret, gue mepet.
0: Enggak, aku juga gak bilang Jil ngaret. Enggak. Nih, Igoy. Agoy nih yang ngaret nih.
1: Sorry. Apa?
2: Aku gak pernah ngaret. Gak apa? Enggak ada yang ngaret.
1: Iya, makanya. Enggak sih, sebenarnya kalau menurut gue di antara tim sore enggak ada yang ngaret sih.
0: Emang.
2: Untuk kita siaran sore enggak ada yang ngaret.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi untuk saya datang ke sini kan ada ngaret.
1: Oh iya, itu kan saya enggak tahu. Saya masih tidur mungkin. Jadi,
0: itu kayaknya masalah generasi deh. Emang Gen Z tuh ngaret semua tuh.
1: Enggak.
2: Gen Z ngaret gara-gara budaya ngaret udah mengakar dari generasi atas.
1: Nah itu gue setuju. Untuk kali ini gue setuju dengan Agoy.
2: Mana bel itu?
0: gue enggak ngaret. Apalagi soal kerjaan, mana yang ngaret?
1: Lu enggak ngaret, tapi orang-orang sekitar kita yang ngaret. Dimana ngaret menjadi hal yang
0: lumrah.
1: Iya.
0: Udah wajar.
1: Iya.
0: Generasi. Kalau ngomongin soal ngaret ya, gue pernah bekerja sama dengan X dan dia ngaretnya kacau.
1: Oke.
2: Punyanya Elon Musk itu.
0: Itu Twitter.
1: X dong.
0: X. Jadi ngaretnya itu ya, misalnya nih kerjaan nih, event. Gue harus datang nih misalnya jam 8 nih, kita produksian apa segala macam kan. Dia baru datang jam 11.
1: Ah gila.
0: Iya.
2: Itu berlebihan.
1: Itu mah keterlaluan.
0: Itu keterlaluan.
1: That is not professional.
0: Makanya, jadi gue itu kalau janjian sama dia, misalnya janjiannya jam 11, gue bilangnya jam 8. Oh. Soalnya dia bakal ketemu juga nanti jam 11 juga.
2: Itu perlu ditanya tuh, dia kesiangan apa pingsan sebelumnya?
1: Itu dia.
0: Kayaknya habit itu.
1: Nah sebenarnya itu gak boleh dinormalisasikan.
0: Bener, gue setuju.
1: Karena lu mengambil waktu, lu mengambil uang orang lain.
0: Bener.
1: Menurut gue.
0: Bener. Tapi emang Gen Z ngaret sih kalau menurut gue ya.
2: Gak bisa, karena contoh tadi, itu yang X tadi itu generasi apa?
1: X.
2: Nah ya udah. Jadi sebenarnya itu dari generasi atas, semua dimulai ngaret-ngaret itu dari generasi atas. Kita cuma ngikut.
0: Iya, kenapa yang jelek-jelek diikutin?
1: Tapi enggak.
0: FOMO.
1: Oh enggak, wow, dia balik lagi ke topik beberapa hari lalu.
2: Kita cuman, selalu punya argumen.
1: Tapi kan lo bilang generasi atas yang tanpa sadar menciptakan budaya ngaret tersebut. Tapi yang namanya boomers enggak bakalan ngaret, say.
0: Diomelin lo. Diomelin lo.
1: Enggak bakalan.
0: Dihukum cambuk enggak? Kena omel lo.
1: Enggak bakalan, boomers tuh enggak ada yang ngaret tuh enggak. Mertua gue kadang ngaret.
2: Gimana nih pembelaannya kalau misalnya udah sampai sana?
1: Ya agak anomali memang, biarin aja. Cuma maksud gue rata-rata yang gue tahu yang udah pada sepuh, senior-senior, wow, they appreciate.
0: Oh yes.
1: Time banget.
0: Waktu adalah money, bro.
2: Padahal ya kalau misalnya kita rasain juga zaman dulu sama zaman sekarang, kita pasti ngerasain zaman sekarang tuh waktu tuh lebih cepet kan?
1: Ya.
2: Ya kan? Nah, zaman dulu waktu terasa jalan lebih lambat.
0: Masa sih? Sama aja kayaknya.
2: Oh iya,
0: 60 detik juga semenit.
2: Oke, berarti saya enggak jadi deh.
1: Enggak, maksudnya kayak aku orang, lagi menunggu orang, ini mau dibawa orang, kemana. Lu berdua atur aja.
2: Orang-orang dulu tuh kayak harusnya dia punya waktu lebih banyak santai gitu loh.
0: Oh, orang dulu,
2: Karena ngerasa mungkin waktu tuh nggak terlalu bergerak secepat itu. Kalau sekarang tuh
0: cepet ya,
2: cepet banget
0: saat-saat semuanya
2: kayak,
0: ya.
2: Kayak Gen Z tuh ya, scrolling sosmed aja kok udah bisa sejam dua jam sendiri kebuang.
1: Aneh kan? Scrolling sih itu sebenarnya.
0: Kok lemah? Tidak bisa menahan rasa ingin scrolling.
2: Kalau bapak nggak ngaret, berarti bapak nggak gaul. Karena semua orang di generasi atas ngaret.
0: Masa sih? Oh enggak, aku enggak.
2: Nah, berarti bapak enggak.
0: Gini loh pak, ada yang namanya time management.
2: Asik.
0: Kalau misalnya bapak sudah ada janji di jam ini, ya bapak harus kosongkan sebelum dan sesudahnya.
1: Itu betul.
0: Iya.
1: Mesti ngelihat taken to account yang namanya jalanan. Karena sebenarnya mungkin 5-10 tahun lagi lalu, aduh macet banget jalanan, sekarang lu gak tahu ya.
0: Bener.
1: Di dunia profesionalisme gak bisa lagi bangunkan, aduh macet banget jalanan.
0: Iya gak sih? Dulu iya setengah sih. Jam sekarang. Lu bisa sampai mana? Sekarang setengah jam tuh lu udah ketaker cuman sampai mana?
1: Gue setengah jam cuman sampai apartemennya aja.
0: Tuh.
1: Saking banyaknya galian.
0: Gara-gara aduh, galian.
2: Iya mah galian, galian.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia, sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Daniel Reza, suara santai.
1: 0816 1141014. Kalau ada di antara kalian yang mau ikut kasih informasi, kasih sefruit info juga boleh ya. Apakah ngaret budaya kedua generasi bukan salah satu? Iyalah, kalau menurut gue.
0: Itu mah Gen Z aja, akal-akalan Gen Z. Ini juga Gen Z bertanya adalah akal-akalan Gen Z untuk membandingkan antar generasi.
2: Memang, karena kami merasa di generasi kami lebih baik.
0: Wow.
2: enggak bukan. Jadi Gen Z tuh ngaret, tapi karena ngikut kebiasaan dari generasi atas. Karena kan kita kerja tuh ya, enggak semuanya Gen Z. Ya kan? Nah, beberapa generasi atas itu emang suka datang ngaret.
0: Kasih contoh.
2: Contoh ya mungkin di sini, ya kan? Kalau di sini kan karena mungkin fleksibel ya jamnya.
1: Iya. Kalau kalau kantor kayak kita rada sulit karena flexible hours. Iya kan? Tapi di beberapa kesempatan, iya kalau menurut gue budaya ngaret itu adalah budaya semua generasi. Cuman kalau lo mau salahin generasi di atas lo rada susah juga.
0: Bisa dong,
1: karena
0: bro,
1: lo mesti menjadi si agent of change. Oke, atasan gue ngaret. Guenya kalau bisa jangan ngaret.
0: Iya.
1: Walaupun dari yang X dan milenial, lu udah bos, lu udah atasan, boya lu juga jangan ngaret.
0: Iya.
1: Yang memimpin itu kasih contoh yang baik gitu loh.
0: Iya, lu jadi agen perubahan bukan agen ngaret.
2: Loh, tapi kan kita Gen Z itu kan generasi solid.
1: Dalam
0: lima waktu dong.
1: Gua kalau
0: sholat. Beda.
1: Gua kalau solid mikirnya kepalanya kemana-mana.
2: Nah, kepancing kan.
1: Enggak, lebih ke meme aja kok. Stiker-stiker aja kok kalau aku toh.
0: Jadi ya menurut gua mah ya, kalau misalnya generasi Gen Z ini kan gua akuin ya pinter-pinter ya orang-orang itu ya. Ya jangan diikutin dong kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di atas.
2: Iya sih, tapi cuman sebenarnya Gen Z juga enggak suka tau sama orang ngaret. Dia kesel. Makanya kadang-kadang tuh sebenarnya bukan cuma ngikutin ya, tapi ada tendensi balas dendam.
0: Tapi kalian ngikutin
2: tendensi balas dendam. Lu kemarin ngaret. Oke, sekarang gue besok juga ngaret.
1: Tapi, dewasa. Tapi nah kalau gue sih kalau gue justru enggak ngelihat dari bukan perkara ngaret atau enggaknya. Kalau kalian misalnya nih ya sebagai anak buah, sebagai bawahan ada tendensi untuk balas dendam. Lu enggak takut ya, Bo?
2: Kan kita nggak secara verbal dan sebagainya kan?
1: Karena gue sih nggak ngebayangin gue balas dendam ke bos gue gitu loh. Ya udah itu juga salah sih sebenarnya. Maksudnya kan kalau dia bikin sesuatu yang salah kan nggak bisa gue telan gitu-gitu, telan begitu aja. But I don't have it in me untuk gue balas loh ya gitu.
2: Nah karena gini kak, di budayanya Gen Z itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
1: mati
2: Indonesia.
1: Gua.
2: Karena
1: juga semua, kalau kayak gitu.
2: Semua tuh harus adil. Kalau emang mau ngarit aja sekalian.
0: Lu Gen Z orang DPR. Lu Pancasilais.
2: Loh, maksudnya DPR juga ngaret?
1: Oh. Wah. Wow.

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Siarannya masih ada sampai jam 7.
3: Yeay.
2: Asyik. Lu lagi ngapain sih, Jil? Lagi diskusi soal album ya?
3: Rencananya. Iya sih, sebenarnya lagi diskusi
2: ini,
3: tentang...
2: Ini album keberapa, Jil?
3: 73.
2: Wow, banyak banget ya. Banget ya? Yeah. Lebih banyak dari Bang Romai Rama.
3: Begitu keluar, Greatest Hits.
2: Emang nabung aja.
3: Double gitu. Album Greatest Hits. Padahal aku baru 5.
2: Tapi ya gue nih, gue merasa ya, kan gue mau mesen kaosnya Jill nih.
3: Oh iya, gue udah tulis belum ya.
2: Tapi kayaknya ngaret nih.
3: Iya bentar ya, lagi PO.
2: Iya nih, ini kayaknya ngaret nih produksinya nih.
4: Protes aja vendor.
3: Mohon maaf, lupa.
2: Gak apa-apa Jill, aku belain.
3: Kamu apa ya,
2: aku,
3: M apa L ya?
2: Aku M.
3: M, oke.
2: Okay. Iya.
4: Aku belain kan Jill, protes aja.
2: Loh,
4: bandnya juga bukan.
2: Soalnya yang namanya ngaret itu kan memang terjadi sehari-hari.
4: Ya. Betul.
2: Tapi memang ada yang ngaret merugikan, ada juga yang ngaret justru diselamatkan. Nah, tadi kan kita sempat cerita-cerita tuh.
4: Benar-benar.
2: Agoy pernah mendapatkan satu peristiwa di mana dia sebenarnya ngaret, ya kan?
4: Iya.
2: Ngaret untuk naik pesawat.
4: Betul.
2: Dengan ada satu tragedi,
4: iya.
2: Tapi di balik itu ternyata diselamatkan.
4: Iya, kita ambil hikmahnya ya waktu itu, mama. Jadi kejadiannya tuh waktu itu aku lagi pulang kampung. Kebetulan emang waktu itu kakekku meninggal.
3: Oke.
4: Okay. Setelah seminggu kita mau balik lagi ke Jakarta. Tiket pesawat udah pesan semua. Kita berangkat malam itu karena kan dari rumah. Pokoknya dari rumah kakek ke bandara tuh masih 7 jam. Karena waktu itu bandaranya,
2: jauh loh itu.
4: Iya, bandaranya kan masih ada di Sulawesi Selatan, which is di Makassar.
2: Oke. Okay.
4: Sekarang aku di Sulawesi Barat.
2: Oke. Okay.
4: Nah, terus berangkat, baru 4 jam perjalanan, kita kecelakaan. Kita ketarik sama salah satu truk lah.
2: Ketarik? What do
4: jadi,
2: you mean?
4: Jadi, sorry. Jadi supirku kayaknya ngantuk.
2: Oke. Okay.
4: Supirnya ngantuk. Terus akhirnya dia keluar dari
2: pembatas,
4: iya jalur dan masuk pembatas jalan.
2: Iya. Yeah.
4: Masuk ke jalurnya truk. Truknya juga kayaknya lagi oleng juga.
2: Ya ampun, ya ampun.
4: Nah akhirnya karena sama-sama supir ini lagi ngantuk juga, tabrakan lah. Itu keguling tuh waktu itu. Keguling tapi. Iya. Keguling tapi alhamdulillahnya semua di situ selamat.
2: Umur berapa waktu itu lo?
4: SMA kelas 1 kan.
2: SMA kelas 1.
4: Iya, okay.
2: Dan ini codet yang di bawah mata nih gara-gara itu.
4: Oh enggak, kalau yang ini berantem.
3: Oh wow, kamu laki banget ini.
4: Enggak, berantem sama kucing.
3: Oh enggak. Yaelah.
2: Jadi,
3: puji Tuhan alhamdulillah lo selamat, keluarga enggak ada yang kenapa-napa. Tapi emang kadang-kadang kan kita malas banget ketemu sama orang yang ngaret atau berhubungan dengan hal-hal yang ngaret.
2: Betul. Yeah.
3: Walaupun sebenarnya ada kesempatan di mana yang ngaret itu merugikan memang,
2: betul.
3: Tapi juga ada blessing in disguise juga.
2: Sometimes, yeah. Mungkin kita bisa lihat konteksnya ya, kalau di dalam dunia profesionalan, mungkin ngaret bisa diartikan sebagai tindakan yang merugikan.
3: Oke.
2: Okay. Iya kan?
3: Iya dong.
2: Apalagi kalau misalnya gua itu berhubungan, gua punya pekerjaan yang berhubungan sama ketepatan waktu.
3: Yeah,
2: jadi kalau misalnya ada perhitungan waktu yang miss, waduh.
3: Aduh,
2: dimarahin klien, iya kan, bisa-bisa lu dipotong sih lu, iya kan. Nah pernahlah kejadian di mana kita memang harus on time, terus udah gitu ada satu tim yang berangkat agak terlambat, agak terlambatnya tuh ya kita bisa bicara 2 jam, 2 setengah jam gitu, dan itu membuat kami jadi hampir pecah tuh timnya, berantem seadanya. Ya bagaimana Pak, yang namanya event, kalau miss, iya dong, nggak bisa miss.
4: Berarti yang ngaret juga ngotot kan?
2: Ngotot.
4: Wah, itu
2: malah
4: yang salah
2: bikin kubung.
4: Wah itu yang salah banget
2: deh,
4: tuh.
2: Kelar deh
3: susah
2: pada
3: tuh,
2: saat itu.
3: Susah. Pada dasarnya emang nggak boleh ngaret. Abis ini gue cerita kejadian ngaret yang terjadi sama gue dan juga yang gue lakukan. Itu asoy banget sih emang.
2: Asoy ya?
3: Asoy banget. Jangan sampai kita ngaret dah.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara.

0: Jill, Reza, Agoy masih di sini sampai jam
1: 7. 08161141014. Ada enggak sih kejadian yang ngaret yang emang benar-benar merugikan dirimu?
2: Betul.
0: Ada, Jill tadi mau cerita.
1: Nanti, ini dulu, dengerin Ucup dulu. Ini Ucup mana nih? Ucup lolos kah? Bukan sih. Halo Kak Jill, Kak Eja. Gue pernah ngaret saat mau interview kerja.
0: Ya.
1: Kebetulan ngaret bukan karena kesiangan atau apa, tapi karena salah naik angkutan umum. Hasilnya gue telat sejam, gue disuruh pulang sama HRD via chat. Padahal company itu adalah target gue dari kuliah.
0: Oh. Aduh, rezeki itu. Iya, baru pengen bilang.
1: Rezeki.
2: Iya, rezekinya akhirnya mati.
1: Oh iya, keputus itu dia.
2: Gara-gara ngaret itu.
1: Itu dia.
0: Dan sebenarnya enggak semuanya salah dia, mungkin dia tidak konsentrasi ya. Betul. Untuk ngelihat nomor-nomor di angkutan umum itu ya.
1: Nah, itu juga menyebalkan sih kalau sampai kejadian. Yuni.
3: Halo, Kak Jill, Kak Eja. Aku jujur bukan orang yang ngaret. Dan amat sangat kesel sama orang yang suka ngaret. Aku kebetulan ngejalanin sebuah agensi sama temanku. Aku tahu dia bukan morning person, tapi kebetulan klien kita hari itu adalah corporate company, jadi harus pagi ya. Dan datang ke sana, yes, gitu. Nah, posisi aku itu sebagai marketing aja, dan dari segi kreatif dia yang pegang. Aduh. Dan bener-bener dia kesiangan. Aduh. Meeting berantakan dan gak deal.
1: Nah, itu.
3: Ya gimana mau presentasi ide tapi yang datang orang yang ngurusin duit.
1: Endingnya itu.
2: Salah itu.
0: Iya.
1: Susah. Endingnya itu. Gak dealnya itu kan akhirnya jadi gak cuan buat semua pihak.
0: Gak closing.
1: Aduh, ngeri.
2: Makanya dulu ada apa ya sebutan ke orang tuh. Jangan bangun siang. Kalau kan
0: rezeki dipatok dinosaurus.
1: Ayam.
2: Orang tua ya, bukan homo sapien. Bukan.
0: Ayamnya nyetir Honda Jazz lagi.
2: Bukan dong. Ayam apa tuh?
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.

0: Reza Agoy sampai jam 7.
1: Pernahkah ada? Pasti pernah kejadian di mana lu gara-gara ngaret, akhirnya jadi berantakan semuanya.
0: Betul.
1: Beberapa minggu yang lalu gua kebetulan ada bookingan untuk syuting. Udah dikasih itinerary, untungnya tetap aja sih. That was my fault. Untungnya enggak live. Jadi dia recorded. Yang gua lihat, oh, pokoknya durasi 60 menit.
0: Iya.
1: Gua lihatnya 11. Jam 11, okay, berarti akan mulai jam 11. Thankfully, gue memiliki kebiasaan kalau misalnya gue mau ngemsi atau apapun, gue akan tarik mundur 3 jam sebelumnya, jadi gue bisa siap-siap. Jadi gue at least ada 1,5 jam untuk datang ke sana, untuk siap-siap, untuk udah at least udah nyampe
0: prepare
1: sana
0: lah. Prepare di sana lah ya.
1: Jadi gue udah jalan dengan catatan gue akan nyampe sana jam 10. Karena kan gue pikir syutingnya jam 11. Jam 10 kurang udah ditanya, Kaji udah di mana? Posisi di mana? Terus gue yang tumben amat ditanyain gitu loh. Ya udah di tol gini. Yang lain udah siap, yang lain udah siap. Kok udah siap? Ini maksudnya apa kok ditanya? Iya, kan kita udah siap, udah tinggal nunggu Kaji.
0: Hah? What?
1: Gua buka lagi dong itinerary-nya, ternyata di depannya ada 10 sampai 11. Jadi mulainya jam 10 sih. Gila, gelinding itu. Gue langsung kayak oh my god, dan itu gue yang ngaco. Ngebut-ngebutnya nyampe sana 10 lewat 5 sih. Untungnya mereka berbaik hati, tapi gue
0: gue sungkem sama
1: semua orang, dan itu kan mempengaruhi mental lo ya.
0: Betul.
1: Dia, mereka sendiri bilang udah napas aja. It's not that bad kok. 10.15 kita mulai dari ancer-ancer jam 10. Cuman gue yang aduh, nomor 1 gue bener-bener mesti ngelihat secara jeli,
0: detail ya,
1: detail supaya tidak lagi merugikan banyak orang.
2: Aku juga emang karena aku kan banyaknya sebenarnya skopnya juga masih di film ya dan sebagainya, memang
0: keren.
2: Enggak, maksudnya syuting-syutingan video production gitu.
0: biasa aja dong.
2: Ya aku kan aku mau loki tapi tetap sombong.
1: Oh iya, harus sombong itu mutlak.
2: Nah, jadi kayak emang budaya ngaret di produksi video ataupun film itu,
1: yes,
2: itu parah banget memang. Dan bahkan kadang-kadang merugikannya tuh gak cuma talentnya.
1: Iya,
2: semua.
1: Everyone.
2: Iya, jadi memang harus dirubah sebenarnya budaya itu. Karena bahkan Reza Rahadian pun udah sempat ngomong di podcast kan, kalau misalnya nih, jangan
1: dinormalisasi
2: soal ngaret ini. Terus kayak ada sempat omongan kayak, ya jadi artis dibayar buat nunggu gitu loh.
1: Ya enggak, sebenarnya enggak
2: artis
1: gitu.
2: Artis buat acting gitu,
1: buat
2: kan.
1: Buat acting kan.
2: Kayak gitu-gitu.
1: Tapi yang gue juga, itu kan adalah satu kejadian di mana gue yang merugikan.
0: Iya, betul.
1: Selamat sore untuk rekan, mantan rekan kecintaan saya, Irwan Ardian. Jadi pernah satu kali kita berdua nge-MC di Jogja.
0: Oke.
1: I don't do terlambat. Terlambat pesawat.
0: Okay.
1: I don't do that.
0: Okay.
1: It's a big no-no. Kita udah nge-MC di Jogja. Pas mau pulang. Dan ini sih airport Jogja belum sejauh sekarang. Sekarang kan jauh banget tuh, ya kan. Tapi ada deh, ada yang jaraknya, gue lupa lah. Masih Adi Sucipto sih kalau nggak salah. Atau
0: Adi Sucipto.
1: Ya kan.
0: Sekarang kan Kulon Progo kan.
1: Iya. Udah on the way dong menuju ke airport. Irwan Ardian. Wah, gue cerita aja nggak apa-apa ya. Kita belum beli oleh-oleh. Maksudnya? Kita belum beli oleh-oleh nih, gitu. Nggak mau beli oleh-oleh di
0: airport
1: aja. Nggak apa-apa, nanti kita beli. Belilah dia. Beli. We missed the flight.
0: Aduh. Serius lo?
1: Serius.
0: Aduh.
1: Dan malamnya gue ada club hoppers.
0: What?
1: Jadi itu jam pul. Jadi
0: udah di set lah ya.
1: Udah di set. Waktu itu yang masih ngurusin club hoppers Juju Margono udah.
0: Udah
1: di mana Jilo? Flight jam berapa Jilo? Jilo terlambat, tanya Irwan Ardian. Irwan mukanya udah belipet. Gue bilang ini gara-gara lo.
2: Itu soalnya merugi waktu sama merugi uang lo itu.
0: Akhirnya begitu gimana?
1: Ya udah next flight. Flight berikutnya.
0: Bayar sendiri.
1: Egong, enak aja. Gak bisa. Jadi begitu gue udah lari gitu ya. Gue udah lari-lari. Cok. Mbak, flight pintunya udah ditutup. Gate close. Mbak, gak apa-apa, buka saya aja. Dia gak usah, dia ditinggal aja. Biarin dia ditinggal. Gak bisa, udah gate close.
0: Udah gate close.
1: Siapa aku?
0: Udah,
1: aku siapa?
0: Udah dicek itu berapa orang yang ada di situ.
1: Aku siapa?
0: Ya.
1: Padahal aku minta dipangku sama pilotnya juga.
0: Jangan kan? Dong.
1: Tetap
0: masa mau dipangku sama pilot?
2: Sebenarnya bisa sih dipangku ya. Cuman harus numpang ngecharge dulu di kamarnya.
1: Aduh.
3: Woi warga Jakarta.
4: Woi.
3: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Suara Jakarta, suara santai.
6: Cuman bareng Jill dan Riza.
7: Kau sebut namanya.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Gil Reza Agoy sampai jam 7.
2: Yes, kita masih bertanya ya. Kalau misalnya lo, apa tuh namanya?
1: Ngaret. Mm-mm. Padahal gue ngaret di rumah tuh banyak loh.
2: Tapi ya.
1: Warna kuning, itu karet. Merah, hijau.
2: Itu karet.
1: Padahal aku juga ngaret sukanya di sawah loh.
2: Itu
1: ngarit.
2: Itu
1: ngarit.
2: Itu karet.
1: Ayo mikirkan. Mikirkan. Aku juga mikir loh.
3: Udah yuk.
1: Cuma aku gak dapet ya.
2: Udah yuk.
1: Kasian Kak Jil nih.
2: Udah yuk.
1: Dia masih kesel sama temennya Irwan tadi kayaknya.
2: Oh iya, gak apa-apa lah. Tapi biarin aja, dia udah balas budi banyak kok. Cuy lah gitu.
1: Selamat sore untuk Rehan. Halo Kak Eja dan Kak Jil. Gue pernah telat janjian sama perempuan.
2: Oke.
1: Karena macet sih. Dan kebetulan waktu itu kayaknya lagi ada kecelakaan. Jadi agak stuck hampir sejam. Jadinya gue telat hampir 2 jam tuh katanya. Jadi karena gue nyetir gak megang HP, ternyata doi udah pergi sama teman-temannya. Yah, ngenes deh, udah macet-macetan dan gak jadi jalan. Belum jodoh
2: berarti
1: gak bisa Netflix and chill.
3: Kan bisa samperin besok, Rehan. Gak ada usahanya banget.
2: Gak harus hari ini diselesaikan juga. Gak harus hari ini dibungkus kan.
1: Iya.
3: Kok dibungkus?
2: Bungkus makanan buat bawa pulang.
1: Iya,
2: bungkus. Masa gak dikasih makan.
1: Iya, bungkusin nasi ayam ya.
3: Iya benar. Kalau enggak, kalau perlu di situ kan nanti jemput. Jemput.
2: Nyapu.
3: Iya. Dijemput nih, dijemput kan. Terus jemputnya malam nih ternyata kan.
1: Jemputnya malam.
3: Aduh, aku enggak pegel nih.
1: Aduh. Aku kemarin kebanyakan yoga, aku jadi sakit nih punggungku.
3: Terus tangan kananku enggak fungsi, aku cuma bisa tangan kiri. Aku cuma bisa belok kiri nih.
1: Aduh. Kamu mau enggak ke Oniono?
2: Kalian mah panjang
1: itu.
2: Ya.
1: Bahasa itu.
2: Udah enggak usah muter-muter. Bagus dia cuma telat janjian daripada dia telat ngangkat.
1: Gitu. Aduh.
0: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
3: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: iSuara.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill Reza Agoy, sampai jam 7 malam nanti.
3: Jangan lupa, kita masih terus membuka kesempatan buat kamu untuk menginformasikan UMKM kalau ada jualan-jualan yang seru ya.
2: UMKM kita akan promokan secara gratis. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Kasih tahu menunya apa, harganya berapa, dan kontaknya kemana ya.
3: Betul. Kenapa ada apa? Kak, aku dilihat-lihatin gitu sama
2: bukan. Aku. Enggak. Kamu cantik kayaknya hari ini. Tapi, kamu cantik hari ini.
4: Aduh, aku lupa bawa tombak lagi.
5: Enggak, tapi kemarin long weekend. Nah, biasanya kalau aku ya, yeah, aku nyobain UMKM tahu. Kayak aja sama Kak Jill ada enggak yang kemarin tuh lagi makan UMKM yang kayak baru coba atau mungkin yang udah pernah coba udah pernah sekali nyoba terus makan lagi gitu.
2: Aku makan ketoprak di lapangan padel, enak kok.
5: Oh iya, lapangan padel mana tuh?
2: Lapangan padel deket rumah di sektor 2.
3: Aku apa ya? Kajil aku enggak ada jajan.
5: Tahu kemarin.
3: Secara gue kerja, abis itu kebaktian. Iya, oh. UMKM gue mah balik lagi ke Gatot lagi untuk urusan arisan gue.
2: Emang Gatot tuh udah buka? Kemarin kan sempat.
5: Kemarin sempat itu kan beli mie.
3: Oh iya ada. Namanya ini sekarang aja gue kasih tahu. Apa
5: boleh kan? Kasih.
3: Nyonya Pastel.
5: Itu enak.
3: Endul. Oh, sampai iya, telan ludah gue. Ada di Ceger, ada di Kiai Haji. Di mana gue? Pokoknya silakan buka apa tuh namanya?
2: Instagram.
3: Online.
5: Ya. Ini pesan online bisa.
3: Ya gitu. Nyonya Pastel.
2: Pakai H.
3: Yes. Nyonya. Enak itu dia. Dia ada risoles mayo.
2: Oh yes.
3: Apa tuh namanya? Yang sayur apa sih yang kayak pastel sayur. Terus jajanan-jajanan pasar gendut-gendut gede-gede harganya murah rasanya enak. Pokoknya Nyonya Pastel.
2: Aku suka tuh yang.
5: Nah, kalau aku ada warteg.
2: Di mana?
5: Warteg di Kemang. Itu tuh enak. Menunya banyak. Itu deretannya kalau Kajil tahu dulu Laulos Kemang.
3: Ya.
5: Yeah. Nah, itu sepanjang jalan itu dia warteg warna hijau itu.
3: Oh.
5: Tapi bukan warteg Agung ya.
2: Bukan Bahari.
3: Enggak.
5: Bukan Bahari juga.
3: Enggak, Bahari sama Karisma kan kuning.
5: Iya.
2: Kuning hijau.
5: Bahari ada.
3: Kuning hijau.
5: Bahari ada yang hijau, tapi dia bukan Bahari.
3: Oke, enak.
5: Dia enak.
3: Nah, sebagai urut ukuran warteg di Kemang.
2: Ketawa
3: dia.
2: Ketawanya bisa
3: makan
2: biasa aja enggak?
3: Berdua.
5: Iya berdua sama Eji terus sekarang sendiri. Itu warteg langganan aku dan teman-temanku yang tinggal di rumah.
3: Oh, oke.
2: Okay. Apa sih yang bikin enak?
5: Mbak-mbaknya. Maksudnya mbak-mbaknya tuh menserve kita dengan sangat baik. Amat baik.
3: Oh, iya.
2: Mas silakan Mas mandi dulu yuk.
3: Enggak gitu.
2: Mas pegel Mas.
3: Bukan gitu ya buat warteg yang di Kemang enggak gitu, enggak gitu beneran.
2: Bukan ya.
5: Masakannya itu variatif.
2: Banyak.
5: Iya, dan dia itu sangat amat anak kosan. Cost friendly.
2: Apa okay, tuh maksudnya?
3: Sekali makan lo berapa? Minimum or maximum?
5: Aku pernah waktu yang kalau yang sebelumnya yang maksimum tuh aku nggak lebih dari 30.000.
3: Oh nice.
2: Satu
5: dan
2: porsi.
5: Itu udah 4 lauk.
3: Nice.
2: Wow.
3: Karena dia nggak maksud gue tuh nice karena itu untuk ukuran di Kemang kadang-kadang kan suka diketok harganya.
5: Iya dan itu gede-gede loh. Ada ayam. Kadang teman aku ada yang pernah. Lauknya gede-gede kan?
2: Memang yang tiren tuh lebih murah memang.
5: Bukan dong.
3: Bukan
5: dia,
3: itu.
5: Dia ayam. Terus juga telur, ikan, sama Pak RT lauknya.
3: Waduh, males.

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Woi warga Jakarta.
4: Woi.
3: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Suara.

0: Jill Reza Agoy, suara santai.
1: 0816 1141014 atau Instagram @iswara.jkt kalau ada yang mau mempromosikan UMKM-nya.
0: Selamat sore untuk Alia. Dia bilang, hai Kak Jill, Kak Eja, aku mau jualan kue rumahan. Nice. Bolo kukus, lumpur surga, dan risol. Okay. Boleh lihat IG-nya @kuebyal. Pasti yang punya Al nih.
1: Iya kan Alia. yang WhatsApp Alia namanya. Iya kan?
2: Bukan Alel dulu.
1: Bukan, aduh panjang
2: usaha,
1: lagi.
2: Itu. Usahanya
1: panjang
2: itu.
1: Panjang lagi ya. Dari Yuka, halo Kak Jill, Kak Eja, aku jualan es teler creamy. Ada rasa matcha, ada rasa taro, ada rasa kopi. Enak banget. Bisa order ya untuk catering hajatan, wedding atau selamatan. Lihat aja Instagramnya @creamyteller. Tellernya tuh double L ya. Jadi kayak teller gitu ya. _ you. Creamyteller. _ you.
3: Iya. Jadi abis makan gitu gini.
1: Itu beler pakai B.
2: Abis minum itu abis, jadi bim-bim.
0: Abis.
2: Jadi bim-bim.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Neng, tahu isinya satu, Neng.
2: Gak ada.
1: Tiba-tiba mesen tahu.
2: Ini kenapa lagi emang? Di kerajaan Viking gitu.
1: Iya,
2: loh.
1: Di kerajaan Viking.
2: Gue di Bandung.
1: Bukan. Viking Bandung, Persib bukan.
2: Ini yang judulnya adalah
1: How to Train Your Dragon.
2: Viking yang
1: bro. Persib bro. Bukan lagi.
3: Oh, padahal udah dijelasin tadi.
2: Marahin Kinos iya. Lu.
1: Jadi nanti Kak Eja akan menjadi high cup.
2: Iya.
1: Hiccup. Nah, nanti
2: aku Astrid.
1: Kayak aja iya. Jadi Astrid, oke?
3: Okay? Oke. Okay.
1: Kita mulai ya.
2: Kamu toothless dong.
1: Hah? Kamu toothless dong maksudnya. Aku pakai gigi palsu. Aku juga bukan Sinaga.
2: Oh. Aku pakai gigi Hollywood dental.
1: Bukan, aku juga bukan Sinaga sih.
3: Kamu Sinaga?
1: Aku napi tubulu. Beda marga.
3: Kirain Tambunan.
1: Bukan dong.
2: Aduh.
1: Ya, kita mulai ya.
2: Ya.
1: Di suatu sore, Haikep pun hendak memperkenalkan Toothless kepada Astrid. Tapi dia mengajak Astrid ke kandang. Enggak, kenapa? Nggak, bukan gitu sih.
2: Gitu.
1: Haikep kenapa sih?
2: Nggak,
1: dia omongin apa gimana?
2: Namanya aja.
1: Oh, iya.
2: Namanya Haikep. Aja.
1: Haikep pun ingin mengajak Astrid ke balik gunung, lembah yang ada di balik gunung.
3: Siap.
1: Oke, dan naga ini tuh belum diketahui sama warga lain.
3: Okay. Okay. Astrid. Ya. Yeah. Kamu lagi gak ada promo album kan?
2: Aduh, beda
3: kan?
2: Astrid. Beda. Kenapa sih emang?
3: Oh, aku mau ajak kamu ke balik gunung Zana.
2: Iya, ngapain? Mau lihat gunung aku ya? Ih, jangan aneh-aneh. Ya aku viralin loh kamu ntar. Ih, aku viralin loh.
3: Enggak, ini nih aku pegang dulu nih. Aku aman kok.
2: Hah? Apanya yang aman?
3: Aku akan pastikan kamu selamat. Maksudnya aku aman. Iya. Jadi aku tuh cowok baik-baik gitu loh.
2: Ya,
3: udah ikut aja deh.
2: Kamu ya. Jadi ikut deh.
3: Ikut lah.
1: Astrid dan Haikep pun pergi ke balik gunung. Di sana mereka pun menemukan Toothless. Pergi ke kandang Toothless.
2: Oh, aku pikir pergi ke balik papan. Ah, ternyata ke balik gunung. aku baru tahu ada bangunan segede ini. Ini bangunan apa ya, Kep?
3: Kalau nggak salah sih ini dapur MBG ya.
2: Aduh, masuk kayak gitu. Masa sih dapur MBG gede banget? Ini bisa banget jadi kos-kosan 20 pintu.
3: Loh, kan dapur MBG itu harus gede. Standarnya juga harus bener, internasional.
2: Yang ini bener?
3: Ya, kalau bener sih untungnya dikit, Rit.
2: Ih, parah. Ih, lo mah parah.
3: Ya,
2: biar
3: enggak
2: kata
3: lah.
2: Astrid, gue masih pengen siaran besok. Lo mah parah.
3: Ya, kagak lah. Ini bukan dapur MBG. Ini kandang naga.
2: Naga?
3: Iya. Indra Sinaga, vokalis ada band. Bukan ya.
2: Apa dong ini, Naga?
3: Ini.
2: Gak berani sebut dia.
3: Bukan, aku bukan antara yang cucu Eyang Naga.
2: Ah, ya udah.
3: Atau kita, kumpulan orang yang kaya-kaya itu.
2: Cucunya Eyang Naga aja.
3: Cucunya Eyang Naga ya.
2: Biar kita selamat sampai tujuan. Boleh
3: ini.
2: Juga, gacor juga link.
3: Cucup. Betul. Ya, jadi ya, ini kan kandang naga gue nih ya. Keren kan?
2: Ya, udah ngibul dua kali loh.
3: Kenapa?
2: Bilangnya segala macem. Iya kan?
3: Ini beneran kok.
2: Hah? Beneran naga?
3: Beneran ngibul.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Di antara pusaran ini,
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Aku tuh senang kalau ada orang-orang yang bisa gerak cepet.
0: Kayak aku kan?
1: Iya, ya, jamak. Iya, iya sih.
0: Hari Jumat udah nungguin depan rumah minta diajak arisan tuh.
1: Asli. Terlalu... Ya, kalau yang kayak gitu-gitu udah cepet banget ya gerakannya.
0: Aku tuh udah di depan rumahnya Jill ya sambil ngeliat handphone. Jill enggak keluar-keluar nih.
1: Enggak mau.
2: Makanya ikut arisannya.
0: Aku akan ikut nah. Bulan depan ntar.
2: Salah. Sorry Kak Jill, sorry sih. Jangan ikut.
1: Iya, itu
2: jangan,
1: dia.
0: Jangan ikut.
1: Ini ya. Yang jadi pembahasan buat bukan kamu sayangku, ini adalah Pak Pramono Anung.
0: Oh, Pak Pramono Anung memang cepat kerjanya, Jill.
1: Iya, jadi memang beliau akan mengajak Pak Prabowo Subianto yuk meresmikan Jalan Haji Rasuna Said, HR Rasuna Said yang sekarang udah bebas dari tiang monorel ya. Karena memang ini adalah langkah sebagai simbol penataan ulang infrastruktur kota yang mangkrak bertahun-tahun. Bertahun-tahun is to say the least. Kayaknya puluhan tahun udah gak sih?
0: Iya, asli.
1: Di atas 10 kan juga udah puluhan tahun dong.
0: Iya, buat sahabat suara yang gak ngeh, kalau misalnya kita lewat Kuningan, itu kan ada tiang-tiang yang gak tahu fungsinya apa tuh. Nah, kabarnya dulu itu tuh monorel.
1: Ah.
0: Tapi entah kenapa tidak jadi.
1: Yes, mangkrak lah ya.
0: Mangkrak lah.
1: Pembersihan tiang monorel di kawasan itu memang dilakukan supaya fungsi jalan utama di pusat Jakarta dan estetikanya tuh diperbaiki kembali.
0: Iya. Iya, betul.
1: Sekaligus ngilangin kesan kalau okay, ini nih jadi sorotan publik karena all this time adalah proyek terbengkalai.
0: Betul.
1: Itu bukan kesan, emang itulah seadanya. Kalau kesan kan kayak it looks like gitu.
0: Itu tapi tuh kan J-I-N-T-A ya. Fakta.
2: Hah? Gimana sih ngedenya? C. Tapi depannya F nih kata-katanya nih. Tadi kayak mood kita bagus deh mulai.
1: Iya,
2: kok makin kesini kayak aku.
1: Makin mau
2: gimana ya?
1: Mau menutup siaran kok kayak makin gloomy ya?
0: Itu memang fakta ya.
2: Apa kita juga sih beresin yang di mixer ini Kak Jill?
0: Apa tuh?
1: Iya dia ini kan mangkrak ya.
0: Iya,
1: dia mangkrak. Dia enggak mau pindah-pindah gitu ya. Abis ini kita arak aja kita bawa ke depan.
0: Iya, betul. Sorry Kak, aku bukan mangkrak. Aku produk agak gagal.
1: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar. Peter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: sini.
1: Bener si Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
2: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan. Nih Firman nih kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: May.
1: Ya kan? Mikrofon lu lupa gua naikin sekarang.
0: Oke, sudah selesai nih. Selama 3 jam pertama enggak masalah, gua tahu kok. It's okay. Lo, oke, lo isi titik gua. Sudah selesai nih lo isi dah.
1: Iya, sudah selesai kita nemenin dari jam 4 sore dan terima kasih juga udah ikutan live TikTok. Besok kita ketemu lagi ya.
0: Oke, dadah, bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang
1: Karusel, ya kan tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kereta Kencan dari Hi-Fi diputerin di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Selamat malam sahabat suara. Ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Kita santai dulu ya. Sekarang tuh hari apa sih, guys? Sekarang hari Senin, first day of the week. How's your day, sahabat suara? Ada huru-hara apa hari ini? Jujur tadi sore memang hujannya deras banget, unexpected. Laporan juga dari teman-teman yang menggunakan fasilitas MRT. Juga katanya MRT ini lagi macet-macetnya. Bukan macet sih, rame-ramenya ya. Bener banget. Tadi gue dikirim fotonya. Coba dong, pap dong guys. Abis ini gue bacain dan gue visualisasikan ke sahabat suara yang lagi dengerin di radio. Pap ke gue, ke nomor WhatsApp MI Suara. Kondisi lalu lintas sekarang di masing-masing daerah, di masing-masing tempat kalian berada gitu ya. Langsung aja masuk ke WhatsApp di 0816-114-1014. Kirim pap, kirim foto, fotoin. Kayak misalnya lagi di jalan, fotoin jalanannya, dashboardnya. Kalau mau selfie lu juga boleh ntar. Paling gue cengin. Yang di MRT boleh fotoin kondisi MRT sekarang, di LRT atau di dimanapun lah ya. Mungkin lagi ada yang di KAI gitu ya, lagi antar kota. Mungkin bisa aja ada yang kerjanya tinggal di Surabaya terus kerjanya di Jakarta gitu, misalkan bisa aja. Atau kan juga suka ada tuh orang yang PP naik bus tinggalnya di Bandung kerja di Jakarta, bisa. Kirim ke gue papnya sekarang, kirim ke gue. Abis ini gue baca-bacain ya. Gue juga akan nge-spill dua lagu. Salah dua di antara beberapa lagu yang akan gue putarkan dari jam 8 sampai jam 9 malam. Salah satunya ada Tulus

Tapi itu nanti ya, kita ke playlist dulu. Ada Sal Priadi dulu, abis itu dilanjut oleh Perunggu dan Malik and The Essential. So stay tune on Suara Warga Indonesia.

Matang banget ini buset hari-hari ya. Tadi panas, habis langsung hujan. Gimana kagak well done ini kita ya, Ed. Gue mau, tadi kan gue sempat bilang, sahabat suara kirim pap dong ke gue. Buat lo yang belum tahu, pap tuh apa sih? Post a photo, oke? Jangan katro deh tolong. Nih di WhatsApp nih ya, WhatsApp dulu ya. Gue belum nyalain TikTok, WhatsApp dulu. Ciledug Raya parah, Ril. Wah, dia gini video, cuy. Video juga bisa, sahabat suara, tenang aja. Kita mah di sini mah apa be, kita sikat udah. Ya, masa sih? Kita play. Wah, dia kayak kita review ya. Depannya Innova, kanan apa ini? Lemot dah WiFi dah. Di laporan dari Ciledug Raya parah, Ril. Dia tuh bener-bener kondisinya tuh dia dari POV kemudi gak gerak gitu, sahabat suara. Ciledug jam segini sih, hujan gak hujan mah. Tapi kok gue liat ini kayaknya banjir, cuy ya. Wah, di mana ya tuh, bro? Tadi yang kirim siapa sih? Oh, ada Yeni. Yeni hati-hati di jalan ya, Yen. Lanjut, ada dari mana nih? Oh, dia ngepap juga nih. Ada Dewa Taksol Bogor. Keluar tol Ciater arah kantor wali kota Tangsel, macet parah gak gerak. Wah, gila. Gue turut berduka ya buat semuanya kena macet ya, jujur ya. Tuh, semuanya gak gerak. Banjir gak kondisi di sana, Dewa? Gila. Pondok Indah, tapi surprisingly Pondok Indah arah Lebak Bulus lancar. Tuh dia update dari siapa nih? Dari Gus, dari Agus. Pondok Indah arah Lebak Bulus lancar. Oh, tar dulu, lu jangan takabur buru, lu jangan takabur dulu, Gus. Lu ntar ke depannya dekat lampu merah tuh langsung tuh kena tuh macet tuh di situ tuh. Gua saranin kalau pengen ke Lebak Bulus, lu shortcut aja. Jadi sebelum ada setelah Indomaret sebelah kiri tuh, setelahnya Decathlon kan ada Indomaret. Lu belok kiri tuh. Ntar tembus-tembusnya ke arah Trogong, tapi jangan sampai Trogong, lu kan pengen Lebak Bulus, ntar lu muter balik. Terus ketemu beneran lagi baru udah lu arah Lebak Bulus. At least lo menghindari kemacetan yang di lampu merah bundaran Pondok Indah itu. Oke? Okay? Thank you. Ada pap lagi dari tanjakan belakang South Quarter, macet arah Bona. Oh, ini iya. Lo tahu enggak pekerja-pekerja itu rata-rata kalau enggak rumahnya di Bintaro, rumahnya di Pamulang, sekalinya di Jakarta, itu semua ngumpul di Bona. Banyak banget orang rumah di Bona, ngapa ya? Kata gue mah Bona tadi bikin 3 komplek lagi kali ya. Mana lagi nih, coba nih, satu lagi. Baru kita lagu ya. Ada dari Dimas, ngepap. Melawai parah, Ril. Wah, ini melawai itu, Dim. Mobil lu apaan, cuy? Keren dah. Wih, gila. Head unit boleh juga tuh, lebar. Lagi dengerin 101,4 FM, keren. Dari Melawai macet parah. Wah, ini mah campur ya sama ukti-ukti ke Blok M ya. Warga-warga negara Blok M tuh di situ. Jadi enggak cuma orang pulang kerja, bahkan orang pulang kerja nongkrongnya di Blok M. Campur tuh, macet jadi. Ya buat kamu yang lagi di perjalanan, kabarin gue lu udah sampai mana aja, sekalian report-report traffic aja ya. Hari ini kita nyantai aja lah ya. Hari Senin mah harusnya mah kita ya memang capek, tapi ada baiknya kita setelah capek-capek kerja, kita hembuskan nafas kita

Jadi santai aja. Buat lo kayak pengen ada cerita apa segala macem, nanti gue ada sesi curhat juga. BTS Berani Terbuka sama Beryl, itu nanti jam 9 ya. Jadi buat kamu masih di jalan, hati-hati, stay safe, dan jangan ngantuk, sedia cemal-cemil. Oke? Kalau ada warung, lo minggir dulu beli cemilan ya.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 104.4 FM, suara-suara warga Indonesia bersama Beryo yang habis muterin lagu dari Hindia, kita kesana. Ini tuh lagu tentang apa ya, gue lupa deh. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Ya peruntukannya macam-macam sih. Kemarin misalkan waktu itu ada teman gue yang temennya meninggal, terus backsoundnya pakai lagu Kita Kesana. Ya suatu saat kita akan kesana, gitulah intinya lah ya. Tapi pengen ngucapin hati-hati di jalan buat kamu yang masih di jalan, karena ini tuh di WhatsApp gue dapat banyak banget. Pap, tadi tuh nih gue kan sekarang baru live TikTok ya. Buat lo yang belum tahu yang di live TikTok, gue tuh tadi habis minta pap dari warga yang di WhatsApp. Yang di TikTok juga boleh lo ikutan ngepap gue, update traffic di jalan seperti apa. Atau mungkin lo udah sampai rumah, boleh di pap kondisi lo sekarang lagi ngapain gitu. Kali-kali ada yang sampai rumah lagi refleksi ikan gitu, bisa aja, nggak ada yang tahu di rumahnya ada refleksi ikan. Kali-kali ada yang sampai rumah lagi memperbarui plasenta T-Rex gitu, kan bisa aja, nggak ada yang tahu, siapa tahu di rumah isinya profesor semua, ya kan. Ini ada dari, kita lihat dulu namanya siapa, ada dari Halid ngepap. Lancar Ril, jalan Adi Sucipto. Oke, mantap, Adi Sucipto lancar. Buat lo yang pengen lewatin Adi Sucipto, monggo lo ya, lancar tuh. Wah, ini ada yang lip nih, Helix Agency Digital. Titip salam buat semua yang lagi ngerintis usaha apapun. Tolong kasih semangat dan jangan nyerah apapun situasinya. Yuk, bisa yuk. Ayo, bisa. Sumpah, kalian pasti bisa. Pasti ditunjukin lo jalannya lo, pasti lo. Tapi yang paling penting, lakuin aja semaksimal mungkin sampai lu berdarah-darah pokoknya, oke? Okay? Ada yang ngirim video, mari kita lihat isi videonya apa ya. Waduh.
1: Hey, Bang Beril, gua jadi muter balik nih penumpangnya karena turun di tengah jalan. Penumpangnya yang angkat tangan, guanya mah aman-aman aja.
0: Nyerah ya, penumpang lu ya?
1: Jadi gua langsung muter balik nih, arah sebaliknya sih aman sih, Ril. Oh, yang ke arah atau wali kota Tangsel. Wassalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam. Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Iya, itu dia. Dia tuh lagi OTW dua jalur nih. Jalur yang kiri tadi macet, penumpangnya udah gak tahan turun, maksudnya udah gak tahan turun maksud gue. Terus penumpangnya turun, udah nyerah. Akhirnya yaudah, karena si beliau ini tidak ada urusan buat jalan lurus, akhirnya dia puter balik ke jalan yang lebih lancar gitu guys. Ini TikTok, halo. Iya, filternya nih Dam, rada-rada Dam dari kameranya. Ini kayak baru biar, nah kayak gitu. Terlalu ini, warm gak sih Dam? Ini gue lagi diatur guys di live TikTok. Penasaran gak live TikToknya kayak gimana nih? Ini gue lagi diatur nih tuh. Aduh, jangan disentil leher belakang gue Dam. Masa leher belakang gue disentil tiba-tiba? Aduh, diludahin, buset. Jidat gue diludahin guys. Terlalu panas, terlalu warm. Nah tadi, dikit. Udah aman. Mantap. Ada lagi siaran kita yang ngatur-ngatur kamera nih. Halo Adit, waalaikumsalam. Laporan dari Tomang. Tomang mah, buset dah. Gak gerak bos. Buat sahabat suara dari Tomang, semangat ya. Gak gerak sama sekali loh ini. Ini ada dari laporan dari Bandung loh, akhirnya luar kota juga nih. Bandung Timur ramai lancar. Cuaca syahdu ber, asik. Brio ya ini. Fix Brio nih. Gila, logo Iswara gede banget loh di head unit-nya. Cinta banget loh, gokil nih. Lancar Bandung Timur. Jadi buat lo nih, traffic Bandung katanya lagi macet-macetnya, coba melipir lewat Bandung Timur guys ya. Ini laporan lagi pap dari siapa nih, dari Yeni lapor ngepap. Gila gak sih nih Ber, udah 4 jam macet, pas sampai rumah banjor dong, banjor, banjir. Rumah banjir, gak bisa lewat. Ya terus gimana dong, udah daripada mobil lo kenapa-napa. Mobil apa, kalau misal mobil lo rendah jangan ya, jangan dipaksain ya. Takutnya entar air kena mesin jadi berasap, takutnya panik gitu kan. Apalagi kalau airnya masuk-masuk ke knalpot. Wah bisa turun mesin bos. Ntar gue rekomendasiin bengkel deh ya. Jadi makelar aja nih gue nih. Anyway sahabat suara, abis ini gue pengen ngomongin sesuatu. Jadi lagi rame banget beberapa hari lalu soal ini, apa namanya, ada orang pemuda Indonesia itu tuh jadi sorotan banget dia tuh ada video yang liatin dia ngerokok. Jelas-jelas tempatnya gak boleh ngerokok. Gak di Indonesia tapi di prefektur Saitama, Jepang. Selengkapnya abis ini, stay tune di suara-suara warga Indonesia. Jangan lupa pubnya dikirimin lagi ya, gue pengen tahu update traffic malam hari ini, oke? Kita masuk ke rhyme loud deh. Iqra artinya

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bianca Dimas featuring The Nell One. Sejauh ku memandang sahabat suara. Enak gak lagunya? Enak ya, menurut gue sih enak ya. Sejauh ku memandang, enak banget suara gue. Berisik nih ngomongin Chelsea di TikTok nih. Udahlah, Chelsea masuk final kali. Sejauh ku menendang. Salah. Oke, kita lagi ngomongin, enggak sih, ntar. Jadi gini, gue tuh pengen ngasih tahu sahabat suara. Ini cukup ramai ya beberapa hari lalu lah ya. Ini gue cukup malu sih gue ngeliatnya. Jadi ada anak muda lah dari Indonesia, itu jadi viral gitulah. Setelah video dia yang obviously memperlihatkan dia ngerokok di area yang obviously juga terdapat tanda larangan untuk ngerokok. Lokasinya ada di prefektur Saitama di Jepang. Terus di video itu juga dia kayak ngebuang puntung rokoknya di jalan. Udah mana gak boleh ngerokok, terus bilang, bukan urusan lo, rok puntungnya dibuang. Wait, jagoan lo bos. Dipukul warga Saitama lo. Saitama kan one punch man. Asik. Ini videonya nih. Lagi-lagi gak ada suaranya. Oh ini dia.
1: Amejana yonemai.
0: Ngerokok lagi. Ini gue ulang dari awal.
1: Hei.
0: Gak boleh ngerokok. Emang gak apa-apa kan? Rokok lagi. Set, jadi ngetin. Kamu orang mana? Rokok lagi. Bukan urusanmu. Apa itu? Wah anjir, selon banget bocah ini, gila.
1: Kan
0: orang Jepang kan nanya, kamu orang mana? Nangkene omae, gitu katanya. Bukan rumahnya, bukan di sini katanya gitu. Tapi ini ngeselin ya, maksudnya terlepas ini video settingan atau enggak gitu ya. Ini masalah bocah ini blow on gitu. Dia ngerokok di belakang papan yang ada logo ngerokok gede banget cuy. Ya ampun. Ini komen-komennya nih. Dari Rifki Mor Austin. Kampung. Waduh. Ridwan. Aduh aura kampungnya kuat banget. Alvira. Kampungnya ngampung banget. Astagfirullahaladzim. Kata Nikta. Kukira orang Jepang yang lagi mabok lem. Waduh bukan ya. Ini katanya orang Indo sih. Ini... menurut gue peraturan dilarang merokok itu ada di mana-mana gitu ya. Ada di setiap negara punya peraturan tidak boleh merokok di tempat tertentu. Dan ada peraturan yang boleh merokok di tempat tertentu pula gitu. Dan itu sudah jelas terpampang, ada papannya dengan jelas, it's obvious. Dan menurut gue itu peraturan yang sangat amat make sense. Karena gak semua orang merokok gitu kan. Kita harus menghormati perokok pasif gitu. Jadi peraturan merokok di Indonesia ataupun di negara lain menurut gue sangat amat bisa dimengerti dan kita harus saling menghormati itu. Menghormati peraturan dan juga menghormati orang lain sekitar kita. Tapi mungkin di antara peraturan-peraturan yang make sense itu, ada peraturan-peraturan yang kurang make sense. Gue pengen nanya ke lo sahabat suara, menurut lo peraturan apa di negara kita yang kurang make sense, yang belum dapat lagi gitu. Tapi ini seru-seruan aja ya, gak usah serius-serius amat. Gue akan menyortir komen-komen dari lo, oke? Kalau dari gue yang masih belum dapat artinya apa ya gitu. Maksudnya ya udah, kalau dilakuin juga ya udah gitu. Yaitu peraturan seragam di sekolah. Gue salah satu orang yang langganan celana gue diguntingin mulu ya. Celana gue sempit waktu SMA. Terus kayak dulu sering bilang, dulu pembelaannya orang-orang tuh ya celana sempit atau rok span tidak mengganggu proses belajar mengajar gitu. Toh juga anak-anaknya banyak kok yang celananya sempit tapi juga ranking mah ranking aja gitu loh. Kan yang dikecilin bukan palanya, bukan otaknya tapi celananya. Itu peraturan menurut gue kayak, aduh belum dapet lagi gue nih, esensinya apa gitu. Versi lo apa? Kita discuss yuk. Yang seru-seru aja ya, gak usah yang seru-seru, gue yang seru-seru gak gue jawab. Masuk di TikToknya iswara.network sekarang, komen di sana, ntar gue bacain satu-satu. Sekarang kita ke Tulus dulu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Good evening ladies and gentlemen, you're still listening to Iswara Suara Warga Indonesia di 101,4 FM. Gue kaget hari ini tiba-tiba udah masuk jam 9 aja. Perasaan gue tadi udah siaran dari jam 8. Ini gak kerasa banget ya di saat lo suka sama kerjaan lo. Terus kayak waktu gak terasa. Najis, barusan najis. Kah? Coba spill peraturan yang menurut lo, ini boleh berlaku buat peraturan apa aja ya, tapi gue akan sortir ya, gak usah yang serius-serius banget ya. Peraturan yang menurut lo tuh, aduh gue masih gak bisa lagi dapet tujuannya tuh apa gitu, belum dapet esensinya, oke? Kalau ini sih kalau kata Dewa bukan lebih ke peraturan sih, tapi lebih ke kegedekan dia sama lalu lintas. Gue paling gedek real sama pengendara yang melawan arah. Tapi cuek aja dan merasa nggak salah. Oh, gue benci juga nih. Gue kalau masalah lalu lintas sama gue deh gedek-gedekan yuk. Kata dia, gue sih masa bodoh juga. Kalau ketabrak paling gue diemin aja. Karena gue kalau bawa motor tetap cari aman dan selamat di setiap saat. Pinter, gue salut sama lo, oke? Okay? Gue pun juga pengendara motor. Dan gue gedek banget sama lo. Debate me. Gue gedek banget sama lo. Yang kalau lo lagi naik motor, terus udah tahu lo salah, lo ngeluarin gestur geleng-geleng kepala. Benci banget gue orang kayak gitu tuh. Gue bener kayak, wes. Gila. Gila bener lu begitu. Gila lu salah lo bro. Ya kayak di ye jelek lu tau gak. Oh. Ada tadi peraturan yang digedekin sama warga TikTok. Salah satunya adalah peraturan di kampus. Senior selalu benar. Nomor 2, kalau senior salah, balik lagi ke nomor 1. Tapi mungkin gue gak bisa bilang itu gak bener atau... Ya itu jelas gak bener sih, dari kalimat aja gak bener. Cuma mungkin jadi bumbu aja di kehidupan kampus kali ya. Gue garanti nanti pas lo tua pasti akan inget hal-hal kayak gitu. Walaupun tujuannya gue gak tahu apa ya, kok senioritas kok gitu-gitu amat gitu maksud gue. Tapi sampai sekarang sih gue masuk radio pun dijojokin sama alumni gue gitu. Gue masuk radio juga dikenalin sama senior gue di kampus. So far sih peran alumni atau peran senior di kampus gue, ya mungkin karena gue sebagai maba atau junior yang gak neko-neko ya, gak ngapa-ngapain gitu, gue selalu dapet ininya lah, dapet. Ya senior-senior selalu baik sama gue ya, karena kan gue junior yang baik ya. Tapi gue jadi senior yang baik juga. Bang Nathan, peraturan gak make sense. Kenapa gak boleh pakai tato untuk kerja kecuali kantor berbasis agama? Kenapa gak boleh pakai tato untuk kerja kecuali kantor berbasis agama? Oh, bukannya malah kebalik ya? Gak tau deh. Sekarang tapi kantor-kantor kayak agensi-agensi udah pada isinya orang tatoan udah santai-santai aja ya sebenernya. Gak tau deh. Kalau dulu kan gue tahu sih tato jadi salah satu requirement yang diperhatikan gitu lah untuk daftar kantor. Tapi gue gak tahu kalau sekarang gimana. Gitu. Coba ada dari mana ini? Oh ya, bacain juga dari WhatsApp ini. Peraturan kenapa gak boleh makan mie instan malam-malam? Padahal makan mie instan malam-malam tuh enak banget. Gak tahu ya, katanya malam gendut apa jadi gemuk apa gitu-gitulah. Menurut lo gimana guys? Soal peraturan makan mie instan malam-malam. Gue gak tau, gue butuh penjelasan ilmiahnya, kasih tahu ke gue. Dan lo yang pengen ikutan topik malam hari ini, ada gak sih peraturan yang menurut lo masih belum dapat esensinya lagi selama lo hidup di sini gitu ya? Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Peraturannya yang seru-seru aja kali. Gak usah yang seru-seru amat kali, nama juga kita ngobrol menongkrong ya guys. Tinggal chat aja ke WhatsApp Iswara di 0816-114-1014 atau mampir ke TikToknya Iswara, karena sekarang aku lagi live. Live akan sampai jam 10 malam. Dan kita masuk dulu ke playlist pertama kita di jam 9. Feast dalam hitungan

Indonesia masih ngomongin soal peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menurut lo gak make sense yang ada di negeri kita tercinta. Satu dari gue. Ini peraturan tidak tertulis sebenarnya. Siapa yang bikin peraturan setiap kondangan harus ada kambing guling tuh siapa? Sekarang harga paketan kambing guling di vendor catering itu mahalnya minta ampun, asal lo tahu ya. Kenapa harus ada kambing guling itu? Kan bisa aja yang lain kayak guling aja gitu kan bisa. Apalah itu, gue gak ngerti. Nanti dijawab ya, mungkin ada yang punya jawaban, ntar gue bacain. Peraturan gak make sense sekolah tanpa kuku. Peraturan gak make sense sekolah. Kenapa kuku gak boleh panjang, semir rambut, seragam, bajunya keluar? Ini gue bisa jawab. Kuku gak boleh panjang karena menyusahkan lo untuk nulis atau beraktivitas menggunakan alat tulis, jelas. Terus kayak kelihatan kotor juga ya, katro. Sorry. Terus habis itu semir rambut karena, nah bentar. Ini tuh peraturan yang kayak gini mulai dari rambut jangan disemir, jangan terlalu banyak pakai aksesoris, jangan, apa tadi yang gue bilang, celana jangan nyetrit, baju jangan ngetat, rok jangan span gitu. Menurut gue, di pala gue udahlah, masih bocil gak usah hedon-hedon amat gitu. Gak maksud gue, gimana, bingung. Tapi lo ngerti kan perasaan gue kalau misalnya ngeliat anak SMA tapi dandanannya udah kayak, waduh menor, apa segala macam, aduh gak deh gitu. Belum di porsinya aja, belum di umurnya aja gitu. Iya gak sih? Itik ini dari orang-orang awam ya, tapi gue gak tahu sebenarnya tuh peraturan sport itu dibuat kenapa gitu. Gue tuh gak tahu gitu. Kalau kata Reti yang beliau juga guru, dia POV guru dari guru juga, karena untuk mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi untuk berpakaian lebih sopan. Brownies, kenapa setiap hari Jumat pegawai kantoran selalu pakai batik? Coba kita, gue pengen nanya juga sih ke Gemini. Kenapa hari Jumat batik? Hari Jumat identik dengan batik karena perayaan penetapan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO di tanggal 2 Oktober 2009. Yang kebetulan jatuh pada hari Jumat gitu. Gue kalau bisa tiap hari gue pakai batik, tapi gue batiknya prefer yang batik lengan panjang. Atau enggak kalau atasannya nggak pakai batik, gue berkain bawahnya. Wah keren banget gue, culture parah bos. Oke. Kata Bang Nathan di TikTok, peraturan gak make sense, postingan gak naik kalau gak kicau mania. Kicau mania. Gaspol danga. Gak tahu itu algoritma aja bos, kalau itu bos. Oh benar, ini ada penjelasan make sense juga nih dari POV guru. Kenapa anak-anak itu gak boleh dibiasain, maksudnya dibiasakan pakai seragam udah bener-bener yang netral aja, maksudnya natural, gak usah banyak pernak-pernik apa segala macam. Kalau kata POV guru di TikTok, nanti gak fokus belajar, malah sibuk ngurusin dandanan. Gue menerima jawaban itu, karena semakin lo berdandan, lo pasti akan ada aja distraction-nya. Lo akan semakin peduli sama hal-hal yang, aduh ini kenapa ya rambut gue, ini kenapa gitu. Kayak, aduh pakai lip balm, aduh kering gak ya, gitu. Coba kalau yang tidak, apa yang gak bawa dandanan atau yang natural aja, ya dia bodo amat aja gitu. Ya selayaknya anak-anak SMA atau anak SMA yang bau matahari aja. Yang mana itu gue juga bau matahari dulu. Sahabat suara, boleh kasih tahu ke gue lagi ya. Kita bahas satu persatu peraturan tertulis ataupun peraturan tidak tertulis yang menurut lo belum dapat lagi esensinya.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

lagi ya. Bukan ini jawabannya. Ah, gimana sih, kerja mulu tapi notif dari dia tetap lebih ditunggu. Ah, gimana sih, bukan peraturan kayak gini tahu. Eh, bukan ini, coy. Mana sih? Jadi gue bacain ini deh, peraturan-peraturan yang paling aneh di negara-negara lain, sahabat suara. Yang pertama ini ada dari Denmark. Aturan pemberian nama anak di Denmark. Kalau lo pengen ngasih anak lo dengan arti yang filosofis atau unik, ini perlu diperhatikan di Denmark. Kenapa? Denmark mengatur bahwa orang tua manapun yang hendak memberi nama untuk buah hatinya harus mematuhi pedoman pemberian nama. Jika nama yang diberikan di luar 7.000 nama yang sudah disetujui, orang tua wajib meminta persetujuan dari pemerintah. Lah, misalnya gini, alhamdulillah mana kita lahir, iya. Namanya Doni ya, gitu misalkan. Namanya Doni, bentar, aku lihat pedoman banyak, 7.000 nama. Atau dia nyari di Google, Doni ada nggak di pedoman pemerintah Denmark? Simple. Yang kedua dari mana nih? Yunani. Yunani punya peraturan bahwa siapapun yang berkunjung ke kota bersejarah di wilayahnya tidak diperbolehkan menggunakan sepatu hak tinggi. Tapi alasannya cukup masuk akal, karena sepatu hak itu beresiko merusak kelestarian benda peninggalan sejarah. Jadi, cewek-cewek di sana yang pengen tampil trendy di saat dia berkunjung ke wilayah Mediterania ini perlu hati-hati dan menjaga kelestarian kota bersejarah di sana. Jadi mungkin anggapannya cewek-cewek di sana tuh, cewek-cewek yang datang pasti foto dong, foto aku manjat sini ya, tapi pakai sepatu hak tinggi. Yang pertama membahayakan diri sendiri, yang kedua merusak. Oke, peraturan make sense, peraturan tidak make sense di sekolah. Gimana sih? Iya. Kalau kata Ardi, HP disita saat pelajaran. Oh iya, oh, itu menurut gue itu make sense. Karena di angkatan gue, once lo megang HP, ya pasti jadi gak fokus sama pelajaran. Coba gue gak tahu ya kurikulum sekarang gimana. Apakah penggunaan gadget itu cukup tinggi intensitasnya atau tidak? Begitu, karena setahu gue pembelajaran sekarang juga pasti menggunakan handphone atau tablet, or kind of like that. Selanjutnya, wah, nih, di ini cuy, di Inggris. Ada hukuman memegang ikan salmon di Inggris. Inggris mempunyai peraturan unik bahwa memegang ikan salmon secara mencurigakan dapat dihukum. Hah? Semencurigakan apa sih megang salmon? Pertanyaan gue. Peraturan tersebut berlaku semenjak Parlemen Inggris mengesahkan UU atau Undang-Undang Salmon Act di tahun 1986. Dengan begitu, siapapun yang sedang menangani salmon wajib memperlakukan ikan ini dengan cara-cara tertentu. Oh, dia ada peraturan yang dedicated untuk salmon. Gitu. Parlemen Inggris, jangan datang ke umaku deh. Salmon di situ gendut-gendut banget, suka gue. Aduh, jadi lapar. Kita ke lagu dulu deh ya. Apalagi coba peraturan yang make sense. Enggak, peraturan tertulis ataupun tidak tertulis yang menurut lo nggak make sense nih. Akat.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Heroes from Pamungkas dan Dipa Baru sambung masih di Iswara, suara warga Indonesia sama Beryl. Minum dulu ya. Penyiar tuh juga butuh minum, guys. Jangan ngelarang-larang gue loh. So gue gak boleh minum. Lo enak yang nyetir minum. Lo enak yang clubbing minum. Gak salah, bukan itu ya konteksnya. Sorry. Gokil nih. Gokil banget nih. Air rice cooker nih gue minum, enak banget. Siapa ya minum air? Ada yang pernah minum air godokan nasi gak sih? Rice cooker. Gak pernah ya? Cupu, gak gaul. Oke. Gue tuh masih ngebahas soal peraturan-peraturan aneh di luar negeri. Tadi kan udah di Indo ya. Peraturan-peraturan yang dari kalian tuh belum pernah nih. Gue gak dapetin esensinya tuh apa. Tapi sekarang di luar negeri. Di Cina, ada aturan mengunjungi orang tua. Waduh, kalau di Indo kan kayak, jadi kita pulang-pulang aja. Kalau kangen, kangen aja gitu. Tinggal pulang gitu. Tapi Cina memberlakukan aturan bahwa anak harus mengunjungi orang tua apabila mereka bekerja atau tinggal di tempat yang jauh. Harus. Malah ini bagus. Peraturan tersebut tercatat di Undang-Undang Perlindungan Hak dan Kepentingan Lansia yang sudah disahkan sejak tahun 2013. Oh, jadi itu mereka dipatok. Paling itu di dalam berapa bulan lo harus datengin orang tua lo. Jadi makanya di sana nggak ada yang durhaka sama orang tua, guys. Tuh, ingat ya orang tua lo. Ingat lagu Sesi Potret, coba tuh tonton video klipnya, itu bikin kita sadar tuh nggak sih. Lanjut, tadi dari Cina, sekarang Italia. Larangan mengajak jalan-jalan anjing di Italia. Ini larangan mengajak jalan-jalan anjing ya. Mungkin ini anjing peliharaan maksudnya. Dilansir dari The Liar Portal, ada peraturan dari Dewan Kota Turin, Italia, specifically di Turin ya, yang melarang pemilik anjing untuk mengajak si Anabul jalan-jalan setidaknya 3 kali dalam sehari. Emang kenapa kalau jalan 3 kali? Mereka yang ketahuan mengajak anjingnya jalan-jalan sebanyak 3 kali dalam sehari akan didenda 8,2 juta rupiah. Buset, emang kenapa sih? Bukan anjing butuh sering jalan-jalan ya, apalagi kayak golden tuh. Ya kan sih ada anjing-anjing yang, kan banyak anjing-anjing yang butuh diajakin jalan kan. 8,2 juta rupiah tapi ya, dalam rupiah ya. Dalam hal ini Italia bergantung pada banyak informan untuk memperoleh laporan tindakan kekerasan pada hewan. Oke, ya. Mungkin kalau kata Emir benar ya, anjingnya suka boker di jalan, bisa gitu. Mungkin di sana inten banyak banget anjing yang bandel gitu, bokernya di mana-mana jadi dibatasin. Bisa. Kenapa nggak anjingnya diajakin di treadmill kan? Anjing bisa bedain gak ya, kan dia kan butuh jalan gitu ya. Terus kayak, gak usah ajak jalan-jalan keluar, ajak jalan-jalan di treadmill di rumah. Terus kata anjingnya, gue tahu kalian ini treadmill. Dikibulin anjingnya tuh, anjingnya lebih pinter. Anjing-anjing sekarang udah pinter ya. Oke. Sahabat suara, aku akan bikin segmen titip salam selama 1 menit. Tapi setelah 1 lagu. Nanti peraturannya setelah ini selengkapnya. Stay tune on di suara, suara warga Indonesia. It's Raisa everyone. Nemenin lo yang lagi nyetir di malam hari ini. Semoga semakin sendu perjalanannya ya. Hati-hati.

0: Okay, sebelum Beril pamit, gue pengen ngajakin lo untuk titip-titip salam, titip-titip salam. Salam cinta, salam gedeg, lo lagi gedeg sama orang gitu mungkin. Gak apa-apa banget kasih tahu ke gue. Kalau enggak, kalau misalkan lo kayak jangan sebutin nama gue ya bang, ntar orangnya tahu. Gak apa-apa, gue juga pengen titip salam gedeg buat adalah temen gue. Ya gitu aja intinya. Sekarang lo ya, waktu titip salamnya cuma 1 menit durasi. Jadi langsung aja mampir ke TikTok live-nya iswara.network sekarang, dimulai titip salamnya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Salah. Hah? Kok ini sih? Mana ini nyanjir? Oh ini dia. 1, 2, 3.
1: Dapatkan info lalu lintas terkini.
0: Salah, bukan ini juga. Diganti deng, gue kira ini. Yaudah, titip salam dimulai dari sekarang yuk. Kok diganti sih lagunya, mana ya anjir. Ardi, titip salam buat teman aku Ziko sama Bintang yang kerja di MBG bagian cuci ompreng. Cuci ompreng maksudnya apa? Ada Nita, salam buat Alvin pacarku yang lagi dinas. Wede. Ada dari Nabila yang mau titip salam buat ibuku nih yang lagi pulang ke rumah orang tuanya alias rumah yang aku di Semarang. Hati-hati ibu, kabar-kabarin ya. Oke. Titip salam buat teman gue namanya Kelvin yang katanya malam ini mau main. Please banget bisa karena gue lagi butuh teman. Dari salam buat cowok gue, jangan diem aja cerita kalau ada masalah. Wah, kenapa lagi nih laki lo Dar? Salam juga buat supir Grab aku yang tadi ngantar aku ke kantor. Abangnya baik banget, mana mobilnya wangi lagi. Gue tuh suka tuh supir-supir Grab yang wangi gitu mobilnya. Yang dia tuh terlihat dedicated gitu untuk membawa penumpangnya gitu. Bikin nyaman penumpang, gokil. Maca, titip salam buat mamaku yang lagi dirawat di RS. Semoga lekas sembuh dan besok sudah bisa pulang. Amin, semoga cepat sembuh buat mamanya Maca ya. Ada Andy, titip salam buat yang namanya Nuraini. Kenapa nih yang namanya Nuraini? Titip salam buat kesayanganku yang lagi lembur. Semangat, hati-hati pulangnya. Terus salam dari Hazel. Kirim salam untuk teman kantorku. Tungguin aku besok pagi di tempat travel. Semoga dinas kita lancar. Dinas kemana nih Vika? Titip salam buat Dina dari aku yang bertanya soal grup janjiannya. Jadi apa kagak sih besok? Besok Fadila, salam sayang buat Awi Eca Enan. Salam untuk Maca, tetap jaga kesehatan sambil jaga mau di RS ya, dari Reti. Alright. Oke, salam sudah selesai. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama ya, sahabat suara ya. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Jangan lupa kabarin orang rumah. Selalu update karena keluarga menunggu di rumah. Yang sudah sampai rumah dan sedang menunggu seseorang, lakukan hal sebaliknya ya. Tanya-tanya aja. Dan buat yang ada di rumah, selamat beristirahat, jaga kesehatan karena weathernya tuh lagi benar-benar kacrut, sumpah demi apapun. Yang penting happy selalu. It's time for me to say, mic's off, hearts on. I'll see you tomorrow. Farel Hilal.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah, itu siapa?
1: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
3: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
0: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena
0: masih
3: ada masuk.
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berubah?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
2: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
0: Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Sebagai suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: gini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
4: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan?
4: Yeah.
2: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
1: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
1: Abis sujud begitu naik ke atas imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak gak pakai sempak ya.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara
4: di antara pusara ini.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: hanya kaulah arti.
1: Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
3: Woi warga Jakarta.
4: Woi.
3: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Yeay! Selamat pagi sahabat suara, apa kabarnya semuanya?
1: Selamat datang lagi bersama Kinos Gina di Suara Seru 101,4 FM. Ya ini hari Selasa.
0: Selasa. Lagi ya, mikir nih.
1: Selasa.
0: Selasa. Selasa itu harinya aku sama kamu, Tondol.
1: Kenapa?
0: Selasa milik berdua. Oh. Mikir kan?
1: Pagi-pagi melek juga baru, ya kan? Suruh mikir kayak begini. Apa lagi?
0: Iya, kalau yang biji-biji.